Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus. Mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbacks yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbacks, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran,
5: dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bako menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro-Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Yuk. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, gak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan gak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan gak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan yang pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama.
13: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risto Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini. Kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda semuanya di Indonesia Sehat ya, dengan tema mengenal lebih dekat Posyandu ILP, dan Anda juga boleh gabung nanti di 08 11495 9490, dan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur saya temani Anda di Halo RRI. Anda juga dapat menyampaikan berbagai keluhannya di jalur WA ataupun SMS telepon ya di 08 11495 9490.

0: Tahukah Anda, keberadaan kursi pada kehidupan masyarakat Mesir kuno 3100 sampai 1070 sebelum Masehi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan keluarga kerajaan. Kursi hanyalah dimiliki oleh keluarga bangsawan dan keluarga terdekat dari raja. Sama seperti di Mesir, pada masyarakat Yunani kuno 1100 sampai 400 sebelum Masehi, kursi menentukan status sosial pemiliknya dan hanya keluarga kerajaan saja yang boleh menggunakannya. Bangsa Yunani kuno sempat membuat inovasi kursi yang terlihat sangat indah, diberi nama kleismos. Kursi tersebut memiliki dudukan melengkung tanpa sandaran tangan dengan bentuknya yang khas. Di beberapa negara Asia seperti Jepang, Tiongkok, dan India, abad kedua sebelum Masehi telah menghasilkan perabot yang bernilai seni tinggi. Pengrajin dari Tiongkok berhasil membuat kursi yang disambungkan tanpa paku atau pasat, bahkan tidak menggunakan perekat seperti lem. Di Eropa, pembuatan kursi dan perabotan sempat menurun pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Hal itu disebabkan bahan-bahan dan pengrajin untuk pembuatan kursi susah didapat. Tapi kemudian muncul inovasi kursi santai dengan sandaran punggung dan sandaran tangan yang lebih nyaman. Memasuki abad ke-16, kursi semakin berkembang dengan penemuan berbagai teknologi untuk membuatnya. Pada abad ke-20, digunakan kursi dari bahan dasar plastik sebagai ganti dari bahan kayu yang terkadang sulit didapatkan. Kursi memiliki nilai yang sangat besar. Di samping fungsinya sebagai tempat untuk duduk, kursi dapat merepresentasikan kedudukan seseorang di dalam sebuah kelompok masyarakat. Tinggi atau rendahnya kedudukan seseorang akan terlihat melalui kursi yang dipakainya. Baik bahan, bentuk, dan hiasan yang ada pada kursi akan menunjukkan status sosial pemakainya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, yang mana saya temani Anda di Fak-Fak Siang ya, Indonesia Sehat, dengan tema yang kami angkat yaitu mengenal lebih dekat dengan Posyandu ILP. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh silakan saya temani di jalur telepon 0811 495 9490. Pada siang hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Evi Riyandi Temongmere, STR KPNS, ini dari Puskesmas Karabelang, Distrik Fak-Fak Timur Tengah. Kita langsung sapa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya, benar ya. Sekali. Ini saya panggil Ibu Evi. Iya, Ibu Evi. Terima kasih Ibu Evi sudah bersama kami di siang hari ini di Indonesia Sehat dengan tema kita yaitu mengenal lebih dekat dengan Posyandu ILP. Nah, ini saya dan juga pendengar pasti bertanya-tanya nih ya. Ini sebenarnya Posyandu ILP ini apa gitu? Mungkin bisa diperkenalkan dulu Posyandu ini, silakan.
1: Siap, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Ya, izin sebelumnya saya izin dulu ya, untuk Kepala Dinas Kesehatan, untuk Kepala Bidang Kesmas, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, kasih Kesga Ibu Dewi Kunde, dan kasih Pelayanan Kesehatan Primer Ibu Sriwihel. Izin, Bapak Ibu, saya sedikit menyampaikan terkait apa itu ILP.
0: Iya.
1: Oke, baik. ILP, Posyandu ILP itu sebenarnya adalah posyandu yang sama, ya, sebenarnya yang sama dalam artian regulasi terbarunya itu menurut Permenkes nomor 19 ya, 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan puskesmas, ya, yang diperkuat dengan KMK atau keputusan Menteri Kesehatan tentang juknis atau petunjuk teknis pelayanan kesehatan dalam integrasi layanan primer nomor 2015 tahun 2023, ya. Jadi apa itu Posyandu ILP atau ILP sendiri adalah Posyandu konvensional atau Posyandu kelompok usia yang digabungkan menjadi Posyandu berbasis siklus hidup, ya, berbasis siklus hidup. Jadi sebelumnya kita tahu Posyandu itu, oh, itu Posyandu bayi balita, ibu hamil sendiri. Nanti ada lagi Posyandu remaja, ada lagi Posyandu lansia. Nah, sekarang dirubah menjadi Posyandu dengan berbasis siklus hidup atau integrasi layanan primer, ya, digabungkan. Jadi dia melayani semua kelompok usia, mulai dari 0 sampai lansia.
0: Lansia, ya. Baik, itu dia ya, kita sudah berkenalan dengan ILP atau integrasi pelayanan primer ya Ibu ya, Posyandu. Dan sebenarnya apa yang membedakan nih antara Posyandu ILP dengan Posyandu yang sebelumnya, yang mana kita ketahui bersama ya, kadang-kadang kita berpikir, ah, Posyandu kan biasanya untuk anak-anak nih ya. Nah, atau apa bedanya nih antara ILP dengan Posyandu sebelumnya?
1: Baik, yang pertama itu Posyandu sebelumnya kan tadi sudah saya sampaikan bahwa hanya berdasarkan kelompok, yang arti Posyandu ibu hamil dan Posyandu bayi balita sendiri, itu juga dengan yang lainnya. Tapi dengan Posyandu siklus hidup yang berbasis semua usia ya, dalam kelompok usia ada integrasi inter program lain, sehingga semua program itu pelayanannya terpadu, ya. Terus memudahkan masyarakat juga, jadi tidak lagi, oh, hari ini Posyandu bayi balita, nanti dua hari lagi ada jadwal Posyandu remaja, ya. Kita meminimalisir, diminimalisir waktu dan tempat, itu yang pertama, dan pendekatannya lebih mengedepankan promotif dan preventif. Jadi mungkin pola pikir atau mindset kita bahwa Posyandu itu hanya untuk anak, ibu, atau lansia bagi yang sakit. Mm-hmm. Kalau tidak sakit tidak ke posyandu, tidak demikian.
0: Mm-hmm. Ya, okay,
1: okay. Posyandu untuk seluruh kalangan usia, mm-hmm. remaja, dewasa. Mm-hmm. Jadi ibu-ibu yang biasanya ke posyandu hanya menimbang anak, mm-hmm. dia juga diperiksa.
0: Oke, okay. Jadi bukan anaknya saja ya, tapi ibu juga ya. Oke. Okay.
1: Jadi ibu juga diperiksa. Mm-hmm.
0: Oke, okay, baik. Nah ini tujuannya apa sih nih, Bu? Mungkin bisa disampaikan tujuan sehingga terbentuknya posyandu ILP di masyarakat nih, apalagi di Fakfak Timur Tengah sendiri ya. Ini ya. Apa sih sebenarnya tujuannya untuk menggabungkannya, membedakannya gitu? Silakan. Ya, ya.
1: Baik, tujuan posyandu ILP itu yang pertama itu mendekatkan akses, okay. ya, mendekatkan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat, terus lebih mengedepankan promotif,
0: okay.
1: ya, promotif atau kayak penyuluhan, edukasi-edukasi dan preventif seperti screening, ya,
0: okay.
1: kita berbanyak screening untuk mendeteksi dini, ya. Jadi kita deteksi dini awal. Kebanyakan contoh nih kasus hipertensi, ya, pasien hipertensi. Orang itu akan tensi kalau kepala saya sakit.
0: Iya, ya. Kalau ada gejala ya.
1: Ada gejala, ya. Sedangkan kalau dengan posyandu ILP, mm-hmm. ya, masyarakat itu sehat sakit semua ke posyandu. Jangan mm-hmm. hanya sakit saja.
0: Yeah.
1: Jadi saat ditensi, oh baru ketahuan.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata saya tensinya lumayan tinggi, mm-hmm. padahal tanpa gejala. Nah itu yang berbahaya.
0: Okay.
1: Ya. Seperti itu. Terus meningkatkan peran serta masyarakat. Jadi uh-huh. masyarakat itu diberdayakan dalam arti uh-huh. Pertama masyarakat harus paham dulu bahwa posyandu itu bukan punya puskesmas.
0: Uh-huh. Ya, posyandu biasanya begitu ya.
1: Posyandu okay. itu bukan punya puskesmas, posyandu itu punya masyarakat.
0: Okay. Uh-huh.
1: Kan ada di dalam Pokja 4 PKK kalau tidak salah ya. Uh-huh. Izin Ibu Ketua PKK saya
0: sedikit-sedikit ya. Baik.
1: Pokja 4 mm-hmm. Itu ada posyandu di dalamnya, jadi masyarakatnya diberdayakan,
0: okay.
1: masyarakat diberdayakan melalui kader ya, mm-hmm. jadi peran utama kader itu paling penting,
0: mm-hmm.
1: jadi kader itu harus aktif.
0: Mm-hmm.
1: Jika kader tidak aktif maka siapa yang mengumpulkan masyarakat?
0: Nah ini nih masalah juga nih. Baik.
1: Terus memantau kondisi kesehatan tadi mm-hmm. dengan adanya screening. Yang tidak terdeteksi akhirnya bisa terdeteksi, itu paling utama dalam artian kita bukan hanya mengobati mm-hmm. yang sakit menjadi sehat, tapi menjaga yang sehat tetap sehat.
0: Ya. Nah ini ya, ini yang memang ya. Gampang-gampang susah. Ya. Nah kalau untuk di Puskesmas Karabelang Distrik Fakfak Timur Tengah ini pelayanannya yang diberikan apa saja? Apakah semua yang tadi disebutkan atau masih ada beberapa yang mungkin diberikan pelayanannya? Seperti apa kalau ya. Di sana?
1: Baik, kalau untuk wilayah kerja mm-hmm. ya Puskesmas Karabelang di Distrik Fakfak Timur Tengah,
0: mm-hmm.
1: tapi kan Puskesmas Pemekaran ya, Puskesmas okay. baru
0: dan Puskesmas
1: ya,
0: baru.
1: Pembagian wilayah dari Distrik Fakfak Timur.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebelumnya Fakfak mm-hmm. Timur dan Fakfak Timur Tengah itu hanya punya satu. Puskesmas,
0: okay.
1: Puskesmas Weri. Mm-hmm. Nah, per awal 2026 mm-hmm. sudah berjalan, kami sudah mulai lakukan pelayanan mm-hmm. Puskesmas Karabelang.
0: Mulai beroperasi,
1: mm-hmm. mengedepankan pelayanan dalam gedung dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi kami untuk luar gedung pelayanan posyandu terintegrasi dengan Weri.
0: Weri, oke. Okay.
1: Ya, jadi teman-teman Weri yang masih menjalankan, nah mm-hmm. mereka berintegrasi dengan kami untuk mm-hmm. menjalankan posyandu. Di luar, semua kegiatan luar gedung
0: mm-hmm.
1: itu salah satunya posyandu. Mm-hmm. Nah,
0: okay.
1: Sejauh yang kami ikuti, teman-teman di Weri sudah menjalankan.
0: Mm-hmm.
1: Sebenarnya sudah lama menjalankan.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin karena dengan wilayah kerja yang cukup jauh,
0: mm-hmm.
1: jadi pelayanan mereka memang sudah terpadu.
0: Oke. Okay.
1: Sudah terpadu,
0: mm-hmm.
1: Sudah terpadu, sudah bayi balita,
0: mm-hmm.
1: sudah lansia, remaja, semua sudah gabung. Hanya saja kadernya masih terpisah-pisah,
0: hmm.
1: masih terpisah-pisah. Jadi yang mana bayi balita, yang hmm. mana lansia, gitu. Nah, sedangkan hmm. di posyandu ILP sendiri atau posyandu siklus hidup, hmm. semuanya harus digabungkan. Jadi kadernya itu minimal 5,
0: okay.
1: boleh hmm. lebih tergantung dana kampung.
0: Kembali lagi ke anggaran ya,
1: okay. atau kesiapan hmm. kampung, begitu. Jadi peran kadernya besar dan beban kerjanya juga lumayan.
0: Okay.
1: Lumayan. Dalam arti bayi balita, dia hanya layani bayi balita, mm-hmm. dia harus melayani semua. Jadi okay. dimulai dari
0: untuk ILP ini
1: untuk
0: ya.
1: Untuk ILP mm-hmm. ya, dalam arti pelayanan 5 meja ya, okay. dimulai dari pendaftaran, mm-hmm. Pengukuran dan penimbangan, mm-hmm. pencatatan pelaporan, mm-hmm. terus yang meja keempat integrasi dengan tenaga kesehatan ya, okay. untuk pelayanan kesehatan, mm-hmm. dan yang terakhir penyuluhan, mm-hmm. itu dilakukan kader.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sangat diharapkan ya, dalam artian peran kader itu sangat penting sehingga perhatian terhadap kader juga harus betul-betul diperhatikan.
0: Mm-hmm. Cara mereka yang langsung ya, dengan masyarakat ya?
1: Mereka adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Mm-hmm. Dalam arti puskesmas itu kita menjadwalkan saja koordinasi dengan kader.
0: Okay.
1: Biasanya posyandu mm-hmm. walaupun terjadwal tanggal sekian, tapi kalau kader izin ibu ada hajat segala macam barang kan, orang
0: Fafat banyak lah,
1: hari Sabtu,
0: hari Sabtu. Mulai dari Jumat ya, Jumat Sabtu Minggu.
1: Jumat, Sabtu, okay. sudah, gitu. Uh-huh. Jadi ujung tombak pelayanan uh-huh. itu ada di kader sehingga bukan hanya kesejahteraan, uh-huh. tapi SDM dia perlu ditingkatkan seperti pelatihan uh-huh. itu dan siapa yang mengadakan sangat diharapkan adalah dari kampung itu sendiri. Uh-huh. Jadi posyandu ILP ini bukan hanya milik ya sebelumnya kita tahu petugas puskesmas datang mm-hmm. baru posyandu, tidak. Dalam artian posyandu ILP itu integrasi antara kader, mm-hmm. masyarakat itu sendiri, aparat atau wilayah dari kampung mm-hmm. ya, kelurahan, distrik, dan petugas kesehatan sebagai tenaga pendukung.
0: Oke, jadi saya ingin tahu nih kolaborasinya seperti apa yang dilakukan nih antara puskesmas dan juga kader, dan tentunya ada target juga tentunya yang memang harus dipenuhi, atau seperti apa nih kolaborasi dulu, kita kayak kolaborasi dulu nih ya, antara kader, karena kader ini ya dari puskesmas mau turun, sabar ya masih ada kegiatan.
1: Iya.
0: Nah, tuh bagaimana ya, ini kolaborasi yang dibuat?
1: Sejauh ini mm-hmm. kolaborasi dengan kader mm. kader posyandu ya, ya. Wilayah kerja kami itu ada 10 kampung.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ada 10 kampung. Alhamdulillah dengan 10 posyandu mm-hmm. yang sudah dibentuk sebelumnya mm-hmm. dan ya kami berharap ke depan bisa ditambah lagi.
0: Bisa tambah lagi ya.
1: Ya. Baiknya per RT.
0: Yeah.
1: Jadi jangkauannya lebih dipermudah.
0: Lebih kecil ya, dan lebih mudah.
1: Mudah dijangkau. Gitu. Terus ada 4 pustu, mm-hmm. 2 polindes mm-hmm. dan itu semua aktif. Peran serta kader dengan kami dalam artian setelah kami mulai beroperasi, mm-hmm. kami ada punya grup ya, grup okay. WA, jadi koordinasinya bisa melalui dilakukan melalui grup WA, grup mm-hmm. WhatsApp. Mm-hmm. Jadi izin ibu, kami posyandunya ditundur karena ini ya, mm-hmm. kita ikuti saja.
0: Okay.
1: Kendalanya itu paling remaja.
0: Nah, oke. Okay. Jadi penasaran juga kendala yang dihadapi. Ya. Ini ada ibu hamil dari 0 bulan sampai dengan lanjut usia. Ini setiap posyandunya pasti punya kendala-kendalanya dan peran dari kader juga memang sangat harus bisa menguasai medan ya, medan.
1: Karena yang tahu
0: kader.
1: Kan ya. Kader. Ya.
0: Nah, ini seperti apa peningkatan SDM juga dari kader terus dengan tantangan yang dihadapi sebenarnya di lapangan. Apa ya. Yang merasa tantangan paling terberat yang dihadapi oleh kader ini?
1: Iya, jadi mm-hmm. kalau untuk tantangan itu mm-hmm. yang jelas pasti per kelompok usia tantangannya beda-beda.
0: Iya,
1: tantangannya beda-beda. Jadi kalau ibu hamil, ibu hamil ya tergantung medan ya, salah satunya jadi akses pelayanan posyandu itu harus yang dekat dengan masyarakat.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Tuh, jadi posyandunya harus lebih dekat dengan masyarakat. Mm-hmm. Tidak masalah, seumpama kita pustunya agak di gunung, mm-hmm. posyandunya tidak di pustu ya, di rumah warga, yang penting dekat dengan masyarakat. Mm-hmm. Sehingga meminimalisir risiko. Masih ada ibu hamil kalau naik gunung.
0: Nah, ini mati. Ya, betul juga ya. Ya. Oke.
1: Tuh, kalau bayi balita ya. Kalau bayi balita itu kadang beberapa orang tua masih menolak imunisasi salah satunya.
0: Ya, oke.
1: Okay. Menolak. Sehingga kadang anak sakit sedikit, Anda usah ke posyandu, nanti sehat dulu. Padahal seperti tadi yang saya sampaikan bahwa posyandu itu bukan melayani orang sakit. Semua dalam arti sehat sakit ke posyandu dulu, nanti dilihat. Ini kan dilakukan pengukuran berat badan, ya, tinggi badan diukur. Nanti dilihat jika anaknya sakit, imunisasinya ditunda. Karena kami juga untuk memudahkan pelayanan khusus untuk imunisasi, puskesmas lakukan pelayanan dalam gedung. Ya, untuk masyarakat Trabelang sendiri, masyarakat Fak-Fak Timur Tengah, ya, pelayanan imunisasi itu kami tiap hari Selasa.
0: Setiap Selasa, ya?
1: Setiap Selasa, setiap Selasa, dan khusus untuk pelayanan campak, ya, imunisasi campak dan imunisasi BCG di minggu kedua. Kenapa dia hanya di minggu kedua? Vaksinnya itu kan sekali buka pakai per 4 jam udah harus dibuang, ya. Dan tidak bisa disimpan beda dengan vaksin lain. Jadi kita kumpul dulu, masyarakatnya tahu, oh ini ya minggu kedua di hari Selasa, silahkan yang anaknya imunisasi BCG campak ke puskesmas. Nah, itu akan terpantau jika orang tua membawa anak ke posyandu.
0: Gitu.
1: Jadi tidak lagi orang tua yang menentukan imunisasi apa yang anak saya. Ke posyandulah, maka dilakukan penimbangan, dilihat catatan. Ini apa loh yang belum selesai? Oh, ini ternyata imunisasi campak, ya. Diarahkanlah ke puskesmas. Jadi manfaat posyandu ILP itu sangat sangat ini, ya, buat kami pribadi dan teman-teman di layanan memudahkan sekali. Jadi kami tidak lakukan kegiatan berulang secara teman-teman itu kan pelayanannya bukan hanya posyandu saja, banyak gitu. Sehingga ini ada posyandu yang hanya satu kali dilakukan per bulan secara semua kelompok usia. Disitulah terintegrasi semua program.
0: Oke. Baik, saya juga ingin tahu manfaat bila kita ke posyandu. Ya, ini sederhana saja, ya.
1: Betul.
0: Manfaat kita ke posyandu, mungkin mulai dari anak dulu, ya. Layanan apa yang akan diberikan kepada anak? Setelah gitu kita naik untuk per usia, ya, per kelompok. Nah, kita masuk ke kelompok-kelompok nih manfaatnya, ya, sebenarnya.
1: Baik. Kelompok usia yang pertama bayi, ya.
0: Bayi, ya.
1: Bayi balita, selain dilakukan pengukurannya, arti mengukur tumbuh kembang. Cek tumbuh kembang bukan hanya pertumbuhan, oh ini anak berat badannya normal, tinggi badannya normal, sedangkan perkembangannya. Jadi dipantau, ada pelayanan screening kesehatan. Jadi anaknya dilihat kembangnya seperti apa, apakah sesuai dengan usianya, manfaatnya. Sehingga orang tua bisa tahu, anak saya ini apakah dia berat badan sesuai atau ada gizi kurang, gizi jangan sampai lagi gizi buruk, ya.
0: Jangan,
1: dalam arti
0: kalau
1: dia rajin ke posyandu, gizi kurang udah bisa langsung terbantu, dalam arti bisa langsung dipantau secara khusus untuk yang gizi kurang ini. Tuh. Terus kalau anaknya, oh anak saya ternyata setelah hasil screening ada ABK, ya, maksudnya dalam arti dia perkembangannya agak terganggu, ya, dalam arti dia butuh layanan lain, akan dilakukan rujukan ke tingkat lanjut seperti rumah sakit, ke spesialis, dimulai dari posyandu ini.
0: Bisa ketahuan, ya,
1: dari posyandu, pustu, puskesmas, dan tingkat lanjut rumah sakit. Itu untuk anak, ya, dalam terus layanan imunisasi, ya, layanan imunisasi. Selanjutnya untuk
0: remaja, iya, golongan, ya, remaja, ya.
1: Remaja lebih mengutamakan di kesehatan reproduksi, ya, bagi wanita dan bagi seluruh jenis, dalam arti laki-laki perempuan, ada namanya deteksi merokok, ya.
0: Berarti bukan untuk perempuan saja, ya, laki-laki juga boleh, ya.
1: Semuanya.
0: Baik. Kadang-kadang kan ini posyandu pasti buat ibu-ibu lah, gitu, ya.
1: Dan anak-anak remaja itu kan mereka antusias, untuk pelayanan posyandu, apalagi digabungkan dengan senam-senam. Mereka suka sekali, kan. Jadi manfaatnya ada edukasi, ya. Terus screening kesehatan jiwa itu diutamakan, ya. Karena anak-anak itu kebanyakan ya bullying,
0: salah satunya.
1: Jadi mereka lebih bullying, akhirnya terbawa di dalam keseharian. Hmm. Jadi dengan adanya posyandu siklus hidup, dilakukan screening yang meliputi screening kesehatan jiwa salah satunya, tumbuh kembang, ada deteksi merokok, screening TB ya, resiko TB, terus pemeriksaan gigi dan mulut, ya, terus untuk ibu hamil ya, dan seperti biasa pemeriksaan ibu hamil ya, sekarang sudah bukan lagi 4 kali ya, tapi sudah 6 kali.
0: 6 kali.
1: Minimal 6 kali untuk ibu hamil ya. Dan 1 atau 2 kali ke puskesmas untuk dilakukan USG.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Biasanya dari posyandu diarahkan. Gitu. Terus kalau untuk usia produktif ya, ini yang paling, kalau saya mau katakan itu kadang yang paling bandel sebenarnya. Usia produktif.
0: Iya, kenapa ya? Bandel? Nah,
1: usia kita ini, dalam arti ini ibu datang ke puskesmas bawa anak, ya anak saja sudahlah. Apalagi kalau anak habis imunisasi kan rewel. Buru-buru lah pulang dulu saya gitu. Ya, sebenarnya ibunya juga harus dilakukan pemisahan. Pagi ibu-ibu, ibu udah fokus ke anak, suami, keluarga, lupa sama diri sendiri ya. Jadi kelompok usia itu yang paling sering hilang dalam pemeriksaan.
0: Gitu. Okay.
1: Nah, dengan adanya posyandu ILP dijalankan screening dalam bentuk format, ya. Apa namanya, dilakukan cek kesehatan.
0: Cek kesehatan. Ya.
1: Jadi format cek kesehatan gratis. Di situ banyak sekali pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa. Di situ bisa terdeteksi. Dalam arti, oh kita tahu setelah dilakukan pengukuran tekanan darah, ternyata ibunya hipertensi. Padahal selama ini tidak pernah.
0: Iya, aman-aman ya, saja.
1: Anemi ya, pemeriksaan HB. Seperti itu untuk kelompok usia produktif.
0: Oke. Okay.
1: Itu juga dengan lansia.
0: Oke, okay. Lansia juga sama.
1: Ya, lansia. Nah, lansia yang kami lihat ya, saya dan teman-teman di lapangan lihat, mereka jauh lebih aktif.
0: Lebih produktif daripada yang produktif ya.
1: Iya, betul. Mereka lebih senang kalau ada posyandu, suka sekali. Ya mungkin ketemu teman-teman,
0: iya,
1: ya.
0: Bisa reuni lah.
1: Ketemu bestie.
0: Ketemu bestie.
1: Jadi pas datang posyandu itu apa? Dia bisa ketemu temannya ya. Dalam arti masyarakat semua terlayani. Sekarang pertanyaannya adalah kembali ke diri masing-masing. Per tahun ini apakah saya sudah pernah melakukan screening kesehatan? Itu paling penting. Kalau sudah pernah, kita kan tahu status kesehatan kita saat ini.
0: Baik, itu dia manfaat yang bisa didapatkan ya di posyandu ILP saat ini. Buat yang mau bergabung boleh silakan saya temani di 0811-495-9490. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, masih ragu-ragu atau bimbang ya, boleh silakan di jalur pesan singkat juga boleh, saya akan temani Anda. Dan acara Indonesia Sehat pada siang hari ini juga dapat Anda ikuti melalui live YouTube RRI Fafak Official ya. Dan baik, kita ke masih bersama dengan Ibu Evi Iriani Temumere yang tentunya akan menjelaskan lebih dekat kita dengan posyandu ILP ini. Nah, ini bagaimana menghadapi masyarakat nih, kadang-kadang kan adalah masyarakat yang mungkin bisa semangat ataupun merespon dengan baik, tapi ada juga yang tidak. Nah, ini seperti apa nih respon dari masyarakat dengan hadirnya posyandu ILP itu sendiri?
1: Yang pertama awal-awal ya, awal-awal pasti masyarakat merasa terlalu ribet. Saya ribet. Nanti begini, saya lansia ya, pakai lansia. Saya datang langsung dilayani. Contoh per kampung itu lansianya hanya 10, berarti kan posyandu cepat selesai.
0: Iya.
1: Sedangkan kalau dalam posyandu siklus hidup, semua dia harus ngantri.
0: Antri. Ya. Nah,
1: nah itulah yang kadang masih menjadi pro kontra, dalam arti masyarakat kayak di posyandu terlalu lama gitu, sehingga harapan kami kepada pihak RT kampung, dan kalau kami di sana tidak ada kelurahan ya, distrik, untuk mengatur baik tempat layanan, dalam arti tempat posyandunya harus jauh lebih luas, terus kadernya lebih aktif beserta petugasnya, dalam arti lebih sabar ya, lebih sabar memberikan pemahaman bahwa ini penting buat bapak ibu, sehingga mereka bisa paham ya, memang mengubah perilaku itu tidak semudah membalikkan telapak
0: tangan.
1: Tapi kita harus tetap berupaya. Dalam artian prinsip saya secara pribadi, dari 10 yang saya ajak, 2 saja mau, sudah sangat alhamdulillah buat kami. Berprogres pelan-pelan.
0: Okay.
1: Dan kita harus tetap fight. Jangan kami sudah berupaya tapi masyarakatnya ini ada apa-apa sedikit, masyarakat yang kurang paham, masyarakat yang kurang sadar bisa. Bagaimana mereka mau paham kalau kita tidak
0: menyampaikannya? Oke, okay. Baik, kita masih temani di Indonesia Sehat siang hari ini. Kita break dulu sebentar ya untuk Ibu Evi. Kita nikmati dulu satu persembahan yang berikut ini.

0: Tahukah Anda, TBC masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Fak-Fak. Untuk itu, pencegahan harus dimulai sejak dini. Sejalan dengan program Astacita untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat, pemerintah kini menggalakkan program vaksin TBC di sekolah-sekolah. Kepada para orang tua, mari dukung penuh program ini. Jangan ragu atau takut saat petugas kesehatan datang ke sekolah. Vaksinasi ini aman dan sangat penting untuk melindungi paru-paru anak-anak kita dari infeksi kuman tuberkulosis. Generasi Mbah Hamata yang cerdas harus dimulai dari tubuh yang sehat. Mari wujudkan sekolah bebas TBC di Fak-Fak.
1: Selamat siang pendengar, masih kami temani Anda semuanya di Indonesia Sehat ya. Pada saat ini dengan tema kita mengenal lebih dekat posyandu ILP, kita masih bersama dengan Ibu Evi Iriani Temomere, STR KPNS ya. Ini dari Puskesmas Karabelang, Distrik Fak-Fak Timur Tengah. Dan kita tahu tadi sudah banyak yang dijelaskan ya terkait dengan ILP itu sendiri. Namun kita juga ingin tahu bagaimana cara untuk mengukur keberhasilan dari satu posyandu ILP itu, Bu. Apalagi kalau di desa tadi juga, ini juga merupakan puskesmas pemekaran ya, masih baru juga. Nah, ini bagaimana cara mengukur suatu keberhasilan dari posyandu ini? Tapi posyandu tetap sudah ada ya, sudah berjalan. Oke, nah seperti apa, Bu?
2: Baik, cara mengukurnya yang pertama yang jelas dengan antusias ya, antusias masyarakat, dalam arti semua masyarakat datang ke layanan posyandu. Itu jadi diharapkan semua masyarakat datang di posyandu. Yang pertama, jika masyarakat antusias dan banyak datang ke posyandu, itu bisa diukur keberhasilannya, dalam arti semua pasti akan terlayani. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, pemeriksaan dan lain-lain seperti screening teman-teman lakukan tuh. Dan jika tidak datang ke posyandu, peran kadir lagi yang sangat diharapkan, bisa lakukan kunjungan rumah ya, untuk masyarakat yang tidak ke posyandu.
1: Ini kan kadang-kadang ada masyarakat yang mungkin bisa menerima ya respon yang baik, tapi ada juga yang mungkin tidak bisa menerima ataupun tidak memanfaatkan layanan posyandu itu. Nah, ini strategi apa yang dilakukan nih sehingga bisa menjangkau sebuah apa yang diharapkan bahwa semua masyarakat bisa menggunakan layanan ini. Nah, adakah strategi khusus yang dilakukan sehingga bisa mengajak masyarakat, karena salah satu keberhasilan yang harus diukur adalah antusias dari masyarakat. Yes, ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang enggan untuk ke posyandu. Saya sehat loh, kenapa harus ke posyandu gitu.
2: Berarti kembali lagi pada promotifnya. Promotif dalam arti teman-teman harus mengedepankan penyuluhan yang kami lakukan saat ini, dan kami memanfaatkan media yang ada, salah satunya sosial media. Kami punya akun ya, kami punya akun Facebook.
1: Baik, menggunakan media sosial ya, boleh tahu. Jadi, akunnya
2: silakan Bapak Ibu diakses akun puskesmas kami, namanya Puskesmas Karabelang. Di situ banyak sekali yang kami sampaikan terkait layanan dan penyuluhan ya, dalam arti edukasi-edukasi. Sekarang dengan berbagai macam aplikasi, desain secantik mungkin dengan teman-teman kami IT, salah satunya Ibu Dewi dan teman-temannya ya. Mereka dibikin sebagus mungkin dan dipermudah. Jadi masyarakat bisa mengakses. Jadi informasi tidak hanya melalui penyuluhan langsung ke masyarakat, tapi ada media lain seperti Facebook, IG juga kami punya dengan nama akun yang sama, itu Puskesmas Karabelang gitu. Dan itu terus harus dilakukan, harus berkesinambungan. Seperti tadi yang saya bilang, tidak bisa stuck. Kita lakukan penyuluhan, tidak ada progres, lalu ya sudahlah, nanti lagi kita bisa. Teman-teman tetap harus fight, mengedepankan promosi, karena mana ada orang mau sakit.
1: Iya, semua mau sehat ya.
2: Ya, betul, karena sehat itu bukan pilihan, tapi keharusan. Adakah orang yang dikasih pilihan sehat sakit, dia memilih sakit?
1: Tidak ada yang pilih sakit ya.

0: teman-teman akan dengan senang hati melayani, dan kami justru berterima kasih, ya, berterima kasih karena masyarakat punya kesadaran sendiri tanpa kami turun ke lapangan. Tuh, dalam artian jika masyarakatnya paham, ya, paham tentang oh apa itu manfaat pelayanan posyandu, ya, pentingnya untuk apa, untuk diri sendiri, untuk keluarga, itu juga lebih produktif, ya, dalam arti masyarakatnya bisa hidup lebih berkualitas.
1: Iya, baik. Jadi seperti strategi yang dilakukan nih, menggunakan media sosial tentunya, ya, untuk menarik minat masyarakat untuk datang ke posyandu, apalagi di daerah-daerah terpencil, ya, di pedesaan. Nah, ini sangat bagus sekali, ya, tanpa harus jauh-jauh ke
0: kami
1: kota,
0: harus ke kampung penyuluhan, ya, walaupun itu tetap dilakukan, tapi upaya lain itu salah satunya dengan menggunakan sosial media.
1: Selain itu, apakah ada upaya-upaya lain yang dilakukan? Mungkin ada juga keterbatasan internet di tempat tertentu yang mungkin ada upaya lain yang dilakukan, mungkin langsung ke rumah-rumah atau seperti apa?
0: Nah, yang memang di sana, ya, di wilayahnya jaringannya kadang apalagi sudah ke arah sana, kayak di Wasera itu agak jauh, ya, teman-teman tetap harus lakukan pemanfaatan posyandu tadi, dalam arti saat pelayanan posyandu perkuat edukasi, promosinya di situ lebih diperkuat. Itu kita lakukan promosi dulu jika hari ini masyarakatnya belum mau, tidak apa-apa, promosi lagi, lakukan terus sampai dari tidak mau menjadi mau.
1: Jadi harus ikut, ya.
0: Iya, dalam arti maunya itu tanpa paksaan, tapi kesadaran sendiri melalui pemahaman, gitu kan. Biasanya ayo ke posyandu, kalau tidak posyandu tidak dikasih ini, tidak bisa, ya. Jadi masyarakat itu harus dengan keikhlasan. Itulah kenapa akhirnya tujuan kami, yaitu dengan memberdayakan masyarakat, bisa tercapai.
1: Baik. Nah, kira-kira ada langkah-langkah apa nih untuk posyandu ILP sendiri sehingga bisa menjadi satu keharusan, satu kewajiban yang memang perlu kita laksanakan ataupun kita lakukan untuk menjaga kesehatan, gini. Adakah langkah-langkah khusus yang dilakukan atau mungkin strategi yang dilakukan? Strategi, ya. Boleh?
0: Strategi sebenarnya paling simpel, ya. Pertama adalah pertama kita orang Fafak ini, Fafak ini suka musik.
1: Ya, baik.
0: Lakukan senam. Lakukan senam bersama. Pasti masyarakat itu banyak sekali datang, antusiasnya di situ dulu. Nah, lakukan senam bersama, setelah itu baru dilakukan screening kesehatan dan pemeriksaan lanjutan.
1: Saya jadi penasaran sebenarnya program yang dilakukan apa saja di dalam posyandu ILP ini selain memeriksa kesehatan, ya?
0: Iya, baik. Kalau dari kampung sendiri, sejauh ini ada pemberian makanan tambahan, ya, gitu. Jadi menarik peminat, terutama anak-anak,
1: ya.
0: Oh, posyandu ini, oh bulan ini makan ini, itu anak, ya. Ya papa, walaupun dia pemikirannya untuk makan, tapi manfaatnya didapat, ya. Manfaatnya didapat. Jadi ada itu dari kampung, ya. Itu dari kampung, bukan kami dari puskesmas. Itu memang direncanakan dari kampung. Salah satunya makanan tambahan. Saya berharap ke depan saya masih koordinasi lagi dengan kader-kader. Mungkin kita bisa buatkan sejenis arisan atau seperti itu, sehingga ibu-ibu datang, intinya tidak masalah pemahaman pertama datang ke posyandunya itu mungkin kali ini hanya karena saya arisan ini, saya belum dapat datang, ya. Berjalan waktu, pola pikir itu bisa berubah menjadi yang datang hanya karena satu kepentingan, berubah menjadi kepentingan, oh ternyata saya butuh sekali nih pelayanan posyandu.
1: Baik. Boleh kita tahu juga perbedaan kita ke posyandu dan kita tidak pergi ke posyandu, kira-kira apa yang akan kita dapatkan?
0: Kalau kita tidak ke posyandu, tadi saya sempat saya sampaikan bahwa masyarakat ke puskesmas itu sakit dulu, ya. Jadi apakah iya kalau saya tidak ke posyandu, saya dengan senang hati ke puskesmas hanya untuk sekedar screening kesehatan,
1: cek kesehatan,
0: atau melakukan tensi. Jadi

0: kalau dengan posyandu kita bisa tahu status kesehatan saya saat ini, status kesehatan saya di bulan berikut, ya, apalagi untuk pasien-pasien yang dengan kasus penyakit PTM, ya, atau penyakit tidak menular, terutama hipertensi dan diabetes mellitus, itu kan harus terpantau. Jadi kalau dia tidak rutin ke posyandu, obatnya bisa putus. Jadi sangat diharapkan dia continue tiap bulan dia ke posyandu. Jadi pasien yang sudah terindikasi bisa terpantau terus, dan yang belum bisa dideteksi. Manfaatnya seperti itu. Jadi kita menjaga yang sehat tetap sehat.
1: Keuntungannya seperti itu, ya.
0: Keuntungan pertama.
1: Jadi kita bisa tahu tensi kita, status kita, tensi kita, berat badan, ya, kira-kira sudah seimbang atau belum, seperti itu, ya. Jangan pikir anak saja yang timbang, ya. Kita juga orang dewasa juga harus ditimbang.
0: Tadi saya sampaikan bahwa usia produktif itu yang paling ini, ya. Mungkin karena banyak sekali aktivitas, sehingga kami belum merasa apa-apa, ya, bisa aja.
1: Gitu. Masih aman, masih gitu, aman, ya, kesehatan. Ya.
0: Jadi jangan kaget kalau usia 30 gak ada yang stroke. Banyak kasus seperti itu.
1: Baik, untuk meningkatkan SDM dari kader sendiri ini seperti apa yang dilakukan? Karena kader juga harus selalu update, ya, dengan berbagai program yang dilakukan, dan sudah harus paham apa yang harus mereka lakukan untuk posyandu mulai dari 0 tahun sampai lansia nih. Ini kira-kira seperti apa peningkatan SDM kader tadi?
0: Baik, betul. Peningkatan SDM kader memang harus selalu, ya, berkontinu, harus selalu di refresh kembali. Dari puskesmas, ya, dengan keadaan keterbatasan yang kami punya, ya, pelatihan sederhana seperti pembagian informasi, materi-materi kami bagi untuk kader pelajari. Tapi kami berharap, ya, kami berharap dari pemerintahan kampung dan distrik bisa memfasilitasi dalam bentuk pelatihan sederhana, sehingga baik itu kadernya dan petugas puskesmas, ya, tidak menutup kemungkinan dari dinas kesehatan bisa dilibatkan untuk melatih percakapan kader, sehingga kadernya paham tuh, jangan bagaimana dia mau menyampaikan kepada masyarakat apa itu posyandu, siklus hidup, sedangkan dia sendiri tidak paham.
1: Tidak paham, ya. Jadi tapi untuk sementara pelatihan yang diberikan seperti apa untuk sementara ini?
0: Dari kami sementara, ya, hanya itu berupa informasi dan leaflet yang kami punya, materi-materi disampaikan. Dan tidak bosan-bosan selain pada edukasi dan penyuluhan di masyarakat terkait posyandu siklus hidup, di kader pun kami sampaikan hal yang sama. So, dalam artian sebenarnya pekerjaan kader untuk tata laksana pelayanan posyandu ILP itu sebenarnya sudah mereka lakukan. Ya, hanya saja pengelompokan usianya sudah tidak lagi konvensional, sudah tidak lagi oh ini bayi balita, ini usia produktif, atau kalau produktif itu dulu kita kenal dengan posbindu, ya, terus usia remaja sendiri-sendiri, tidak, sudah lagi terpadu. Jadi kalau kadernya cakap, bisa meminimalisir waktu, gitu, ya.
1: Baik, nah, kita ke sistem pelaporan nih seperti apa untuk posyandu ILP sendiri? Apakah ada perubahan juga, ataukah sama dengan yang lainnya, atau seperti apa nih?
0: Iya, jadi dengan posyandu ILP sistem pelaporannya kan jadi terpadu.
1: Ya,
0: dalam arti pelaporan dalam satu pintu, pelaporannya berkesinambungan, dan setelah teman-teman lakukan screening, ya, kami kan ada punya aplikasi yang namanya ASIK, ya, aplikasi Sehat Indonesia, di situ diinput. Masyarakat itu akan mendapatkan rapor kesehatannya.
1: Ada dapat rapor nih, ya.
0: Kesehatan. Itu satu tahun sekali. Dan itu program pemerintah. Program pemerintah, program presiden diperkuat dengan program bupati tentang makan gratis, ya. Makan gratis.
1: Itu juga masuk dalam
0: pasien dan keluarga, itu program bupati kami, ya. Dan kesehatan, ya. Pelayanan kesehatan gratis, salah satunya dengan cek kesehatan gratis ini.
1: Oke, baik. Kita juga ingin tahu seperti apakah Puskesmas Karabelang Distrik Fafak Timur Tengah ini ya, dengan sejuta programnya, hal-hal menarik apa nih yang sudah diberikan kepada masyarakat juga ya, karena ini juga pemekaran baru ya, masih menyesuaikan. Nah ini kira-kira mungkin program strategis yang akan dilakukan seperti apa ini?
0: Iya, untuk inovasi ya, inovasi yang kami sedang upayakan, masih dengan teman-teman masih berupaya itu, kami pengen itu tiap Jumat lakukan senam bersama dengan masyarakat.
1: Oke.
0: Hanya saja kan kalau masyarakat ke puskesmas itu, masa dari masyarakat suruh datang ke puskesmas tapi mulai dari lingkungan sekitar dulu. Ya, karena kebetulan puskesmas kami berdekatan dengan distrik. Bisa dimulai dari situ dulu, petugas puskesmas dan petugas distrik dengan masyarakat khusus kampung Karabelang dulu yang dekat situ, baru kita ke yang lain. Itu pertama, senam bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis tadi. Jadi masyarakatnya bebas datang ke puskesmas. Sejauh ini pelayanan kesehatan di puskesmas Karabelang masih gratis ya.
1: Oke, gratis ya. Di sana yang didapat apa saja pelayanannya? Pemeriksaannya meliputi apa saja?
0: Iya, baik. Saya belum sampaikan satu ya terkait ILP, Integrasi Layanan Primer. Bukan hanya yang dirubah itu pelayanan kesehatan di posyandu yang menjadi pelayanan siklus hidup, tapi pelayanan di dalam puskesmas pun sudah tidak lagi. Oh, ini pelayanan perpoli kelas
1: perpoli ya dulu
0: Ini poli umum, tidak lagi.
1: Oke.
0: Sekarang dikenal dengan pelayanan berbasis klaster.
1: Baik. Apa itu, boleh dijelaskan?
0: Saya jelaskan sedikit ya untuk klaster. Ini keterkaitannya dengan ILP. Jadi dibagi per klaster, yaitu klaster 1. Klaster 1 isinya manajemen puskesmas, ketatausahaan ya. Seperti surat menyurat atau pengurusan surat kesehatan. Dan yang kedua itu klaster 2. Untuk usia nol ya.
1: Oke, untuk balita ya. Bayi balita
0: sampai usia remaja di bawah 18 tahun dan ibu hamil.
1: Oke.
0: Ya, ibu hamil, ibu menyusui, pelayanan persalinan itu masuk di dalam klaster 2.
1: Klaster 2.
0: Imunisasi masuk di dalam klaster 2. Karena sasarannya usia bayi dan balita dan remaja.
1: Okay.
0: Kalau kita kenal dengan namanya bulan imunisasi anak sekolah yang
1: sekarang lagi-lagi gencar-gencarnya ya.
0: Digencar-gencarkan gitu ya. Secara basic Mbak Ati, maaf saya ini sebelumnya adalah penanggung jawab imunisasi. Jadi kalau bicara tentang imunisasi saya semangat sekali.
1: Karena memang sekarang masuk bulan imunisasi anak sekolah ya, atau
0: imunisasi
1: biasa
0: anak sekolah di bulan Agustus. Terus pada pelayanan posyandu ada pemberian vitamin A. Ya, saya sampaikan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang anaknya belum mendapatkan
1: vitamin A
0: di bulan Agustus, silahkan ke pelayanan posyandu. Ya, jika tidak dapat di posyandu, seperti tadi yang saya sampaikan, kita kan ada kesibukan, tiba-tiba saya tidak bisa, silahkan ke puskesmas
1: ya.
0: Puskesmas akan dilayani sesuai dengan kelompok usianya. Dan nanti di bulan depan ada pemberian obat cacing.
1: Obat cacing ya, baik. Nah, bulan September.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay, klaster 2.
1: Klaster 2.
0: Kita kembali ke klaster lagi.
1: Klaster lagi. Oke. Okay. Ya. Ini sampai klaster berapa nih? Oke,
0: klaster 2 ya. Tadi sudah saya sampaikan klaster 2, selanjutnya masuk ke klaster 3 ya. Klaster 3 adalah usia produktif. Di atas 18 tahun sampai lansia.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi dulu ada namanya poli lansia, ada namanya poli dewasa.
1: Sekarang
0: sudah sudah terpaket menjadi poli klaster 3. Jadi usia produktif. Nah, dilakukanlah di situ screening, cek kesehatan gratis minimal 1 tahun sekali. Jadi kalau masyarakat ada yang ke puskesmas atau di posyandu ditanya banyak sekali, aduh suster saya malas tanya banyak-banyak, Bapak Ibu ikuti, sehingga setelah ini kami tuh saya kira begini, nanti dapat raport loh. Nanti dapat raport bukan anak sekolah saja dapat raport.
1: Kesehatan juga dapat raport ini.
0: Situ kita bisa lihat dan ada edukasinya. Di raport itu ada edukasi jika pasien klien dia berisiko, mm-hmm. ada edukasinya. Contoh okay. obesitas, risiko mm-hmm. obesitas di situ edukasinya apa sih? Mm-hmm. Contoh dia berisiko hipertensi, edukasinya mm-hmm. apa?
1: Oke. Baik, jadi itu seperti klaster 3, ya, oke.
0: Selanjutnya ke klaster 4.
1: Ada klaster 4 lagi.
0: Klaster 4 itu pelayanan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Mm-hmm. Ya. Jadi kalau kita bicara lingkup wabah, ya, mm-hmm. surveillance, mm-hmm. deteksi penyakit, oh ini mm-hmm. ada kasus TB, mm-hmm. oh ini ada kasus campak, mm-hmm. itu ranahnya
1: di klaster 4
0: yang ada di klaster 4. HIV ya, mm-hmm. pokoknya semua jenis penyakit menular ada di klaster 4. Dan yang terakhir adalah lintas klaster, mm-hmm. ya, lintas klaster itu meliputi layanan IGD, mm-hmm. ya, IGD atau rawat inap, mm-hmm. karena memang kami puskesmas Krabelang sama dengan teman-teman di 6 puskesmas lain yang mm-hmm. baru, ya, itu melakukan pelayanan rawat inap dan persalinan. Mm-hmm. Jadi IGD, rawat inap, apotik ya, mm-hmm. apotik masuk ke dalam lintas klaster, apotik atau farmasi, mm-hmm. terus laboratorium masuk ke dalam farmasi, sama pelayanan gigi dan mulut.
1: Oke, Mas, ada ya. Gigi dan mulut juga, ya, baik.
0: Masuk di dalam lintas klaster.
1: Mm-hmm. Baik, jadi bukan posyandu ILP saja ya yang ya, berbeda. Ternyata semua layanan juga berubah ya. Jadi jangan kaget ya kalau yang mungkin jarang baru datang ya ke puskesmas. Seperti itu sistem kerjanya. Ini sangat menarik kalau kita berbicara mengenal terkait dengan layanan ILP ya, ataupun posyandu ILP saat ini. Baik, dan namun kita juga dibatasi waktu nih Bu Evi, tak terasa nih kita sudah ada di penghujung waktu ya. Padahal kalau bercerita tentang posyandu ILP ini sangat banyak sekali ya. Baik, namun kita dibatasi nih waktu nih, mungkin harapan kedepannya seperti apa, harus seperti apa, dan bagaimana sebijaknya masyarakat harus seperti apa ya, ya.
0: Bicara hope ini luas.
1: Nah iya, kalau harapan hope-nya ini banyak nih
0: lintas sektor, mm-hmm. ya
1: mungkin bisa dirangkum menjadi satu ya,
0: baik,
1: ya.
0: Baik. Harapannya ke masyarakat adalah masyarakat lebih menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan, karena posyandu adalah upaya pelayanan kesehatan dengan mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga kami berharap masyarakat lebih berdaya sehingga status kesehatannya bisa tetap terjaga, yang pertama. Dan bagi lintas sektor terkait seperti kampung, kelurahan, RT dan distrik adalah salah satunya tadi yang kami sampaikan, untuk memfokuskan kepada sarana prasarana, kelengkapan fasilitas yang ada di dalam posyandu, terutama kader ya, SDM-nya kami berharap bisa ditingkatkan. Kami menunggu itu, jika ada kegiatan yang mau dibuat terkait penyuluhan, pelatihan mm-hmm. untuk kader, kami sangat respon baik, kami sangat respon baik gitu. Jadi integrasi sangat kami harapkan, sehingga jangan lagi berprasangka atau berpikir bahwa posyandu itu punya puskesmas, tidak ya, posyandu itu adalah punya masyarakat, diberdayakan oleh masyarakat sekitar, didukung oleh kampung ya, aparat kampung, dan diperkuat oleh pelayanan kesehatan.
1: Baik, itu dia harapannya ke depannya.
0: Mungkin saya sampaikan sedikit, ini dia klop ya dengan moto puskesmas kami ini.
1: Oke.
0: Moto puskesmas kami ini sekalian promosi puskesmas ini. Berarti ya nggak apa-apa ya.
1: Boleh silakan. Ya. Apalagi kan yang baru ya, puskesmas pemekaran nih.
0: Puskesmas baru itu harus banyak saling lakukan promosi.
1: Iya, nah, harus. Kalau tidak kenal maka tak sayang ya.
0: Jadi silakan. Seperti lingkup pelayanan ILP, integrasi layanan primer. Maka sesuai dengan moto kami adalah bersinergi melayani masyarakat sehat hidup berkualitas.
1: Asik, itu motonya, dan jangan lupa untuk ke posyandu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, okay. Baik Ibu Evi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Indonesia Sehat. Semoga masyarakat Fak-Fak semuanya selalu sehat
0: amin.
1: Menjadi salah satu bagian untuk selalu memeriksa kesehatan ya. Jangan sakit dulu baru ke layanan kesehatan, tetapi sehat pun juga kita harus bisa ke layanan kesehatan, mengetahui kondisi kita sejak sejak dini. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Evi. Sukses dengan aktivitas dan program-program kerjanya. Baik pendengar, sampai di sini dulu. Saya temani Anda semuanya di Indonesia Sehat. Selamat siang dan sampai jumpa.

buku How the Secret Changed My Life karya Rhonda Byrne yang diterbitkan pada tahun 2016 ini merupakan kumpulan kisah nyata dari orang-orang yang telah menerapkan prinsip-prinsip dari buku The Secret dalam kehidupan mereka dan mengalami perubahan yang signifikan. Buku ini menekankan pentingnya menjaga pikiran positif dan bagaimana pikiran tersebut bisa mempengaruhi realitas kita. Dengan fokus pada hal-hal yang diinginkan dan berpikir positif, seseorang dapat menarik hal-hal baik ke dalam hidupnya. Konsep utama dari The Secret adalah hukum ketertarikan yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan kita menarik pengalaman hidup yang sejalan dengan energi yang kita keluarkan. Buku ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana hukum ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Banyak cerita dalam buku ini menunjukkan transformasi pribadi yang luar biasa, mulai dari peningkatan kesehatan, kesuksesan finansial, hingga hubungan yang lebih baik. Pembaca diajak untuk percaya bahwa perubahan positif dalam hidup bisa dicapai melalui perubahan cara berpikir dan perasaan. Selain memberikan inspirasi melalui kisah-kisah nyata, buku ini juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip The Secret dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk latihan mental, afirmasi, dan visualisasi. Syukur adalah salah satu elemen penting yang dibahas dalam buku ini. Dengan merasa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, seseorang dapat meningkatkan frekuensi energi positif dan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidupnya. Buku ini berfungsi sebagai bukti nyata bahwa ajaran The Secret tidak hanya teori, tetapi telah bekerja untuk banyak orang di seluruh dunia. Testimoni dan kisah-kisah dalam buku ini memberikan motivasi dan keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Buku How the Secret Changed My Life bertujuan untuk menginspirasi dan memberi alat praktis pada pembaca agar mereka dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan bahagia melalui perubahan pola pikir dan penerapan hukum ketertarikan. Pesan moral dari buku ini adalah bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan melalui pikiran, perasaan, dan keyakinan positif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum ketertarikan, kita bisa mengatasi tantangan, mencapai tujuan, dan hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Demikian esensi buku How the Secret Changed My Life karya Rhonda Byrne. Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Buat yang ingin menyampaikan berbagai keluhannya, silahkan langsung aja di jalur telepon 0811-495-9490 atau Anda juga dapat mengirimkan voice note-nya atau juga via WA di 0811-495-9490. Berbagai keluhan-keluhan yang ingin Anda sampaikan silakan di jalur telepon via WA ataupun voice note-nya. Saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda, dan saya masih temani Anda di Halo RRI dengan berbagai keluhan-keluhannya hingga kebersamaan kita nanti. Ada bahagia, tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda di siang ini.

0: istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Jasa suara keliling.
2: Bang, jasa suara keliling. Apaan, Bang?
3: Ini, Bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan loh.
2: Ngaco nih si abang. Jual suara di pemilu cuman buat cuan. Rugi, Bang. Duitnya paling habis 1 bulan. Tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
3: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu, Bang?
2: Iya, jangan dia.

0: Baik, pendengar masih saya temani Anda di Halo RRI. Anda juga dapat menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya di jalur telepon 0811-495-9490. Nanti keluhan Anda akan kami sampaikan ya kepada instansi terkait, terkait dengan apa yang Anda sampaikan, dan kami akan menyampaikan penyampaian tersebut setiap acara Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat ya pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan baik, ini keluhan dari Pak James di Seberang terkait keterlibatan RT untuk masalah retribusi sampah. Berikut kita ikuti penyampaian dari Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Bapak Dixon IH SOS MM.
1: Ini yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini memang petugas kami yang melakukan, tetapi masih dalam jangkauan yang mereka ketahui sepanjang mobil operasional kita melewati atau mengangkut sampah tersebut. Makanya ini kami memang agak terkendala.
0: Okay.
1: Terkendala. Sehingga memang tadi sampaikan bahwa ke depan kami akan melakukan sosialisasi tersebut dengan menggandengkan para kepala distrik, kepala kelurahan dan RT-RT. Sehingga misalnya dalam satu RT, berarti yang tahu masyarakatnya yang tinggal situ kan RT. Yeah. Sehingga dia bisa mengetahui, oh, rumah tangga atau masyarakat siapa yang membuang sampah pada tempatnya, atau masyarakat siapa yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Okay. Sehingga kalau kita sudah ketahui atau RT sudah ketahui, berarti yang melakukan atau yang membuang sampah pada tempatnya berarti ditetapkan sebagai wajib retribusi dan yang bersangkutan bisa membayar. Nah, tentunya tidak ada tindakan-tindakan yang kami lakukan apabila yang melanggar, tetapi tetap secara ini kami akan berkoordinasi sehingga mungkin saja bagi yang tidak melanggar itu kami akan berkoordinasi dengan OPD-OPD yang lain, sehingga bisa saja yang bersangkutan mungkin diberikan kesadaran untuk bagaimana membayar retribusi itu.
0: Oke, baik.
2: Anda masih dengarkan Halo RRI.
0: Iya, baik, untuk Anda yang ingin menyampai berbagai keluhannya silakan di jalur telepon 0811-495-9490, atau Anda juga bisa menyampaikan atau mungkin ada menemukan barang atau menemukan barang yang hilang ya, ingin menyampaikannya silakan langsung aja di Halo RRI di 0811-495-9490, atau yang menemukan barang ya di jalan atau di tempat umum dan bingung ya ingin mengembalikannya ke siapa, mungkin bisa menyampaikannya di Halo RRI di 0811-495-9490.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Anda masih dengarkan Halo RRI.
2: Baik, untuk yang mau bergabung bersama kami menyampaikan berbagai keluhannya, silakan di 0814959490 ya, di Halo RRI, dan nanti keluhan Anda kami sampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan keluhan yang Anda sampaikan, dan jawabannya dapat Anda dengarkan setiap acara Halo RRI ya, di pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Buat yang mau bergabung menyampaikan berbagai keluhannya, silakan di 0811 495 9490. Dan baik, berikut kita ikuti bersama jawaban dari Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Bapak Dixon Iha Esos MM, terkait dengan keluhan yang disampaikan Pak Ipul di seberang yang mengeluhkan masyarakat membuang sampah di got di Kelurahan Danawirya.
3: Masyarakat yang ada di Kelurahan
2: Danawirya.
3: Baik, di situ memang ada beberapa tempat sampah dalam bentuk bak maupun kontainer yang kami sudah tetapkan atau siapkan atau letakkan di ada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan. Namun memang kurang ada kesadaran juga dari masyarakat, sehingga ada yang memang langsung ditutup, ditutup oleh masyarakat. Terus memang ada yang rusak, sehingga yang khusus di wilayah distrik Pak-Pak Tengah, dalam hal ini Kelurahan Danawirya, kalau bisa kita lihat hanya di yang ada di Tanjung Sebang itu ya.
2: Tanjung.
3: Namun itu sudah rusak ya, rusak. Tetapi tetap merupakan upaya kami bagaimana untuk melakukan revitalisasi, perbaikan tempat-tempat sampah itu, sehingga tidak ada lagi apa tempat sampah kami kita yang memang tidak dalam kondisi baik, sehingga masyarakat bisa langsung membuang sampah pada tempat-tempat sampah, tempat-tempat yang kami sudah siapkan. Selanjutnya berkaitan dengan yang masyarakat yang membuang sampah pada got, ini juga menjadi kendala kami, sehingga mungkin saja dengan adanya kita memperbaiki tempat-tempat sementara ya, atau bak-bak sampah yang nanti kita tetapkan di lokasi-lokasi ini, mungkin nanti kami minta bantu juga kepada para lurah dan RT untuk lebih memberikan arahan atau edukasi kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat yang ada pada wilayah tersebut tidak lagi membuang sampah sembarangan atau mungkin membuang pada got-got, tetapi langsung pada TPSS yang kami sudah sediakan.
2: Oke, baik. Ya, Pak Dixon, ini baik, pendengar, demikian jawaban dari Pak Dixon Iha ya, terkait dengan keluhan yang disampaikan Pak Ipul di seberang yang mengeluhkan masyarakat membuang sampah di got di Kelurahan Danawirya. Nah, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya, boleh silakan di jalur telepon 0811 495 9490, atau Anda juga bisa mengirimkan voice note-nya ya, silakan di 0811 495 9490.

Hitam bukan sembarang hitam. Ayam cemani adalah ayam hitam khas Indonesia. Ayam cemani berasal dari Jawa, tepatnya di daerah Kedhu, Temanggung, Jawa Tengah. Ayam cemani merupakan ayam yang unik karena seluruh penampakannya berwarna hitam, mulai dari paruh, jengger, mata, kulit, bulu, kuku, semuanya berwarna gelap. Banyak yang mengatakan darah dan telur ayam cemani juga berwarna hitam. Namun, itu hanya mitos belaka ya. Menurut peneliti, warna hitam eksotis pada ayam cemani disebabkan karena kondisi genetik yang disebut dengan fibromelanosis dan menyebabkan mutasi pada gen endotelin 3 atau EDN3 yang menyebabkan warna hitam pada ayam ini. Nah, selain ayam cemani dari Indonesia, ada pula negara yang memiliki ayam berwarna hitam legam, yaitu di China, Vietnam, dan Swedia.

0: Malam begini, angin sepoi-sepoi, udara sejuk. Kira-kira apa yang terjadi kalau di bumi ini terhadap pohon?
1: Ya, sudah pasti oksigen berkurang lah. Karena pohon kan menghasilkan oksigen yang kitong hirup toh. Selain itu, kalau tidak ada pohon, pencemaran udara meningkat, suhu udara bertambah panas, terjadi pemanasan global. Ya, karena pohon yang berfungsi membersihkan udara dari polutan sudah tidak ada. Terus terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, kekeringan, bahkan bisa berujung pada kepunahan makhluk hidup.
0: Mengerikan nih, kalau bumi tanpa pohon nih.
1: Makanya, cintai dan sayangilah kitong pu bumi ini dengan menanam pohon, merawat dan melindunginya. Menanam pohon sama halnya dengan menanam kebaikan.

0: masih dengarkan Halo RRI.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung yang tentunya masih saya temani Anda semuanya di Halo RRI. Anda dapat bergabung menyampaikan berbagai keluhannya ya, langsung saja di 0811495 9490. Kita masih bersama di Halo RRI hingga nanti menuju ke pukul 12 siang. Tetap semangat untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Dan baik pendengar, kembali kami sampaikan jawaban Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak terkait dengan jawaban Halo RRI.

Iya, baik. Untuk Pak Darwin, demikian ya jawaban dari Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Bapak Dixon Iha, SOSMM, terkait dengan pertanyaannya ya, terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mama-mama penyapu jalan. Dan baik jawaban ataupun keluhan juga yang disampaikan oleh ya, untuk Anda juga yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya, silakan ya, langsung saja di jalur telepon 0811-495-9490. Dan yang mana Bung Darwin juga sempat ya bergabung di Halo RRI dan menyampaikan keluhannya terkait dengan MBG beberapa waktu lalu. Ini tim sudah menghubungi pihak terkait ya, namun belum ada jawaban. Namun kami akan usahakan semoga pertanyaannya bisa dijawab oleh instansi terkait terkait dengan pertanyaannya, yaitu tentang MBG. Baik, yang mau menyampaikan berbagai keluhannya juga silakan di 0811 495 9490.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

0: Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, yang mana masih saya temani Anda di Halo RRI pada siang hari ini. Dan tentunya berbagai keluhan-keluhan yang sudah Anda sampaikan, nanti kami akan menyampaikannya kepada instansi terkait, dan Anda akan mendengarkan jawabannya setiap acara Halo RRI pada Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, dengan berakhirnya Halo RRI pada siang hari ini, saya Hatijah Bajo juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Halo RRI Pro 1 RRI.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Selamat siang, kami haturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petandean 72. Anda dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi dengan satu pilihan lagu religi islami. Awali kebersamaan kita di hari ini, Jumat tanggal 21 Agustus 2026, bersama saya, Siti Nur Aisyah. Sebelumnya rekan Hatijah Baco ya sudah temani Anda dengan berbagai segmen, dan dilanjutkan segmen Fak-Fak siang ini. Salam Jumat berkah ya untuk semua tanpa terkecuali, dan terlebih khusus bagi Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pilihan lagu religi islami masih kami hadirkan untuk Anda sambil menanti hubungan dengan Masjid Agung Baitul Makmur Fak-Fak.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Homodis, I Brief History of Tomorrow adalah karya dari Yuval Noah Harari. Karya buku ini yang mengeksplorasikan masa depan umat manusia. Dalam buku ini, Harari melanjutkan narasi dari buku sebelumnya. Harari membahas bagaimana manusia telah berevolusi dari makhluk yang tidak signifikan menjadikan spesies dominan di bumi. Ia menyoroti bagaimana kemampuan kita untuk menciptakan dan percaya pada mitos kolektif seperti agama, ideologi, dan uang telah memungkinkan pencapaian besar. Harari mengemukakan bahwa sepanjang sejarah, umat manusia telah berjuang melawan kelaparan, penyakit, dan perang. Di zaman modern, kita semakin dekat untuk menaklukkan ketiga masalah besar ini melalui teknologi dan kemajuan ilmiah. Harari membahas potensi masa depan di mana manusia berusaha untuk mencapai keabadian, kebahagiaan, dan kekuatan ilahi. Teknologi bioteknologi dan kecerdasan buatan AI akan memainkan peran besar dalam evolusi ini. Buku ini mengeksplorasikan bagaimana bioteknologi dan AI dapat mengubah apa artinya menjadi manusia. Harari mendiskusikan kemungkinan untuk memperpanjang umur manusia, meningkatkan kemampuan mental dan fisik, dan bahkan mengubah kesadaran manusia. Buku ini menyoroti bagaimana data dan algoritma akan menjadi sumber kekuasaan baru. Algoritma yang canggih dapat mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri, yang bisa mengarah pada perubahan besar dalam cara kita hidup dan membuat keputusan. Harari juga mengangkat pertanyaan etis tentang masa depan dengan kekuatan baru yang dimiliki manusia. Muncul tanggung jawab besar bagaimana kita akan menggunakan kekuatan ini. Apakah kita akan menciptakan manusia yang lebih baik atau lebih buruk? Harari memperkenalkan konsep datasme sebagai agama baru yang mungkin muncul. Dalam datasme, aliran data dan algoritma menjadi prinsip utama yang mengarahkan masyarakat. Buku ini juga memperingatkan tentang kemungkinan meningkatnya kesenjangan sosial. Teknologi yang meningkatkan kehidupan manusia mungkin hanya tersedia bagi yang kaya, menciptakan kelas manusia sumber dan manusia biasa. Harari menggabungkan analisis sejarah, sains, filosofi, dan futurologi untuk menghadirkan pandangan provokatif tentang masa depan umat manusia. Homodes adalah refleksi mendalam tentang kemana kita menuju sebagai spesies dan tantangan serta peluang yang mungkin kita hadapi di abad-abad mendatang.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Lagu-lagu religi islami dari berbagai penyanyi hiasi ruang dengar Anda ya di suasana siang hari ini. Salam Jumat berkah pendengar, dan kami mohon maaf siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak tidak dapat kami siarkan untuk edisi hari ini. Dan pilihan lagu-lagu religi masih kami hadirkan untuk Anda hingga membawa kita pada pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar, kami informasikan kembali. Kami mohon maaf, siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak tidak dapat kami siarkan ya untuk hari ini, dan kami cukupkan lagu-lagu religi islami. Mendatang kami hadirkan musik informasi untuk Anda hingga menuju pada pukul 13 waktu Indonesia Timur saat kita dengarkan dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Kami punya informasi untuk Anda ya, ini dari Panitia Bintang Radio, ditujukan kepada pendengar. Ini ada beberapa persyaratan umum peserta Bintang Radio. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, berupa KTP, SIM, kartu pelajar. Kemudian yang kedua, terbuka untuk masyarakat umum. Dan yang ketiga, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. Kemudian bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Selanjutnya, tahap pendaftaran secara offline panitia seksi lomba RRI Fakfak Jalan Kapten P. Tendean. Pendaftaran secara online, website www.bintangradio.rri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio_id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fakfak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit. Tahap pelaksanaan pendaftaran tingkat Fakfak pada tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026 pendaftaran peserta. Technical meeting pada tanggal 31 Agustus 2026.

12 dan 13 Oktober 2026, seleksi putaran 2 tanggal 16 dan 17 Oktober 2026, seleksi putaran 3 tanggal 20 dan 21 Oktober 2026. Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Rifanti di nomor WhatsApp 0852 5543 4760. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri, tunjukkan bakatmu, raih bintangmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat.

0: Hari ini di sudut kampus, saya dan teman-teman sedang berdiskusi menyiapkan sebuah kegiatan sosial. Ada yang menyusun rencana, ada yang mencari ide, dan ada yang menghubungi masyarakat sekitar untuk ikut terlibat.
1: Dari ruang kelas hingga lingkungan sekitar, kami belajar bahwa ilmu bukan hanya untuk diri sendiri. Pengetahuan harus menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Dan sebagai generasi muda, kami punya peran untuk mengisi kemerdekaan dengan cara kami sendiri. Berani berinovasi, menghargai perbedaan, bekerja sama, dan menciptakan karya yang membawa manfaat. Karena masa depan Indonesia tidak hanya menunggu untuk dibangun, tetapi sedang dipersiapkan untuk generasi hari ini.
1: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah cita-cita bersama yang membutuhkan persatuan, semangat gotong royong, dan kontribusi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Mari terus berkarya dan bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih baik.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Itu tadi ya pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi yang baru saja berlalu, kolaborasi antara Niki Tirta dan Vanessa Angel, Indah Cintaku, membawa kita pada pukul 12.56 menit waktu Indonesia Timur. Saya hadirkan lagi ya satu lagu hiburan ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur, saat kita dengarkan Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Setelah itu saya temani Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam KU Nozel Kris 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan Kauno Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprar Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK Kauno Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tangkap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandakan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Željko Savić, selaku pelatih Kauno Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Besiktas can score more goals. For me is little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kauno Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana daripada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our words a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Es un buen partido y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Boskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Boskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti, membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAP, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farham menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Anatrias menyingkirkan Perlitan Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza. Ganda putra kalah dari Lee Jae-hui Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Cinta bukan sayur asem dari Ine Cynthia awali perjumpaan kita ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026 setelah penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Saya buka jalur untuk Anda melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0811-495-9490. Penelpon perdana, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita, Bunda Christine.
1: Halo, Mbak
0: Aita. Iya, Bun, suaranya.
1: Ketemu lagi ya.
0: Ketemu lagi, suaranya agak gimana gitu ya, Bun, ya?
1: Iya, bagaimana Pak Ina?
0: Suaranya agak seksi.
1: Kecil ya, iya makanya ini gak tahu ya. Tapi full sudah aktif.
0: Halo,
1: aja,
0: Pak, halo Bu.
1: Full Aisyah.
0: Iya,
1: full,
0: ini suaranya full, jelas ya. Bun, suaranya jelas.
1: Oh sudah, ada lagu apa Mbak Aisyah?
0: Lagunya ada Evi Tamala, Rahasia Cinta, Elvi Sukaesih, Bisikan Kasih, Lesti, Sekali Seumur Hidup, Kamelia Malik dan Renold, Aduhai, Nasar Fahad, Baru Terasa, Kristina, Harapan dan Duka, Rano Karno, Mau Kamu, Ayu Ting Ting, Sambalado, Hetty Senjaya, Aku Simpatik, Rara Lida, Ditikam Asmara, Revina, Bumi Pun Turut Menangis, Mala Agata, Selimut Hangat, Iis Dahlia, Bagai Ranting Yang Kering, Ade Irma, Sengsara. Mau yang mana?
1: Sambalado aja Mbak Aisyah.
0: Sambalado, oke okay. Salamnya Bun.
1: Oke, okay, salamnya. Yang pertama Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang ya. Ada Bang Jun, ada Bang Bintang, Pak Hambali, Pak Nasrun. Ada juga Bu Ali, Kak Lili, Kak Anies, Mbak Reto, Nurjal, Gorosna ya. Ada Ayu Rima Sohi, Figura Jakarta, Ibu Sofia Saat, Kang Ahmad Iwan, Bang Iwan Andi di Batam, ada Bang Lai Putra Tengah, Pak Taran, Pak Agus Supur, Pak Rahman, Pak Ustadz Ani Pertama Bahagia, ada juga Helen Sondano, terus ada juga Bang Cliff yang ada di Manado juga ya, Bunda Ima, ada Pak Denijo, terus Bunda Ima, pokoknya bersama semua sudah Pak Aisyah, monitor ya. Mbak Aisyah, sukses selalu ya, tetap semangat, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Aisyah dan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Aisyah, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, kembali kasih ya, doa dan ucapan yang sama juga untuk Bunda Christine di Toli-Toli. Halo, selamat siang Bunda El.
2: Selamat siang,
0: cakep, Dangdut adalah kita. Silakan Bunda El.
2: Ini Aisyah kan?
0: Iya, betul Bun. Kita ketemu lagi siang ini.
2: Iya, dan ketua kan? Aisyah di luar kan sudah lagi, Bang?
0: Oh, baik. Siap Bun.
2: Pertama buat Aisyah yang sudah bertugas, Aisyah saya selamat siang, selamat sehat, sukses, sejahtera, selamat selalu bahagia dan bahagia di pergadi sama keluarga dan tim dari rumah.
0: Amin.
2: Lanjut ada memiliki selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam,

0: Sri.
1: Iya, Bun. Oke. Cakep, dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Bunda El. Nona Vika di Manado. Masih dari Manado
0: nih.
1: Aisyah di sini, Nona.
0: Dangdut
1: adalah kita. Iya, semalam kita ketemu, siang ini ketemu lagi ya. Alhamdulillah.
0: Kesehatan
1: Nona Vika. Oh, sehat ya. Alhamdulillah.
0: Panas di langit, panas di hatiku.
1: Aduh, jangan panas di hati. Diademkan dengan lagu ya. Lagunya Ade Evita Mala, Rahasia Cinta, Elvi Sukasih, Bisikan Kasih, Lesti Sekali Seumur Hidup. Kemudian ada Kamelia Malik, Aduhai, Nasar Fahad, Baru Terasa, Kristina Harapan dan Duka, Rano Karno, Mau Kamu, Hati Sanjaya, Aku Simpatik, Rara Lida, Ditikam Asmara, Revina, Bumi Pun Turut Menangis, Mala Agatha, Selimut Hangat, Iis Dahlia, Bagai Ranting Yang Kering, Ade Irma, Sengsara. Mau yang mana? Yang mana lagunya?
0: Kekasih,
1: Bisikan Kasih.
0: Ya.
1: Oke, salamnya buat siapa?
0: Akaiza, selamat siang.
1: Sudah kenyang nih, Nona.
0: Sudah satu sama kita ya.
1: Oke lah.
0: Nanya yang masalah buat kita yang sudah sama bertugas. Tuhan selalu menenangi kita bersama keluarganya dari rumah.
1: Amin.
0: Angga yang salam buat kau nyanyi yang manis-manisnya salam sehat sekeluarga bunda yang dari mana lo sampainya kita yang enggak ibu ani yang dari kota bang Yeri, bang Luhut, Pak Tamanda Nesotong Pak Lely Nyama Toge dengan Ibu Dus. Nah, Ibu Dus nanya mana Kaisa? Ibu Dus nanya dengar dimana?
1: Bagaimana Nona Vika?
0: Ibu Dus nanya dengar dimana?
1: Ibu siapa?
0: Ibu Rosna.
1: Ibu Rosna di Fak-Fak.
0: Ya. Ibu Rosna berfak-fak ingatnya salam dari kita, salam sehat bersama keluarga.
1: Iya.
0: Buat Kaisa, terima kasih.
1: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Nona Vika. Berikutnya Pak Nasrun, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, asik. Kita adalah dangdut. Oke, silakan Pak Nasrun.
2: Iya, lagu yang pertama aja, Mbak.
1: Yang pertama nih Evita Mala, Rahasia Cinta.
2: Ah itu, sudah saya akan juga cinta.
1: Ada rahasia-rahasia nih. Salamnya.
2: Sama-sama, baik. Saya akan juga sesuai bersama
1: Bapak. Amin.
2: Jendana Nace sama Menur Jaya Leo Garosna. Ada Ima Suhi. Ada Bapak Bersyukur, Ibu Syed Bersyad Makassar. Ada Sabung Lesi, ada Bung Lema, ada Pelaji Putri. Ada Pak Ramadan, Pak Junaidi, yang disebutkan ada Pak Ida, Mas Lia, Ibu Christine, ada semuanya lah tambah kecuali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya untuk Pak Nasrun yang sudah gabung bersama kami dengan satu lagu yang dipilih dari Evita Mala, Rahasia Cinta. Yang mau ikutan dengan tiga lagu ini sebelum saya putarkan lagu, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Podangdut-dangdut adalah kita.
1: Cakek.
3: Selamat siang, Mbak Ais.

0: Salam kenal dari Bu Ellen di Manado.
1: Iya, Ibu Ellen, salam kenalnya diterima. Saya baru dengar suaranya ya, Bu ya.
0: Ya?
1: Saya baru dengar suaranya Ibu Ellen di Manado.
0: Oh iya, baru sama Mbak Aisyah baru pertama. Iya. Kalau Mbak Eka sama Mbak Ati sudah pernah juga.
1: Oh, sudah pernah juga.
0: Saya pendatang baru Mbak Aisyah.
1: Oh, terima kasih sudah bersama kami. Sering-sering gabung ya, Bu ya.
0: Iya. Oh, iya, mudah-mudahan akan sering gabung.
1: Iya, baik. Silakan, Bun.
0: Yang harapan dan duka boleh.
1: Ini ada 3 lagu yang sudah dipilih, Bu. Nanti putaran berikutnya ya, kalau mau pilih lagu lagi.
0: Om, harus telepon lagi ya, Mbak Isa?
1: Iya, 3 lagu nih, Bu. Tiap putaran 3 lagu. Penelpon keempat dan seterusnya mengikuti.
0: Oh, seperti itu ya. Oke, okay, oke.
1: Kalau saya apa-apa sih.
0: Nggak apa-apa.
1: Mudah-mudahan nanti ada yang minta ya. Ada yang request lagu di Christina nih. Harapan dan duka.
0: Mudah-mudahan ada yang minta harapan dan duka. Salam-salam saja dan kalau begitu ya,
1: okay,
0: Mbak Isa.
1: Bun, iya.
0: Pertama buat Mbak Isa, semoga selalu sehat sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
0: Mau salam yang penelpon pertama tadi ada Bunda Christina Tali yang ada di Palu. Terima kasih salamnya. Salam sehat, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Pak Bang Lei di Kalimantan Utara. Selamat siang, salam sehat. Ada Pak Putra Tenga di Fakfak. Selamat siang, salam sehat. Ada Bung Kris di Manado. Dan semua pendengar setia Prodangdut-dangdut adalah kita. Selamat siang, salam sehat. Untuk Mbak Aisyah,
1: iya,
0: terima
1: Bun.
0: Kasih.
1: Oke, okay, kembali kasih.
0: Selamat siang, Prodangdut-dangdut adalah kita.
1: Cakep, dangdut adalah kita. Sambal Lado dari Ayu Ting Ting, disusul Elvi Sukaesih, kemudian ada Evi Tamala.

Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Beredar di media sosial TikTok unggahan video yang memperlihatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berucap, ini bukan pinjaman Pak Ibu, ini dana hibah, dana bantuan 500 juta yang memang sengaja dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun setiap penerima dana bantuan ini wajib 30% dana bantuan dana hibahnya dibagikan ke masjid dan ke fakir-fakir miskin di daerah Bapak Ibu, dan 70% buat Anda untuk modal usaha. Untuk pendaftaran bantuan dana hibah, silakan langsung hubungi kami. Pendaftaran terbuka bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan bantuan dana hibah dari Arab Saudi. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, terdapat kejanggalan dari video tersebut yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pencairan dana bantuan Bank Indonesia ke mesin pencari Google. Penelusuran mengarah ke pernyataan di laman resmi Bank Indonesia BI www.bi.go.id yang tayang Februari 2023. Isinya menjelaskan BI, Bank Indonesia, tidak bekerja sama dan tidak terafiliasi dengan perbankan atau lembaga apapun dalam pelaksanaan hibah.

0: Evi Tamala dengan Rahasia Cinta baru saja berlalu. Dan berikutnya, selamat siang Ibu Mas Lia.
1: Halo, selamat siang Dandut. Dandut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam Ibu Mas Lia. Salam Jumat berkah di hari ini untuk semuanya.
1: Iya.
0: Iya, silakan. Lagu yang mana nih? Ada Lesti, Sekali Seumur Hidup, Camelia Malik dan Reynold, Aduhai, Nasar Fahad, Baru Terasa, Christina, Harapan dan Duka, Rano Karno, Fit Baby Ayu, Mau Kamu, Hetty Senjaya, Aku Simpatik, Rara Lida, Ditikam Asmara, Revina, Bumi Pun Turut Menangis, Mala Agata, Selimut Hangat, Iis Dahlia, Bagai Ranting Yang Kering, Ade Irma, Sengsara. Mau yang mana?
1: Bumi
0: dan langit. Yang ada nih, Bumi Pun Turut Menangis.
1: Nangis.
0: Itu ya?
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa, Bun?
1: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine Detoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Putra Tenga, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Nasrun, Bintang Pratama, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aisyah. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Yang mau ikutan lagi silakan ya di 0811495 9490 untuk Bung Yunus dan juga tadi ada Ibu Ani. Bisa dicoba kembali ya, hubungi kami di nomor yang sama, mudah-mudahan masih pantau. Kita bersama di Pro Dangdut hingga nanti menuju pada pukul 15 saat disampaikan dinamika Koruel Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Fak-Fak.

Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Teruntuk Anda yang mau gabung lagi. Dan baru saja berlalu satu persembahan lagu yang dipilih oleh Ibu Mas Lia di Parigi Motong, miliknya Revina Alvira, Bumi Pun Turut Menangis. Masih ada Lesti, Sekali Seumur Hidup, Camelia Malik dan Reynold, Aduhai, Nasar Fahad, Baru Terasa, Christina, Harapan dan Duka, Rano Karno, Fit Baby Ayu, Mau Kamu, Hetty Sanjaya, Aku Simpatik, Rara Lida, Ditikam Asmara, Mala Agata, Selimut Hangat, Iis Dahlia, Bagai Ranting Yang Kering, Ade Irma, Sengsara. Untuk Bang Atus ya, bisa dicoba kembali di nomor 0811-495-9490. Tak ketinggalan juga untuk Bunda Ima di Maumere, tadi sempat menelpon ya, tapi masih terputar lagu.

0: Pak Junaidi di Ambon.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat berkah, Bapak.
1: Jumat berkah.
0: Iya.
1: Apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya, Pak? Sehat ya?
1: Iya, ya. Mm-hmm. Alhamdulillah, sehat juga ya.
0: Alhamdulillah. Kurang,
1: iya.
0: Mm-hmm. Iya. Lagunya yang mana, Pak?
1: Dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Lagunya yang mana?
1: Kamelia Malik.
0: Kamelia Malik dan Reynold. Aduhai.
1: Aduhai.
0: Salamnya buat siapa nih?
1: Yang pertama Malaysia, terima kasih banyak. Dan harapan saya datang. Alhamdulillah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sama tim warga. Ada putra saya ya. Ada Bunda Elsa, ada Tok dari Manu, selamat siang. Rani Pertanti, Bu Muri di sana Bu. Oh ya, di yang ada di mana? Jadi selamat siang, lupa. Ani ketemu Pak Gua, ada Ibu siapa? Ibu masih ada ya. Terima kasih Pak. Lalu ada perempuan pengucang. Ibu mau mire selamat siang. Selalu selalu ada siapa yang dipotong ini?
0: Ibu Maslia, Nasrun. Bang Bintang,
1: Bu Nasrun, selamat siang, menarap siang. Lalu Pak Irwan juga, Irwan juga di atas, selamat siang, selamat siang juga. Lalu ini juga ada Ibu, selamat siang, selamat siang. Lalu juga ada Ani, ketemu bagi juga, selamat siang, selamat siang. Darwin juga, selamat siang. Itu dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam untuk Pak Junaidi yang sudah gabung ya bersama kami di Pro Dangdut dengan satu lagu yang dipilih dari Kamelia Malik feat. Reynold, Aduhai.

Yang lainnya silakan ya di 0811495 9490. Ada Lesti, sekali seumur hidup. Nasar Fahad, baru terasa. Kristina, harapan dan duka. Rano Karno, feat Baby Ayu, mau kamu. Hati Senjaya, aku simpatik. Rara Lida, Ditikam Asmara, Mala Agata, selimut hangat. Iis Dahlia, bagai ranting yang kering. Adi Irma, sengsara.

Cuaca fak-fak saat ini ya nampak cerah. Selamat berapa saja untuk semua tanpa terkecuali. Salam sukses selalu. Dan terima kasih ya sudah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Fak-Fak. Berbagai segmen masih saya hadirkan temani ruang dengar Anda di hari ini hingga nanti tuntas tugas pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Fak-Fak. Sambil menanti kembali ya partisipasi pendengar lainnya, kita dengarkan dulu pilihan lagu dari Pak Junaidi di Ambon, miliknya Camelia Malik dan Reynold Aduhai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 32 menit berlalu ya dari pukul 14 siang hari ini. Teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, yang ingin ikutan silakan di 0811-495-9490. Lagu dari Christina, Harapan dan Duka, baru saja kita dengarkan bersama. Untuk yang tadi ingin dengar juga ya, ada Ibu Ellen di Manado. Mudah-mudahan masih pantau ya Bu ya. Salam bahagia dan semoga terhibur adanya. Untuk Mbak Nur Jael, bisa dicoba kembali ya. Kemudian juga tadi ada beberapa penelpon yang ingin gabung ya. Saya nantikan kembali suara Anda di 0811-495-9490, atau yang ingin mengirimkan atensinya juga boleh di jalur WhatsApp.
1: Salam Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya ya Mbak Isa?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana sebaliknya Mbak Nur Jael?
1: Alhamdulillah, udah lama ini gak masuk jalur ya Mbak Isa.
0: Lama sekali terang masuk
1: jalur. Semuanya ya, dalam keadaan sehat walafiat ya.
0: Amin.
1: Iya nih, mau kontek-kontek dulu ya.
0: Boleh.
1: Udah lama nih, gak mau nih juga. Untuk Kak Lili, selamat siang aja. Saya selalu ya, juga untuk Bang Upang, untuk Bang Omat Irwan, untuk Bang Junaidi juga yang ada di Ambon. Terima kasih ya udah kontek Nobjael ya. Juga untuk Bu Rosna, untuk Bang Cuk Mame, untuk Mbak Anis, untuk pertama juga untuk Mbak Yunus, juga untuk yang ada di Manokwari, untuk utrisi keluarga ya. Salam kompak, salam sehat selalu ya bersama keluarga. Juga untuk yang tak sempat disapa ya, dari A sampai Z aja ya Mbak Isa. Lagunya apa ya Mbak Isa?
0: Lagunya ada Lesti, Sekali Seumur Hidup, Nasar Fahad, Baru Terasa, Rano Karno, Mau Kamu, Happy Senjaya, Aku Simpatik, Rara Lida, Ditikam Asmara.
1: Dari Lesti aja ya Mbak Isa.
0: Lesti, oke siap. Mbak Isa
1: dari Lesti aja ya, siap. Untuk menghibur semua yang lagi monik ya. Juga yang ada di Papua, juga di luar kota Papua. Untuk Mbak Isa, terima kasih ya atas pelayanan teleponnya ya. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Nur Jael di Jalan Cendrawasih Permai. Bu Rosna, mana suaranya Bu? Kemudian juga ada Mbak Ami. Selamat terdengar suaranya nih. Apa kabar Mbak Ami? Mudah-mudahan lagi pantau siang ini. Dan untuk yang lainnya juga yang ada di daerah Fak-Fak ya, di seputaran seberang Wagom, Puncak, Torea, juga yang ada di luar daerah Fak-Fak ya. Pokoknya untuk semua tanpa terkecuali yang lagi pantau siaran kami melalui frekuensi 94,9 FM atau via streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital, ditunggu partisipasinya. Iya, dari Jalan Cendrawasih kita ke seberang ya. Ada Mbak Lili. Selamat siang, Mbak Lili. Halo.
2: Kita. Selamat siang Mbak Aisyah.
0: Iya, selamat siang kembali Mbak Lili.
2: Iya Mbak Aisyah.
0: Kenapa nih tiba-tiba ketawa?
2: Ketawa Nur.
0: Kenapa? Sayang tidak tahu apa-apa ikutan ketawa ini dengar suaranya Mbak Lili. Oke, silakan Mbak Lili, lagu yang mana?
2: Oke, lagunya Mau Kamu.
0: Mau saya?
2: Iya,
0: atau mau yang mana?
2: Mau Mbak Isa.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Oke, salam buat Nur Jael yang baru lewat. Selamat siang. Salam paling manis paling kompak lalu. Buat Bunda El juga, Ibu Rosna juga, Linda Ima. Pokoknya buat semua, buat Pak Juna ini juga yang ada di Ambon. Pokoknya spesialnya buat Bunda ya.
0: Iya.
2: Paling spesialnya buat dari Zaki. Buat Mbak Aisyah, makasih. Selamat siang.
0: Oke, selamat siang kembali ya untuk Kakak Lili di Mangga Dua Seberang. Bang Yoga, Bang Upa, Om Botak, juga ada Bang Putra Tengah ya. Pokoknya untuk semua tanpa terkecuali yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu ya, ditunggu partisipasinya di 0811 495 9490.

0: paham. Kerja barang tak pernah betul, selalu saja salah.
1: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi, fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kau bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store. Cantik.

Hingga di sini ya kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah gabung. Dan nantinya pada pukul 15 atau jam 3 sore Anda ikuti dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Fak-Fak. Pastikan tetap stay tune terus dengarkan siaran kami.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2. Sari berita, pasca peringatan Islam masuk di Tanah Papua ke-666 dan hari ulang tahun RI ke-81 di Fakfak memberikan dampak terhadap peningkatan volume sampah. Kasat Lantas Polres Fakfak mengimbau kepada masyarakat pengguna kendaraan untuk wajib menaati aturan berlalu lintas, khususnya pengguna roda 2 agar tetap menggunakan helm. Inilah Dinamika Korwil Nusantara 2, edisi Jumat 21 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Siti Nuraisa. Pasca peringatan Islam masuk di Tanah Papua ke-666 dan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan dampak terhadap peningkatan volume sampah, terutama di sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Laporan Januardi.
2: Saudara, volume sampah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat mengalami peningkatan setelah pelaksanaan dua agenda besar, yakni peringatan Islam masuk di Tanah Papua ke-666 dan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peningkatan terjadi seiring tingginya aktivitas dan jumlah masyarakat yang menghadiri berbagai rangkaian kegiatan. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha, mengatakan dua agenda tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan volume sampah terutama di sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Menurutnya, rangkaian kegiatan Islam masuk di Tanah Papua berlangsung selama kurang lebih 15 hari. Selama kegiatan tersebut, petugas kebersihan menemukan peningkatan volume sampah setiap hari, khususnya di kawasan reklamasi dan ruang terbuka hijau RTH yang menjadi salah satu titik penyelenggaraan kegiatan.
3: Berkaitan dengan dua agenda besar, yang pertama Islam masuk di Tanah Papua yang ke-666 dan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, di mana dua agenda ini memang menghadirkan banyak masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan volume sampah. Berkaitan dengan kegiatan Islam masuk di Tanah Papua, itu panitianya menggelar kurang lebih 15 hari itu, memang setiap hari terjadi peningkatan volume sampah khususnya di reklamasi maupun di titik penyelenggara yaitu di RTH. Berhubung juga pada kegiatan tersebut disusul lagi dengan musim bobohan, sehingga memang terjadi peningkatan benar di pada kegiatan tersebut. Setelah itu dilanjutkan juga dengan perayaan hari ulang tahun RI ke-81 yang dimana di sepanjang jalan reklamasi maupun titik finishnya kegiatan gerak jalan dan karnaval itu di ruang terbuka hijau Taman Merpamin, itu juga sangat membludak kumpulan masyarakat sehingga menimbulkan peningkatan volume sampah. Sehingga dari dua agenda itu terjadi peningkatan volume sampah yang tadinya hanya berkisar 151 kubikasi, ini dia naik menjadi 171 kubikasi setiap hari.
2: Untuk penanganannya, sampah yang dikumpul petugas langsung dibawa ke tempat pemungutan akhir atau TPA Kadamber. Pemilahan kemudian dilakukan oleh pemulung yang berada di lokasi TPA, khususnya terhadap botol dan kemasan yang masih memiliki nilai jual untuk disalurkan ke bank sampah maupun pembeli lainnya. Sementara sampah yang tidak dapat dimanfaatkan langsung didorong ke lokasi pembuangan.
3: Sampah campuran ya, sehingga jadi itu dari sampah plastik, botol kemasan, dan lain-lain. Sehingga tidak ada terpilah, itu langsung kita hanya kumpul, selanjutnya nanti teman-teman langsung membuang di lokasi TPA. Nanti di lokasi TPA itu kebetulan kita punya pengulung ada, sehingga disitulah mereka pilah kemasan-kemasan botol, itu juga langsung mereka bisa menjual di bank sampah maupun ada pembeli lain. Sementara sampah yang lain langsung didorong.
2: Yang menambahkan, pada shift pagi sebanyak 15 personil dikerahkan untuk membersihkan kawasan sepanjang reklamasi hingga kawasan Tumburuni dan Isak Telusa. Sementara pada sore hingga malam hari, pembersihan dilanjutkan sekitar 43 staf dari Bidang Kebersihan guna memastikan kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat tetap bersih. Januardi melaporkan.
1: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Fakfak kembali meningkatkan pengawasan terhadap pengguna jalan melalui kegiatan hunting system guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Fakfak. Kegiatan yang dipimpin Kasatlantas Polres Fakfak Ibtu MR Prabowo tersebut menyasar berbagai pelanggaran yang ditemukan secara langsung di jalan. Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukannya pengendara yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan berlalu lintas meski sosialisasi dan penertiban telah rutin dilaksanakan. Ibtu MR Prabowo mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya edukasi dan penindakan yang dilakukan secara berkelanjutan. Ia mengingatkan pengendara sepeda motor untuk selalu menggunakan helm berstandar keselamatan dengan benar, mematuhi rambu dan marka jalan, serta memastikan kendaraan memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan. Ia juga meminta pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot racing atau tidak sesuai standar segera menggantinya demi menjaga kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Kasat Lantas menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas tidak semestinya hanya muncul ketika ada petugas di lapangan, melainkan harus menjadi kebiasaan setiap pengguna jalan. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan merupakan bentuk tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Permukiman dan Kawasan Permukiman PUPR 2 KAPI Kabupaten Fakfak mengakui armada pengangkut sampah untuk melayani 3 distrik dalam kota masih terbatas. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2 KAPI Kabupaten Fakfak Dixon Iha mengatakan saat ini hanya sekitar 5 armada yang dapat beroperasi untuk menangani pengangkutan sampah di wilayah tersebut. Selain armada yang beroperasi, Dinas PUPR 2 KAPI juga memiliki 2 truk jenis Amrol yang digunakan untuk mendukung pelayanan pengangkutan sampah. Oleh karena itu, dengan keterbatasan armada, membuat petugas harus mengatur sistem pengangkutan secara bergantian.
3: Jadi kami melakukan shift pengambilan sehingga misalnya satu regu dia lakukan tugasnya di satu zona, setelah itu diganti lagi dengan regu lain. Jadi setiap hari kami maksimalkan tetap semua sampah yang ada di sepanjang jalan di 3 distrik ini tetap terangkut.
1: Di sisi lain, Dixon mengimbau masyarakat untuk mematuhi jam operasional pembuangan dan pengangkutan sampah yang telah ditetapkan, yakni mulai pukul 5.15 menit hingga 9 waktu Indonesia Timur. Ia menilai masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat menjadi salah satu kendala di lapangan karena sampah kembali diletakkan di pinggir jalan setelah petugas melakukan pengangkutan. Terima kasih Anda masih menyimak Dinamika Korwil Nusantara 2, produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Upaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja lokal terus dilakukan pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Laporan Anwar Lamohan.
4: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Lutma Surur Kamudi mengatakan pihaknya mulai melaksanakan pelatihan pengelasan bagi orang asli Papua dari 17 distrik di Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Kamis 20 Agustus 2026. Pelatihan pengelasan dijadwalkan berlangsung mulai 20 Agustus hingga 5 September 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 17 orang. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan perwakilan dari 17 distrik di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal agar memiliki keterampilan yang dapat digunakan dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Kegiatan ini juga diarahkan untuk membentuk tenaga kerja yang kreatif, kompeten, dan mampu bekerja secara mandiri.
5: Adapun kegiatan ini kita laksanakan adalah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal yang kreatif dan mampu bersaing di dunia kerja serta mewujudkan masyarakat Fakfak yang mandiri di bidang ketenagakerjaan.
4: Selama mengikuti pelatihan, para peserta akan mendapatkan materi pengelasan dari instruktur balai latihan kerja yang memiliki kompetensi di bidangnya. Pembekalan tersebut diharapkan memberikan kemampuan praktis yang dapat dimanfaatkan peserta setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Ia juga menjelaskan setelah penyelesaian pelatihan, peserta akan memperoleh sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kegiatan dan memiliki keterampilan pengelasan. Sertifikat tersebut diharapkan dapat digunakan sesuai peruntukannya, termasuk sebagai salah satu dokumen pendukung ketika peserta melamar pekerjaan.
5: Nanti akhir dari kegiatan ini, para peserta akan diberikan sertifikat, dan kemudian sertifikat itu bisa digunakan sesuai dengan peruntukan.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak berharap pelatihan ini dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi tenaga kerja lokal untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Pemerintah daerah juga mendorong agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat menjadi modal dalam mendukung kemandirian dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Anwar melaporkan.
1: Jumlah pencatatan pernikahan pada semester pertama 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan Januardi.
2: Saudara, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama KUA Distrik Fakfak yang melayani wilayah Distrik Fakfak dan Distrik Fakfak Pariwari Kabupaten Fakfak, Papua Barat telah mencapai sekitar 90 peristiwa hingga Agustus 2026. Kepala KUA Distrik Fakfak, Baharudin M. Munawi mengatakan, seluruh pernikahan yang tercatat telah memenuhi persyaratan administrasi dan rukun nikah yang ditetapkan pemerintah. Ia menjelaskan puluhan peristiwa pernikahan tersebut berlangsung baik di dalam kantor KUA maupun di luar kantor, di mana setiap pasangan calon pengantin atau catin diwajibkan melengkapi seluruh dokumen sebelum proses pernikahan dilaksanakan. Menurutnya, apabila terdapat calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan administrasi, KUA tidak akan melanjutkan proses pernikahan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pencatatan pernikahan memiliki dasar administrasi yang lengkap dan sah.
6: Pencatatan nikah yang tercatat di KUA Distrik Fakfak yang menangani dua distrik, Distrik Fakfak dan Distrik Pariwari, sampai hari ini alhamdulillah sudah sekitar 90, sudah 90 peristiwa, baik itu peristiwa pernikahan yang di dalam kantor maupun di, pastinya lengkap, karena ketika catin calon pengantin yang mau mendaftar di KUA untuk kemudian mau melangsungkan pernikahan, maka kami pastikan itu harus melengkapi syaratnya dulu. Ketika catin yang tidak melengkapi syarat administrasi yang sudah ditetapkan pemerintah, maka tidak bisa kami melakukan pernikahan. Maka 90 yang sudah tercatat di aplikasi SIMKA itu semuanya alhamdulillah sudah melengkapi syarat rukun nikah untuk dilakukan pernikahan. Jadi ketika ada yang belum lengkap, maka pastinya kami tolak.
2: Baharudin menyebutkan sejumlah dokumen yang harus dilengkapi calon pengantin antara lain formulir N1, N2, N3, dan N4 yang berkaitan dengan administrasi pernikahan. Untuk formulir N1 harus ditandatangani kepala kampung atau lurah dan memuat identitas calon pengantin serta nama orang tua kandung.
6: Samanya itu ya, seperti yang sudah-sudah itu catin ketika datang di KUA, dia harus melampirkan formulir N1, N2, N3, N4, N1 yang harus ditandatangani kepala kampung atau kelurahan, yang mana memuat tentang identitas calon pengantin dan nama ayah kandung dan ibu kandung yang kemudian diketahui kepala kampung atau lurah, kemudian melampirkan fotokopi KTP, akte kelahiran, ijazah, KTP saksi, perempuan juga harus dengan KTP wali, pemeriksaan kesehatan di puskesmas, kemudian melengkapi mengikuti bimbingan perkawinan, ada beberapa tahapan-tahapan itu, dan syaratnya masih sama, tidak ada perubahan.
2: Selaku Kepala KUA Distrik Fakfak menambahkan, jumlah pencatatan pernikahan pada semester pertama 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menilai kenaikan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara resmi di KUA, terutama karena masyarakat memahami pentingnya memiliki buku nikah. Januardi melaporkan.
1: Selain persoalan usia, KUA Distrik Fakfak juga menemukan kendala terkait status calon pengantin yang dalam proses pemeriksaan diketahui telah menikah. Kembali laporan Januardi.
2: Saudara, kantor urusan agama KUA Distrik Fakfak masih menemukan sejumlah persoalan dalam proses pendaftaran pernikahan, salah satunya calon pengantin yang belum memenuhi batas usia pernikahan sesuai ketentuan pemerintah. Kepala KUA Distrik Fakfak, Baharudin M. Munawi mengatakan, calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun tidak dapat langsung dilayani untuk melangsungkan pernikahan di KUA. Menurutnya, pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi pernikahan melalui pengadilan agama. Selain persoalan usia, KUA Fakfak juga menemukan kendala terkait status calon pengantin yang dalam proses pemeriksaan diketahui telah menikah. Kondisi tersebut menjadi alasan bagi KUA untuk menolak proses pendaftaran pernikahan karena status calon pengantin harus dipastikan terlebih dahulu.
6: Kalau permasalahan, ya adalah. Itu permasalahan biasanya catin yang berusia masih di bawah 19 tahun sebagaimana ketetapan pemerintah. Ketika catin calon pengantin yang mendaftar ternyata di bawah 19 tahun, maka kami tolak. Syaratnya mereka, calon pengantin itu harus melakukan permohonan dispensasi pernikahan dari pengadilan agama. Setelah dapat dari pengadilan agama di bawah 19 tahun, baru kemudian kami layani. Ada juga masalah seperti masalah apa, selain wali tadi juga terkait ada masalah status yang ternyata telah diadakan pemeriksaan, ternyata sudah menikah, itu kami tolak.
2: Baharudin menambahkan, kelengkapan persyaratan agama juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Jika salah satu calon pengantin masih beragama selain Islam, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu menyatakan masuk Islam sehingga kedua calon pengantin beragama Islam sebelum akad nikah dilaksanakan. Januardi melaporkan.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 94,9 MHz, program A1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ivo Santosa, diterbitkan pada tahun 2010. Buku ini membahas tentang prinsip dan strategi untuk meraih rezeki yang melimpah. Ivo Santosa menggunakan potensi unik dan bakat sendiri untuk mencapai kesuksesan, mengajak kita untuk menghargai dan memperhatikan peran penting dari pasangan kita dalam mendukung kesuksesan. Buku 7 Keajaiban Rezeki juga mengajarkan kita tentang arti memberi dan berbagi rezeki kepada orang lain, sehingga menarik lebih banyak rezeki. Selain itu, Ivo Santosa mengajak kita fokus pada kekuatan silaturahmi dan jaringan sosial untuk memperluas peluang dan rezeki, dan selalu mengutamakan kekuatan doa dan spiritualitas dalam mencari kesuksesan. Buku ini juga mengedepankan berpikir dan bertindak berbeda dari kebanyakan orang untuk menciptakan keunikan yang menarik rezeki. Menggabungkan berbagai usaha dan strategi secara konsisten untuk meraih hasil yang optimal. 7 Keajaiban Rezeki menekankan pentingnya kombinasi antara usaha, doa, dan keberanian dalam meraih rezeki yang melimpah. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ivo Santosa.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

30 menit berlalu ya dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Temani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini dengan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan hingga menuju pada pukul 16.30 kami hadirkan ruang layanan masyarakat. Kemudian pada pukul 17 cek fakta, dilanjutkan dengan dialog ekonomi digital dengan tema manfaat promosi digital bagi pelaku usaha gorengan, menghadirkan narasumber Nita Yeni selaku owner gorengan Mas Moko. Anda bisa berpartisipasi pada saat dialog berlangsung melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Salam semangat ya untuk Anda pendengar yang masih setia dengan segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Dan mengingat esok Sabtu, kemudian lusa Minggu, yang lagi nikmati libur, mungkin saat ini tengah menyusun rencana ya, kira-kira menghabiskan hari libur di mana. Mudah-mudahan segala perencanaan Anda dapat terrealisasi sebaik mungkin. Dan kita dengarkan pilihan lagu temani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini.

0: Petir merupakan salah satu fenomena alam yang umum terjadi saat cuaca buruk. Petir juga dikenal karena bentuknya yang berupa garis zigzag bercabang. Namun tahukah Anda, petir bisa menyambar planet bumi sebanyak 1,4 miliar kali dalam satu tahun atau sekitar 44 kali setiap detik. Lalu, bagaimana cara fenomena alam petir ini terbentuk? Nah, terbentuknya petir berhubungan dengan awan dan permukaan bumi. Awan terbentuk ketika uap air di atmosfer mendingin dan mengembun menjadi tetes air atau kristal es. Saat proses kondensasi dalam pembentukan awan berlangsung, muatan listrik dapat terpisah di dalam awan, partikel bermuatan positif terakumulasi di bagian atas awan, sementara partikel bermuatan negatif terakumulasi di bagian bawahnya. Daya isolasi udara biasanya menyebabkan setiap muatan positif dan negatif di langit terpisah. Dengan terbentuknya gaya listrik yang besar di udara, maka akan tercipta saluran yang sangat panas seperti kawat. Saluran panas tersebut menghubungkan muatan listrik positif dan negatif, kemudian memicu arus listrik yang sangat besar yang kita kenal sebagai petir. Kilat petir menciptakan jalur listrik yang sangat panas dan memancarkan cahaya terang yang kita lihat sebagai kilatan. Aliran listrik ini mengalir melalui saluran ionisasi dan menciptakan efek suara yang dikenal sebagai guntur.
1: Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, Minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan Minggu ke-4, Suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari Jumat, ikuti Ekonomi Digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak, kami punya informasi ya. Ini satu pemberitahuan dari BMKG Fakfak, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, tentang kondisi El Nino Southern Oscillation di Samudra Pasifik dan Indian Ocean Dipole di Samudra Hindia. Nah, hasil monitoring pada dasarian 1 Agustus 2026 menunjukkan indeks IOD, fenomena Indian Ocean Dipole atau pemicu anomali iklim dari Samudra Hindia dasarian atau indeks bulanan sebesar positif 0.457. Sementara itu, nilai SSTA di region Nino 3.4 secara dasarian ENSO bulanan adalah sebesar positif 2.77 yang menunjukkan El Nino dengan intensitas sangat kuat. Terdapat peluang berkisar 50-60% bahwa fenomena El Nino akan terjadi pada semester kedua tahun 2026. El Nino diketahui sebagai

memicu gangguan iklim dari Samudra Pasifik yang dapat menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia. Sementara itu, fenomena IOD diprediksi akan tetap dalam fase netral hingga akhir tahun 2026 yang mengindikasikan tidak ada gangguan penyimpangan iklim dari Samudra Hindia. Selanjutnya, pendengar, untuk analisis perkembangan musim kemarau tahun 2026 sebagai berikut. Sesuai pada peta di Kabupaten Fakfak ya, termasuk wilayah yang mengalami musim kemarau, khususnya pada distrik Bombrai dan Tomage. Adapun penjelasan perakiraan sifat hujan dasarian 3 bulan Agustus tahun 2026 hingga dasarian 1 bulan September tahun 2026 sebagai berikut. Kabupaten Fakfak dasarian 3 bulan Agustus tahun 2026, sifat hujannya bawah normal 0 sampai 30 mm warna coklat tua hingga coklat muda, 31 sampai 50 mm dan sebagian pada distrik Karas 50 sampai 84 mm. Sifat hujan pada Kabupaten Fakfak menunjukkan kategori rendah yang menunjukkan jumlah hujan lebih sedikit dibandingkan rata-rata iklim, biasanya pada periode akhir bulan Agustus. Pada bulan September 2026, sifat hujannya bawah normal, yakni 0 sampai 30 mm warna coklat tua hingga coklat muda, 31 sampai 50 mm dan sebagian pada distrik Karas 50 sampai 84 mm. Sifat hujan Kabupaten Fakfak menunjukkan curah hujan kategori rendah, tetapi pada sebagian distrik masuk dalam kategori menengah 50 sampai 75 mm yang menandakan curah hujan mulai sedikit bertambah walau masih di bawah kondisi normal. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan perhatian dan dukungan Bapak Ibu, saudara-saudari dalam beberapa hal sebagai berikut. Sektor pangan menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Sektor sumber daya air melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat. Sektor energi memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA. Sektor lingkungan menyiapkan mekanisme respons cepat oleh pemerintah daerah untuk antisipasi menurunnya kualitas udara. Sektor kehutanan dan kebencanaan, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Mendorong sosialisasi kepada masyarakat terkait, penghematan penggunaan air, larangan pembakaran lahan dan peningkatan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau. Mendorong sosialisasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi bencana hidrometeorologi yang akan terjadi. Terus memonitor media informasi BMKG melalui website, media sosial, dan aplikasi info BMKG untuk mendapatkan informasi mutakhir dan terupdate terkait kondisi cuaca dan iklim terkini, termasuk musim kemarau 2026 dan perkembangannya, atau dengan menghubungi secara langsung kantor pusat BMKG di Jakarta atau UPT BMKG yang tersebar di seluruh provinsi. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui.

ini tentu tak asing lagi di telinga kita. Abrasi merupakan pengikisan batuan oleh air, es, atau angin yang mengandung dan mengangkut hancuran bahan. Melansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, abrasi juga disebut dengan suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai atau disebut erosi pantai. Abrasi biasanya terjadi pada batuan-batuan tebing di sekitar pantai akibat ombak air laut dan arus laut yang keras dan sifatnya merusak. Dengan adanya pengikisan tersebut, daerah pantai yang wilayahnya paling dekat dengan pantai menjadi semakin sempit. Hal ini lama-kelamaan akan mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai. Abrasi biasanya terjadi pada batuan-batuan tebing di sekitar pantai akibat ombak air laut dan arus laut yang keras dan sifatnya merusak. Dengan adanya pengikisan tersebut, daerah pantai yang wilayahnya paling dekat dengan pantai menjadi semakin sempit. Hal ini lama-kelamaan akan mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai. Penyebab abrasi yang datangnya dari alam tidak bisa dihindari karena terjadi sesuai dengan siklus alam. Namun selain faktor alam, ternyata perilaku manusia juga dapat menjadi penyebab abrasi di wilayah pantai. Seperti keserakahan manusia yang memanfaatkan sumber daya laut secara besar-besaran. Padahal sebagian besar sumber daya laut seperti terumbu karang dapat mencegah dampak abrasi. Terumbu karang dapat mencegah arus atau gelombang besar sehingga arus tidak langsung mengarah ke pantai yang dapat menimbulkan abrasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Nah, ini kami punya informasi ya untuk Anda yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id tentang informasi dari Australia, Thailand sepakat perangi kejahatan transnasional. Ya, pendengar selengkapnya, Australia dan Thailand sepakat memperkuat kerjasama untuk memberantas kejahatan transnasional. Komitmen tersebut disepakati setelah pertemuan antara Perdana Menteri kedua negara di Canberra pada Rabu 19 Agustus 2026. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Karavirakul yang sedang melakukan kunjungan resmi ke Australia. Kedua pemimpin menyepakati pendalaman kerjasama dalam menangani jaringan kriminal lintas negara. Salah satu fokus utama kerjasama tersebut adalah memberantas pusat-pusat penipuan daring. Australia dan Thailand menyatakan keprihatinan serius terhadap semakin canggih dan luasnya operasi penipuan daring. Kerjasama akan melibatkan lembaga penegak hukum, bea cukai, imigrasi, dan intelijen keuangan dari kedua negara. Koordinasi tersebut bertujuan mengganggu aktivitas jaringan kriminal, memutus aliran dana, serta menghentikan rantai pasokan yang mendukung kegiatan ilegal. Fokus kerjasama juga mencakup penanggulangan penipuan berbasis cyber. Selain itu, kedua negara akan bekerjasama menangani perdagangan berbagai komoditas ilegal, termasuk narkotika dan tembakau ilegal. Australia dan Thailand menilai koordinasi lintas lembaga sangat penting untuk menghadapi jaringan kriminal yang semakin terorganisasi. Upaya tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak kelompok kriminal yang beroperasi lintas negara. Untuk Anda yang ingin mengakses informasi lainnya ya, bisa Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong, nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: Tokoh agama Dr. Andes Haji Mustaqfirin MSI menyerukan peduli terhadap lingkungan.
1: Agama mengajarkan umatnya agar ramah terhadap lingkungannya. Ajaran dalam agama itu merupakan sebuah pedoman bagi umat manusia untuk menentukan mana perilaku yang bermanfaat bagi lingkungan dan mana perilaku yang merugikan lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik di darat, di laut, maupun di udara. Orang yang merusak lingkungan berarti melanggar larangan Tuhan. Dan bagi yang merawat dan peduli terhadap lingkungan berarti telah mematuhi perintah Tuhan. Salah satu bentuk pemeliharaan lingkungan adalah melakukan penghijauan atau reboisasi bagi tanah yang gundul. Lingkungan yang terawat dan terjaga termasuk harta yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Oleh karena itu, rusaknya lingkungan, tercemarnya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan lingkungan akan membahayakan kehidupan manusia. Untuk itu, kepada kita semua, hendaklah kita mewariskan harta kepada anak cucu melalui pemeliharaan dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Karena hal ini adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar, kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat hari ini Jumat 21 Agustus 2026 berisikan pengumuman dan pemberitahuan. Diawali dengan pengumuman berasal dari Panitia Bintang Radio RRI Fakfak, ditujukan kepada masyarakat Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman terkait persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, kartu pelajar. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Tahap pendaftaran. 1. Pendaftaran secara offline Panitia Seksi Lomba RRI Fakfak Jalan Kapten P. Tendean. 2. Pendaftaran secara online website www.bintangradio.rri.id. 3. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. 4. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fakfak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. 5. Format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Tahap pelaksanaan pendaftaran tingkat Fakfak. Pendaftaran peserta tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Technical meeting tanggal 31 Agustus 2026. Seleksi tingkat Fakfak. Seleksi putaran 1 lagu pop tanggal 7 September 2026. Seleksi putaran 2 lagu daerah tanggal 8 September 2026. Seleksi tingkat Korwil, seleksi putaran 1, tanggal 28 dan 29 September 2026. Seleksi putaran 2, tanggal 1 dan 2 Oktober 2026. Seleksi putaran 3, tanggal 5 dan 6 Oktober 2026. Seleksi antar Korwil, seleksi putaran 1, tanggal 12 dan 13 Oktober 2026. Seleksi putaran 2 tanggal 16 dan 17 Oktober 2026. Seleksi putaran 3 tanggal 20 dan 21 Oktober 2026. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran atau menghubungi nomor WhatsApp Rifanti di 0852-5543-4760. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu. Jadilah bintang selanjutnya. Berikut satu pemberitahuan berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Fakfak, ditujukan kepada masyarakat Fakfak dan sekitarnya. Isi pemberitahuan, kondisi El Nino, Southern Oscillation di Samudra Pasifik dan Indian Ocean Dipole di Samudra Hindia. 1. Hasil monitoring dan dasarian 1 Agustus 2026 menunjukkan indeks IOD, fenomena Indian Ocean Dipole atau pemicu anomali iklim dari Samudra Hindia dasarian indeks bulanan sebesar positif 0.457. Sementara itu, nilai SSTA di region Nino 3.4 secara dasarian ENSO bulanan adalah sebesar positif 2.77
yang menunjukkan El Nino dengan intensitas sangat kuat. 2. Terdapat peluang berkisar 50-60% bahwa fenomena El Nino akan terjadi pada semester kedua tahun 2026. El Nino diketahui sebagai pemicu gangguan iklim dari Samudra Pasifik yang dapat menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia. Sementara itu, fenomena IOD diprediksi akan tetap dalam fase netral hingga akhir tahun 2026 yang mengindikasikan tidak ada gangguan penyimpangan iklim dari Samudra Hindia. 3. Selanjutnya analisis perkembangan musim kemarau tahun 2026 sebagai berikut. Sesuai pada peta, di Kabupaten Fak-Fak termasuk wilayah yang mengalami musim kemarau khususnya pada distrik Bombrai dan Tomage. Berikut adalah penjelasan perakiraan sifat hujan dasarian 3 bulan Agustus tahun 2026 hingga dasarian 1 bulan September tahun 2026 sebagai berikut. Kabupaten Fak-Fak dasarian 3 bulan Agustus tahun 2026, sifat hujannya bawah normal 0 sampai 30 mm warna coklat tua hingga coklat muda 31 sampai 50 mm dan sebagian pada distrik Karas 50 sampai 84 mm. Sifat hujan pada Kabupaten Fak-Fak menunjukkan kategori rendah yang menunjukkan jumlah hujan lebih sedikit dibandingkan rata-rata iklim biasanya pada periode akhir bulan Agustus. Pada bulan September 2026, sifat hujannya pada bawah normal 0 sampai 30 mm warna coklat tua hingga coklat muda 31 sampai 50 mm dan sebagian pada distrik Karas 50 sampai 84 mm. Sifat hujan Kabupaten Fak-Fak menunjukkan curah hujan kategori rendah, tetapi pada sebagian distrik masuk dalam kategori menengah 50 sampai 75 mm yang menandakan curah hujan mulai sedikit bertambah walau masih di bawah kondisi normal. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan perhatian dan dukungan Bapak Ibu, saudara-saudari dalam beberapa hal sebagai berikut. Sektor pangan menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Sektor sumber daya air melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat. Sektor energi memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA. Sektor lingkungan menyiapkan mekanisme respons cepat oleh pemerintah daerah untuk antisipasi menurunnya kualitas udara. Sektor kehutanan dan kebencanaan, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Mendorong sosialisasi kepada masyarakat terkait, penghematan penggunaan air, larangan pembakaran lahan dan peningkatan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau. Mendorong sosialisasi kepada masyarakat terkait, kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi bencana hidrometeorologi yang akan terjadi. Terus memonitor media informasi BMKG melalui website, media sosial, dan aplikasi info BMKG untuk mendapatkan informasi mutakhir dan terupdate terkait kondisi cuaca dan iklim terkini, termasuk musim kemarau 2026 dan perkembangannya, atau dengan menghubungi secara langsung kantor pusat BMKG di Jakarta atau UPT BMKG yang tersebar di seluruh provinsi. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau

kamu, philtrum, adalah lekukan vertikal kecil yang terletak di antara hidung dan bibir atas manusia. Philtrum adalah bagian dari wajah manusia yang terbentuk selama perkembangan janin, tempat dua sisi wajah menyatu. Ini adalah fitur normal dari anatomi wajah. Philtrum adalah garis lekukan kecil di antara hidung dan bibir atas yang punya makna biologis, estetika, dan dalam beberapa kebudayaan juga simbolis.

Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran dana bantuan dari Bupati Bangkalan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, video pada unggahan ditemukan sejumlah kejanggalan yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Dengan menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan dengan probabilitas 95,4%. Melansir dari unggahan akun TikTok @kartar.tunas.muda.parse pada Juli 2026, video asli pada unggahan merupakan momen Bupati Bangkalan Lukman Hakim meluncurkan program beras desa di Bangkalan dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan seperti dalam unggahan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Selamat sore para pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17.04 waktu Indonesia Timur, seperti yang sudah diinformasikan bahwa kami akan hadirkan dialog ekonomi digital ya untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema manfaat promosi digital bagi pelaku usaha gorengan. Sudah hadir di studio narasumber kita Mbak Nita Yeni selaku owner gorengan Mas Moko. Assalamualaikum, selamat sore Mbak.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, sebelumnya terima kasih ya Mbak Nita sudah hadir di studio. Ini perdana ya?
1: Iya, perdana.
0: Bagaimana perasaannya?
1: Ya, campur aduk.
0: Tapi banyak senangnya ya?
1: Ya, ya.
0: Oke, kita bersama di Dialog Ekonomi Digital ya, hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan acara ini juga kami siarkan langsung melalui YouTube RRI Fakfak Official. Anda bisa berpartisipasi ya. Ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, boleh di 0811-495-9490 bersama Mbak Yeni, owner gorengan Mas Moko. Oke, Mbak Yeni, ini sudah sejak kapan nih memulai usaha gorengan?
1: Sejak tahun 2019. Itu pertama bukanya di depan Telkom, bukan yang sekarang.
0: Sekarang di mana?
1: Sekarang di belakangnya Telkom.
0: Oh, belakang Telkom. Belakang Telkom
1: di arah Dewata.
0: Arah Dewata.
1: Depan perumahan Telkom Pas.
0: Berarti dekat-dekat lapangan situ ya?
1: Di atasnya lapangan.
0: Di atas lapangan Telkom ya. Ini bagi yang lagi tonton kami atau dengarkan kami yang sudah pernah mencicipi gorengan dari Mas Moko pasti sudah tidak asing lagi ya. Tapi yang belum pernah nih segera. Ini tapi kalau dikatakan segera, hari ini buka apa tutup lapaknya, Mbak?
1: Hari ini tutup.
0: Hari ini tutup.
1: Iya, hari ini tutup.
0: Besok?
1: Besok insya Allah buka.
0: Bukanya setiap hari kah?
1: Kalau buka setiap hari dari jam 2 siang itu ya paling ready-nya semua itu jam 3 sampai malam habis.
0: Setiap hari ya?
1: Iya, setiap hari.
0: Tapi itu juga tergantung dari bahan baku.
1: Iya, tergantung. Tergantung dari pisangnya kalau ada.
0: Tergantung dari pisangnya saja?
1: Iya. Karena kan terkadang kalau orang itu kalau cari itu kebanyakan pisang. Jadi kalau nggak ada pisang itu kayak rasanya gorengan tidak lengkap.
0: Berarti saya tidak perlu tanya lagi nih apa yang best seller ya? sudah pasti nih pisang.
1: Kalau best seller sih kayaknya semuanya best seller. Cuma kalau pisang ini kan kayak molen itu kan pakai pisang. Pisang karamel juga pakai pisang. Pisang goreng ya pisang juga.
0: Oh, berarti pisang dijadikan tiga jenis ya?
1: Iya.
0: Pisang goreng, pisang karamel,
1: pisang molen.
0: Pisang molen. Iya. Yang perdana nih yang mana dulu?
1: Yang perdana pisang molen sama pisang goreng.
0: Oh, pisang molen sama pisang goreng.
1: Iya. Pisang karamel itu baru kemarin-kemarin ini, kayak kan ada yang viral pisang lumer apa gitu lagi. Terus kita coba-coba bikin, terus kayak kok enak, terus coba dijual begitu, lah banyak yang suka, jadi ya sudah lanjutin sampai sekarang.
0: Alasannya kenapa itu dihadirkan pisang karamel? Apakah request dari para pelanggan atau melihat tren yang lagi viral begitu?
1: Ya, awalnya sih lihat tren, terus coba untuk mau makan, coba sendiri bikin gitu. Terus rasa kayak enak, coba dijual ya, siapa tahu ada yang mau. Terus coba-coba jual, terus banyak yang suka. Besoknya pembeli kan tanya-tanya terus nih, Mbak, pisang karamelnya ada. Oh, kayaknya nih ya sudah, kita harus redikan terus karena banyak yang tanya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang makin bertambah. Kemarin kan cuma bikin sedikit-sedikit aja.
0: Coba-coba gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sekarang malah makin banyak pisang karamelnya.
0: Itu setiap hari ada ya, Mbak?
1: Ada.
0: Tergantung pisangnya ya.
1: Iya.
0: Selain pisang ada jenis gorengan apa lagi, Mbak?
1: Ada lumpia, tahu, tempe, bakwan, onde-onde sama ubi. Ketapas.
0: Ada penambahan lain? Rencana ke depan begitu?
1: Gak ada. Kadang kalau ada musim sukun ya ada sukun. Kalau singkong murah ya ada singkong.
0: Ada singkong. Oh.
1: Tergantung dari bahan bakunya yang mana yang murah ya itu sudah diredikan.
0: Oh begitu. Tapi yang paling diutamakan pisang ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Karena yang paling banyak digunakan pisang.
0: Boleh spill harganya Mbak?
1: Kalau gorengan rata semua 5.400.
0: Oh 5.400.
1: Iya. Semua sama.
0: Semua sama ya. Ini kalau seingat Mbak ya, tadi awal mula jualan gorengan tuh di tahun 2019 ya.
1: Iya.
0: Kalau seingat Mbak, jenis gorengan apa yang perdana dibuat?
1: Pertama dibuat itu lumpia.
0: Oh lumpia.
1: Karena dulu kan kita suka lumpia. Terus kita coba-coba jual, kok malah banyak yang suka. Ya sudah bikin lumpia, terus merembet ke yang lain-lain lah, gorengan-gorengan yang lain.
0: Kenapa pilih usaha gorengan, Mbak?
1: Memang skillnya di gorengan.
0: Skill gorengan. Atau karena hobi nih, hobi makan gorengan?
1: Ya, memang awalnya hobi. Tapi memang kayak masnya awalnya memang jualan gorengan. Jadi ya sudah saya ikut jualan gorengan. Terus memang jualan, dia kan sama kakaknya, ikut kakaknya. Terus habis itu mungkin karena sudah menikah ya kita harus kayak
0: mandiri
1: gitu. Ya sudah jualan sendiri.
0: Oh begitu. Nah ini penamaannya Mas Moko ya.
1: Iya.
0: Boleh diceritakan sedikit ini kenapa namanya Mas Moko?
1: Karena memang masnya yang karena dari awal jualan kan dia yang terkenal dulu.
0: Oh dia ini siapa ini?
1: Masnya yang Mas Mokonya yang terkenal. Jadi kayak macam orang kalau beli gorengan tuh kayak biasanya kan kita ready-nya kayak bahasanya gorengan telkom. Tapi orang kadang datang kayak Mbak ini gorengannya Mas Moko kayak gitu. Oh iya gini. Berarti kita kasih nama aja gorengan Mas Moko karena yang terkenal gorengannya Mas Moko. Karena Mas Moko yang jualannya paling lama.
0: Mas Moko ini suami ya?
1: Iya.
0: Nanti kalau pendengar yang sudah tahu sudah paham ya, tidak ada pertanyaan begitu. Tapi kalau yang belum paham ini Masnya siapa?
1: Dari bujang ya dia sudah jualan gorengan.
0: Oh, dari bujang sudah jualan gorengan.
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi ide penamaan ini dari Mas Moko sendiri ya?
1: Iya, dari Mas Moko sendiri. Yang terkenal Mas Moko sendiri.
0: Mas Moko sendiri. Tadi lapaknya di seputaran ini ya, Telkom ya, dekat lapangan Telkom.
1: Iya.
0: Selain di lapak dekat Telkom situ ada di lapak lain tidak, Mbak?
1: Belum ada, cuma satu aja.
0: Oh, cuma satu.
1: Iya.
0: Rencana ke depan?
1: Rencana sih pengen buka apa cabang. Cuma ya masih cari-cari tempat, masalahnya cari tempat juga susah.
0: Oke. Ini usaha suami istri ya.
1: Iya.
0: Kemudian berdua sendirikah atau ada yang bantu begitu?
1: Ada yang bantu.
0: Oh, ada yang bantu. Oh, ada karyawan juga ya?
1: Ada satu.
0: Ada satu. Baru satu. Kalau ada yang ingin bergabung boleh?
1: Cuma satu aja.
0: Tapi tidak bisa di ini ya Mbak ya, kalau misalnya nanti ada permintaan banyak begitu otomatis kan harus ada yang bantu juga gitu.
1: Iya. Kalau memang rencananya kalau seandainya insya Allah kalau nggak ada halangan bisa buka cabang itu ya memang cari yang bantu lagi karyawan lagi.
0: Oh.
1: Karena memang nggak bisa cuma berdua aja nggak bisa.
0: Oke. Okay. Kemudian kalau dari jenis gorengan yang tadi sudah Mbak sebutkan ya, ada pisang goreng, ada pisang karamel, onde-onde dan lain sebagainya. Nah dari sekian banyak jenis gorengan yang Mbak buat ini, yang kadang susah bahan bakunya yang mana Mbak?
1: Pisang goreng. Pisang.
0: Pisang ya?
1: Iya. Terkadang pisang ini kan kadang ekspor dari luar. Kalau kapalnya terlambat ya sudah pisangnya juga susah. Tergantung dari kapalnya juga.
0: Tapi kalau misalnya tidak ada pisang goreng, lapak tutup kah atau tetap buka?
1: Kemungkinan kita tutup. Karena kita usahakan cari pisang dulu. Karena kan kalau seandainya nggak ada pisang, otomatis nggak ada molen. Terus pisang goreng juga tidak ada, pisang karamel juga tidak ada. Jadi gorengannya cuma sedikit. Terus kalau kadang kasihannya kayak pembeli ya, pembeli kan terkadang dari jauh gitu, datang cuma mau cari kayak molen gitu, nggak ada kan kadang mungkin kecewa, kasihannya begitu. Jadi mending ya sudah kita tutup dulu lah, cari pisang dulu. Tapi ya sejauh ini kalau pisang kita usahakan, pokoknya harus bagaimanapun kita harus usahakan pisangnya. Usahakan pokoknya entah mau harganya agak mahal sedikit, yang penting bisa untung sedikit, yang penting harus ada.
0: Harus ada ya. Berarti juga kepuasan pelanggan sangat diutamakan ya, Mbak ya. Kemudian Mbak, ini kalau boleh tahu ya, ini dalam sehari bisa memproduksi berapa banyak gorengan ya? Atau variasi begitu?
1: Iya, nggak tahu, tergantung dari
0: bahan,
1: dari rame enggaknya jualan.
0: Tapi intinya pasti aja ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Kemudian dengan banyak pelanggan begitu, karena kan gorengan Mas Moko ini sudah terkenal ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Tidak hanya di wilayah Puncak saja yang membeli, pasti di wilayah luar Puncak juga membeli begitu. Iya. Terima pesan antar juga.
1: Terima, kita terima pesan antar. Kalau seandainya kita nggak terlalu repot, kita bisa antar. Tapi terkadang kan saking banyak, kayak saking ramenya, jadi terkadang jangankan mau antar, lihat pesanannya orang di chatnya, kadang chatnya orang aja kita nggak bisa. Terkadang kayak ada yang chat kayak mau pesan nanti malam gitu, ada waktu-waktu senggang baru bisa kita lihat. Terkadang ini ya ampun tadi ada yang pesan tidak kebuka pesanannya kayak gitu. Jadi tergantung dari apa, dari kitanya bisa atau tidak.
0: Gitu.
1: Tapi kalau biasa, kalau agak renggang ya kita bisa, biasa kita posting kayak terima delivery biasa begitu. Yang penting yang antar siap. Kan yang antar juga masnya.
0: Oh, masnya. Ongkirnya sesuai jarak ya?
1: Iya, sesuai.
0: Oke. Okay. Ini Mbak, selama berjualan apakah pernah mengalami yang namanya PHP? Sudah memesan, begitu pada saat antar dibatalkan atau sebelum antar?
1: Ya kalau kayak gitu banyak.
0: Banyak.
1: Banyak yang sudah diantar, udah sampai di alamat tujuan, terus nggak respon.
0: Tidak respon.
1: Ada. Cuma ya namanya risikonya penjual yang penjual kan begitu. Terus ada juga yang kalau pas lagi rame-ramenya, terus ada yang kayak belum bayar, terus bilang tadi sudah bayar ya, ya terus ya perasaan tadi belum bayar,
0: belum bayar.
1: Tapi ya sudahlah nggak apa-apa, mungkin belum rezekinya kita gitu.
0: Pakai perasaan gitu ya.
1: Abis kalau terlalu rame kan kita bingung.
0: Betul.
1: Juga kan kadang sudah terlalu repot, ada yang sudah bayar atau belum. Jadi kalau saya sih, saya kasih gorengan baru kasih kasih uangnya. Tapi terkadang kan ada yang tadi saya sudah bayar ya, sudah taruh uangnya. Saya kan perasaan belum, tapi sudah nggak apa-apa daripada daripada ribut lagi gitu.
0: Berarti lebih kepada ikhlas gitu.
1: Iya,
0: ya. Jadi kita akan kemana?
1: Iya.
0: Pantasan ramai terus ya, pelanggan baru ada saja.
1: Alhamdulillah.
0: Terus kalau apa menghadapi para pembeli yang PHP bagaimana nih Mbak? Jikalau misalnya hari ini dia PHP, kemudian selanjutnya dia pesan lagi, dari Mbak sendiri menerimakah atau?
1: Kalau itu sih yang kalau alamatnya nggak jelas kita nggak terima lagi. Habis ya kita udah jauh-jauh ke sana, terus nggak respon ya sudah, apa namanya, macam sudah nggak usah ini lagi, sudah diantar lagi. Yang penting alamat yang jelas baru kita antar lagi.
0: Pernah tidak ada yang memesan dalam jumlah banyak Mbak?
1: Diantar. Kalau itu nggak, ya paling minimal 50-an.
0: 50.000 juga banyak loh Mbak. 5.004 dikalikan 50.000.
1: Tapi terkadang kan kita pikirnya begini, ya sudah kalau nggak diambil ya masih ada orang lagi, orang lain lagi yang mau. Jadi ya dia udah dibawa pulang jual lagi. Alhamdulillah ya masih ada yang mau kan. Ya ada banyak yang mau juga.
0: Tapi kalau orang PHP tersebut suatu saat memesan lagi, terima ya?
1: Ya.
0: Tapi intinya alamatnya jelas begitu.
1: Iya. Terima aja, tapi yang penting saya bilang, Kak, tolong kasih nomor HP sama alamat yang jelas kan. Ya kita tuh ya sudah terima-terima aja.
0: Terima-terima aja.
1: Ya, ya namanya orang nggak tahu hatinya orang, tapi kita ya sudah terima dengan ikhlas aja.
0: Karena ini kan pembeli pelanggan beda-beda ya Mbak.
1: Iya, iya, namanya pelanggannya beda-beda.
0: Ada yang tidak PHP, ada pula juga yang PHP.
1: Iya.
0: Terima ini tidak Mbak, pemesanan apa, kue kotak begitu?
1: Kalau kue kotak
0: enggak. Sejauh ini belum ya?
1: Belum.
0: Tapi kalau ada yang memesan?
1: Kalau pesan banyak sampai ratusan kayak acara besar pernah.
0: Pernah ya?
1: Ya sering. Tapi ya memang kan kayak itu lebih sering mereka pesannya pagi. Kalau pagi kita nggak bisa. Karena kan pagi kita bikin bahan-bahan dulu. Jadi kalau sore ya kita bisa.
0: Oh gitu. Iya. Berarti khusus sore saja ya, kalau pagi tidak bisa ya?
1: Iya.
0: Karena ada kesibukan lain.
1: Kesibukan. Bukan itu sih, memang kayak molen gitu kan, kita belinya pagi, isi tahu, terus lumpia.
0: Belum lagi ngurus anak. Nah, ini cara bagi waktunya bagaimana ini? Mak-mak yang hebat kuat nih.
1: Anak sekolah juga.
0: Cara bagi waktunya bagaimana nih, Mbak?
1: Iya,
0: ya. Karena kan kalau namanya mengurus anak tidak hanya pagi saja, setiap saat begitu ya.
1: Yes, kerja sama-sama suami.
0: Oh, luar biasa. Oke, untuk pendengar yang lagi tonton kami ya di YouTube RRI Fakfak Official, bisa ya bergabung begitu ya. Atau yang lagi dengarkan kami, silakan di 0811-495-9490. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Mbak Nita Yeni selaku owner gorengan Mas Moko, bisa ya, insya Allah bisa dijawab juga nih Mbak Yeni ya. Oke, okay. Kemudian Mbak, kalau ya seperti kalau kita lihat begitu ya, media sosial ini tentunya para pelaku UMKM juga memanfaatkannya, termasuk Mbak Nita ya. Kalau untuk media sosial, sejak kapan ini Mbak melakukan ataupun menggunakan promosi lewat medsos?
1: Sudah dari awal buka saya sudah pakai media sosial, sudah dipromosikan lewat media sosial.
0: Media sosial apa saja Mbak?
1: Facebook aja.
0: Facebook ya.
1: Iya.
0: Boleh diberitahu nama akunnya, siapa tahu, karena kan promosinya juga lewat Facebook ya.
1: Iya.
0: Siapa tahu juga ada pendengar yang mungkin saat ini lagi berselancar di Facebook begitu.
1: Nama Facebooknya Nita Nita Harmoko.
0: Oh, oke, okay, oke, okay.
1: Iya. Sama dengan Mas punya.
0: Mas punya ya. Kemudian Mbak, nomor HP promosinya juga lewat WhatsApp begitu?
1: Kalau
0: atau jarang?
1: Jarang.
0: Oh, jarang.
1: Paling orang ke gorengan terus kayak pesan, terus kita kasih besok kita mau ambil jam sekian, kasih nomor aja gitu.
0: Oh, gitu.
1: Mereka langsung ke tempatnya.
0: Tapi lebih aktif di Facebook ya?
1: Iya, lebih aktif di Facebook.
0: Oke.
1: Okay. Kalau orang pesan langsung ke
0: tempat. Oke. Okay. Kemudian kalau ada yang memesan, tadi seperti Mbak katakan juga terima pesan antar, tergantung ada ojek apa tidak, ada ojek, ada kurir apa tidak begitu ya.
1: Yeah.
0: Ada waktu untuk mengantar atau tidak begitu.
1: Kurirnya itu Mas sendiri.
0: Oh, Mas sendiri.
1: Iya.
0: Oh.
1: Dia yang kurir, dia juga yang menggoreng. Oh. Jadi kalau seandainya kalau pembelinya enggak terlalu ramai kan dia bisa selang kayak apa antar sebentar, nanti saya yang ganti menggoreng. Kan ada yang jaga di depan. Bisa, tapi kalau terlalu ramai kan di depan nggak bisa satu orang, harus dua orang. Jadi dia harus fokus menggoreng, karena kalau tidak fokus nanti di depan habisnya terlambat. Pembeli datang gorengannya belum ada.
0: Oke, okay. Kalau ada yang ingin memesan lewat WhatsApp boleh Mbak?
1: Boleh.
0: Mungkin bisa disebutkan nomornya atau dari Mbak saja mau dipromosikan atau tidak nomornya begitu dipublikasikan.
1: Pakai nomornya Mas,
0: saya lupa. Oh, lupa ya. Oke lah. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa ingat ya.
1: Iya.
0: Kemudian Mbak, kalau menurut Mbak Nita sendiri nih kan tadi seperti yang Mbak Nita ceritakan bahwa sudah lama ya menggunakan media sosial.
1: Iya.
0: Apa dampak media sosial terhadap jualan ataupun usaha Mbak sampai dengan saat ini?
1: Ya, kalau pakai dampaknya alhamdulillah baik, orang malah makin tahu tempatnya kita di mana, terus kita jualan biasa kan kita posting kayak orang tanya lokasinya di mana kayak gitu, kita kasih tahu, otomatis kan orang yang lihat postingan kita kan oh iya ini alamatnya di sini, jadi semakin banyak yang tahu tempatnya kita, semakin banyak yang datang. Daripada tidak menggunakan media sosial, masih ramai menggunakan media sosial. Terkadang juga kan biasanya saya sering posting, tapi kalau terlalu repot kadang saya nggak posting. Jadi dikira itu saya libur, padahal saya jualan.
0: Oh, jualan.
1: Jadi kayak maunya pelanggan itu saya harus posting terus kayak gitu. Tapi terkadang kalau sudah terlalu repot kan, jangankan mau posting pegang HP,
0: kesempatan. Itu dia. Jadi dimohon pengertian pelanggan juga. Ya.
1: Tapi memang ada yang kayak inbox gitu, Mbak hari ini buka? Iya buka. Gitu. Oh ya sudah, kayak gitu. Cuma cari tahu kepastian ini buka atau tidak.
0: Berarti kalau tidak dibalas ataupun lama balas, mohon dipahami. Iya, lagi sibuk ordernya. Ini kalau boleh tahu Mbak, menu gorengan apa yang paling banyak dipesan atau ya menjadi favorit pelanggan setelah dipromosikan secara online di medsos?
1: Tergantung musim juga. Terkadang pembeli ini kadang ada yang kayak satu hari tuh sukanya tahu terus, jadi tahu yang paling banyak. Abis itu nanti molen, molen terus, ada yang lumpia terus, kayak begitu. Jadi kalau mau bilang itu semua sama.
0: Semua sama.
1: Iya, sama aja. Sama-sama banyak peminatnya.
0: Banyak peminatnya. Oke. Okay. Dari ini Mbak, dari pengalaman Mbak ya, dari awal mula usaha sampai dengan saat ini, ada tidak pengalaman menarik ataupun pengalaman unik yang sampai dengan saat ini Mbak tidak bisa lupakan?
1: Pengalaman
0: karena kan iya, karena kan ini juga merupakan apa ya, sebuah kreativitas begitu kan, dalam mengolah berbagai jenis gorengan.
1: Paling pengalaman awal-awal jualan, waktu masih pertama jualan kan masih tinggal sama orang tua, tinggalnya di seberang. Terus pulangnya tuh kadang malam, kayak jam 2, jam 3 subuh, kayak gitu, lewat tebing seberang. Baru hujan-hujan, terus awal kadang yang mau bilang itu pengalaman yang tidak terlupakan sih, ya sih, karena apa ya, usaha apa, perjuangan lah kayak gitu, lewat tebing itu kan dulu kan belum ada rumah-rumah gitu kan, sunyi itu kan, kadang takut ya, kadang apalagi kalau hujan batu-batu dari atas itu jatuh kan, kadang ya Allah, kadang makanya itu terkadang nggak bisa dilupakan,
0: pengalaman yang tidak bisa dilupakan sampai dengan sekarang ya,
1: karena masih tinggal di seberang itu kan, lewat bawah tebing itu kan apa ya, kayak ngeri juga.
0: Oke, okay. Itu kalau ini Mbak, kalau pengalaman lainnya, pengalaman menarik mungkin pada saat jumpa dengan pelanggan yang memberikan testimoni terkait dengan jualannya Mbak begitu.
1: Kalau itu
0: ada ya, banyak ya.
1: Tiap hari
0: ada.
1: Iya. Kayak pujian dari pelanggan ada tiap hari.
0: Oke, okay. Itu juga tidak bisa dilupakan sampai yeah, dengan saat ini.
1: Terkadang ada yang protes juga, kayak Mbak, ini kayak ini gorengannya asin, kayak begitu kan? Oh iya, maaf kak, nanti dirubah. Ya namanya kita manusia, kadang mungkin ada kesalahannya. Ya iya, nanti kita rubah, kayak begitu. Tapi kalau itu jarang, paling cuma ya pujian-pujian ya tiap hari.
0: Berarti seimbang ya, ada pujian, ada juga masukan, saran, begitu.
1: Ya namanya kita jualan untuk orang banyak ya, pasti ada yang protes, ada yang muji juga ada.
0: Kalau request dari pelanggan ada tidak Mbak? Misalnya Mbak, bikin dong kue ini, jualan kue ini dong, begitu. Ada tidak?
1: Gak ada sih.
0: Tidak ada.
1: Paling cuma yang dicari itu aja.
0: Oh, itu tuh aja yang dicari.
1: Yang kadang itu ini sukun yang ditanya. Mbak, kenapa tidak bikin sukun? Kan musim. Kalau sukun sering tiap hari kayaknya cari. Mbak, ada sukun? Gak ada musim. Itu tunggu musimnya dulu baru ada.
0: Kalau gorengan keladi Mbak, pernah?
1: Enggak pernah. Karena keladi saya belum tahu cara buatnya, karena kan kalau salah-salah juga gatal juga. Daripada nanti gak jadi ya mending. Kalau singkong ya pernah singkong.
0: Berarti semua jenis kue itu Mbak sama Mas yang buat ya, termasuk onde-onde juga ya?
1: Iya.
0: Oke. Berarti harus bagi waktu yang betul-betul sesuai dengan tenaga begitu.
1: Iya.
0: Apalagi kan tadi Mbak katakan karyawannya cuma satu. Berarti 3 orang, Mbak, Mas dengan karyawan.
1: Iya.
0: Belum nanti handle yang lain juga.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kemudian ini kita kembali ke promosi digital ya, Mbak ya. Kalau misalnya nih Mbak, ada yang inbox begitu ya, memesan lewat media sosial, kemudian lama ditanggapi gitu, tadi kan Mbak katakan juga karena sibuk bikin ini, bikin itu dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau dari media sosial sendiri ada tidak orang baru begitu yang memesan?
1: Ada, tiap hari ada.
0: Tiap hari ada orang baru ya?
1: Orang baru selalu ada.
0: Oh, luar biasa.
1: Setiap postingan pasti selalu ada orang baru.
0: Oh, luar biasa. Oke, berarti itu manfaatnya media sosial juga sangat sangat-sangat bagus.
1: Apalagi sekarang kan Facebook Pro jadi jangkauan luas.
0: Tapi harus rajin posting,
1: iya,
0: gitu kan?
1: Iya, rajin posting.
0: Supaya tetap terkenal gorengannya. Iya. Oke, kalau offline, Mbak, misalnya bukan-bukan di dunia maya ya, media sosial. Kalau offline begitu, Mbak, apakah hanya sekitaran Puncak saja yang membeli atau dari luar Puncak juga, Mbak?
1: Dari luar Puncak juga. Kadang ada yang sampai dari Toria, dari seberang. Karena mereka sendiri yang bilang kayak, "Mbak, saya ini dari Toria loh, datang ke sini beli goreng, hanya mau beli gorengan." Ih, ya Allah, kok jauh sekali. Iya, bisa pengennya beli di sini kayak gitu. Jadi, oh iya, makasih ya. Oh, kadang begitu.
0: Berarti ini harus secepatnya untuk membuka lapak di tempat lain.
1: Iya, banyak kadang juga yang dari Wagong kayak ini, "Mbak, buka udah di Wagong." Saya bilang, "Iya, nah, iya kayak iya aja." Masalahnya cari tempatnya juga susah. Saya bilang, "Akan ada di sana banyak tempat yang enggak mungkin juga orang main buka-buka sembarang." Saya bilang begitu.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya. Memang banyak yang suruh buka di seberang, buka di Wagong. Cuma ya yang enggak segampang itu juga. Modalnya juga besar.
0: Oke, kalau kita lihat di papak ini kan penjual gorengan tidak hanya Mbak Nita ya, banyak yang jual gorengan. Nah, kalau dari Mbak sendiri ini, strategi apa yang dilakukan agar pelanggan tidak hanya membeli sekali, tetapi menjadi pelanggan setia begitu?
1: Ya, ramah sama pembeli aja.
0: Kuncinya itu ya?
1: Iya, kita ramah sama pembeli. Kayaknya cuma itu. Ya, terus rasanya juga ya jangan berubah-ubah.
0: Cita rasanya dipertahankan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Entah dari pembeli sendiri
0: yang menilai.
1: Iya.
0: Tapi kan bisa dilihat juga ya, Mbak ya, sehari apa namanya setiap harinya begitu para pembeli. Kalau ramai ya berarti apa namanya mereka suka.
1: Iya, memang memang saya sama Masnya itu memang kita harus ramah sama pembeli.
0: Betul.
1: Pokoknya walaupun pembelinya kayak bikin rese, ya sudah nggak apa-apa, kita ramah aja sudah. Kita baik aja sudah. Pokoknya kadang kan ada pembeli yang kayak maunya yang ini, maunya yang itu kayak gitu. Tapi ya ya sudah, kita tetap ramah aja. Intinya ramah aja sama pembeli.
0: Oh, keramahan yang menjadi bagian terpenting gitu ya, Mbak ya. Kemudian Mbak, kalau misalnya nih bahan baku tadi seperti Mbak katakan, kalau tidak ada pisang berarti tutup ya, tutup lapak begitu ya. Nah, kalau seandainya stok pisang ini masih kosong beberapa hari ke depan, apakah lapak terus tutup atau ada alternatif lain, Mbak?
1: Ya kita usaha cari kan. Biasanya kan ada yang jualan satuan-satuan kayak gitu. Kita cari kadang di media sosial juga, kita tanya-tanya atau tidak suruh keluarga dari Bomre kirim.
0: Kalau stok pisang susah, apakah mempengaruhi harganya, harga gorengan itu? Atau tetap 5.004?
1: Tetap 5.004.
0: Oh, kenapa Mbak? Apa tidak rugi?
1: Enggak, alhamdulillah tidak. Ya, sesuai dari ukurannya juga.
0: Kan, menyesuaikan ya?
1: Iya, menyesuaikan ukuran juga.
0: Oh gitu. Berarti kalau misalnya nih, datang beli, kok ukurannya agak beda, oh setahu sudah, jadi pisang lagi susah begitu.
1: Iya, ya, ada pisang yang besar, ada yang kecil-kecil gitu. Ya terkadang juga kayak tidak sesuai lah dengan pisangnya, tapi ya mau bagaimana adanya itu kan. Tidak jual juga nanti pada tanya, ya sudah terpaksa pakai yang ada saja.
0: Oke, kemudian kalau untuk tahu isi Mbak, itu isiannya apa ya?
1: Isinya mie putih, wortel sama kacang panjang. Tapi kadang kacang panjang juga susah. Saya pakai kol.
0: Oh, kol.
1: Iya.
0: Kalau terisi ayam begitu? Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi kalau ada yang request gimana, Mbak?
1: Ada yang request. Cuma
0: waktu
1: bukan bikinnya ribet.
0: Oh, begini. Nah, ini kalau tadi Mbak sudah menyinggung terkait dengan proses pembuatan. Kira-kira dari segala jenis gorengan yang paling ribet pembuatannya, yang terus yang paling mudah pembuatannya yang mana ini?
1: Yang paling ribet lumpia. Kan bikin kulit dulu, terus masak sayurnya dulu, baru diguling dulu. Itu ribet. Memang mau dibilang kayak enak tapi ribet. Terus sama molen juga kan guling-guling di molennya dulu,
0: digiling ya,
1: adonannya. Kayaknya yang ribet itu dua itu.
0: Kalau onde-onde kurang?
1: Kurang, onde-onde kan ya cuma di bulat-bulat aja.
0: Tapi kan kalau isiannya juga mesti digaruk begitu kan? Iya. Isiannya kan kacang hijau ya mbak ya?
1: Iya sih, cuma isiannya kalau itu enggak terlalu. Yang paling ribet ya cuma lumpia sama molen.
0: Oh gitu ya. Oke, sejauh ini mbak, kendala dalam menjalani usaha gorengan ini apa saja mbak, kendalanya ataupun mungkin tantangan yang pernah dihadapi begitu?
1: Kendalanya paling dari bahan bakunya, kayak tepung sama minyak. Itu kan bahan utamanya. Terkadang tepung itu kadang ini pas stoknya di toko nggak ada gitu. Jadi kita harus kejar cari di toko-toko lain, kayak di toko-toko semua nggak ada yang membeli yang eceran. Kalau yang eceran kan nggak bisa, kayak harus beli satu karung. Jadi kayak susah, kadang kesusahan dari tepung, dari minyak juga.
0: Kita gula
1: kan, kalau gula
0: kurang ya,
1: yang paling banyak dipakai minyak sama tepung.
0: Hai, kalau misalnya bahan baku tersebut mengalami kelangkaan, apakah juga mempengaruhi harga jual gorengan sama seperti pisang tadi atau tetap?
1: Masih tetap. Ya, abis kita kan bukan di tempat wisata, kita dijualnya di perumahan. Jadi kan kadang kalau anak-anak kecil mau beli juga, kalau dikasih naik harga kadang kasihan. Ini saja kadang mereka bilang, tante pisangnya berapa? Kayak 5.000-nya 4, tante saya punya 1.000, boleh beli satu? Ya sudah, nggak apa-apa sini. Kadang kan anak-anak ya di atas di lapangan kan anak-anak main bola, kayak anak-anak kecil bermain kan banyak. Jadi kadang, tante saya beli pisang gorengnya satu bisa. Uangmu berapa? Cuma 1.000, ya sudah nggak apa-apa sini. Jadi kadang mau kasih naik juga kasihan nanti anak-anak kecilnya bagaimana, kadang gitu. Memang ada pikiran untuk mau kasih naik juga, karena kan yang lain juga sudah pada naik, apalagi bahan-bahan sekarang ibaratnya tambah naik. Jadi pengen kasih naik, tapi kasihan nanti kalau anak kecil beli bagaimana. Ya sudahlah, biar nggak apa-apa, gini aja. Ya yang penting masih dapat untung, ya nggak apa-apa.
0: Selain gorengan mbak, ada jual minuman begitu?
1: Ada minuman sasetan
0: ya?
1: Karena kalau ada buah yang murah ya kita jualan jus buah.
0: Jus buah.
1: Kayak musim avokat gitu kan. Kadang kan ada yang tawarkan avokat, jual ada avokat nih. Ya sudah kita beli, sudah jual jus avokat, jus jeruk.
0: Sampai sekarang masih ada ya mbak ya minumannya?
1: Jusnya, kalau jusnya nggak ada.
0: Tergantung buah kan? Tergantung. Tapi kalau untuk yang sasetan?
1: Kalau sasetan ada.
0: Ada
1: sasetan juga ada.
0: Kemudian kedepannya nih mbak, selain gorengan, ada tidak rencana untuk menghadirkan menu-menu lainnya?
1: Sejauh ini belum, cuma gorengan aja.
0: Cuma gorengan, masih bertahan di gorengan.
1: Masih
0: ya?
1: Masih bertahan di gorengan.
0: Tapi kalau misalnya ada yang request selain gorengan, pernah tidak menerima? Misalnya jenis kue tapi bukan gorengan, yang lainnya begitu?
1: Tidak, kita cuma terima gorengan aja.
0: Terima gorengan saja.
1: Skillnya kita digoreng. Kalau kue basah kita nggak bisa. Saya juga nggak bisa.
0: Iya, mendengar, kami nantikan ya partisipasinya di 0811-495-9490 atau yang mau langsung di YouTube RRI Fakfak juga boleh ya, tinggalkan komentar Anda yang saat ini setia dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Mbak Anita selaku owner gorengan Mas Moko. Kemudian tadi platform digital yang Mbak sebutkan adalah Facebook ya. Kemudian kalau Instagram tidak ya Mbak ya?
1: Instagram tidak.
0: Oh tidak.
1: Saya jarang main Instagram.
0: Cuma Facebook saja. TikTok?
1: Tidak juga. Saya tidak mainin TikTok.
0: Cuma Facebook.
1: Cuma Facebook aja.
0: Yang biasa rajin mengupload itu Mas apa Mbak nih?
1: Saya.
0: mak-mak
1: masnya
0: yang terdepan
1: fokus goreng aja.
0: Fokus gorengan. Oke. Iya. Selain ini, Mbak, selain kendala, kemudian juga tadi kan kendala terkait dengan bahan baku ya. Tantangannya apa, Mbak, dalam menjalani usaha ini? Apakah sudah pernah menghadapi tantangan atau sejauh ini belum ada?
1: Belum sih.
0: Belum ada. Oke. Kemudian, Mbak, kan namanya merintis usaha itu kan apalagi dari nol ya, butuh niat, kemudian juga modal dan lain sebagainya. Adakah pesan-pesan ataupun tips kepada para pemula yang ingin ataupun yang punya usaha sama dengan Mbak begitu? Karena yang namanya menjual makanan, otomatis kita juga harus bisa apa ya, bisa kuat dalam artian kan kadang habis jualannya, kadang tidak begitu. Itu juga kan kadang mempengaruhi mood ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Kalau habis kan rajin untuk menjual, tapi kalau tidak habis kan kadang tiba-tiba kecewa atau malas untuk melanjutkan usaha tersebut. Bagaimana nih, Mbak?
1: Kalau dari kita sendiri ya, kita kalau seandainya lagi sepi-sepinya pembeli ya, ya sudah kita tetap jualan, tapi porsinya dikurangi. Yang penting kan di setiap jualan pasti ada pembeli, walaupun satu pasti ada. Ya. Jadi kita tetap jualan, jadi pembeli itu tetap datang, baru apa? Kita pokoknya intinya tidak tutup lah, tidak libur, jadi tidak menyerah gitu.
0: Oh.
1: Kita tetap usaha terus. Kalau seandainya kayak sepi kita tutup, terus nanti pembelinya kalau datang kan yang membeli kan kadang kecewa kayak dia tutup kayak begitu. Jadi kan otomatis besoknya dia nggak akan datang lagi. Jadi kalau macam kita buka terus, ya namanya jualan kan ada naik turun.
0: Iya, ada sepi ada ramenya.
1: Jadi ya, ya namanya ya orang usaha ya harus tetap ya berjuang ya. Tidak usah jangan menyerah, you know. Harus berjuang. Intinya kalau yang biasanya kita bikin porsinya kayak porsinya lebih, terus lagi sepi kita kurangi aja, kita kurangi jualannya, kurangi porsinya. Kalau soal pembeli, tetap ada akan ada pembeli. Kalau sudah ada yang tahu, tetap akan ada pembelinya. Intinya kalau kita tidak menyerah, pasti ada rezekinya.
0: Berarti itu juga salah satu strategi begitu ya, Mbak ya. Mau sepi kah, rame kah, tetap
1: buka
0: jualan
1: aja,
0: gas.
1: Iya, jualan aja.
0: Jangan rem.
1: Iya.
0: Oke. Kemudian, Mbak, pada saat ya seperti saat ini kan katanya Mbak lapak tutup ya.
1: Iya.
0: Pasti sudah ada yang tanya-tanya itu.
1: Ya ada dari tadi.
0: Dari tadi.
1: Mau keluar saja. Jangan kan itu pintu tutup aja, orang tetap masih ada tanya. Tanya dan Mbak tidak buka libur om. Gitu. Selalu saja kalau libur selalu saja ada yang datang.
0: Oke. Okay. Ini Mbak mungkin bisa disampaikan kembali terkait dengan alamat jualannya di mana, terus bisa disebutkan juga nama Facebooknya, nomor HP gitu. Siapa tahu ada yang baru monitor kita, Mbak.
1: Alamat gorengannya di Puncak, belakang Telkom, Jalan Gajah Mada, depan perumahan Telkom Pas, depan perumahan. Nama Facebooknya Nita Harmoko Al Rafiq.
0: Oke, okay. Itu aja ya. Nomor HP nanti nyusul
1: nomor
0: ya.
1: Nomor HP.

0: maunya tuh pas lagi buka. Jadi kan kalau pas dia di PHP-in kan tinggal jual lagi. Tapi alhamdulillah sejauh ini kalau yang datang langsung ke tempat enggak ada. jangan belum lah pokoknya enggak ada.
1: Terus ada rencana buka di pagi hari kah, Mbak? Selain sore ataupun malam hari.
0: Kalau rencananya pengen sih buka pagi, cuma waktunya nggak bisa.
1: Tapi pernah tidak buka pagi?
0: Belum.
1: Oh, belum pernah.
0: Agak maju, biasanya kan kita bukanya jam 2. Kita agak maju sedikit kayak jam 1 atau jam 12 itu aja kadang udah nggak bisa, kita kewalahan. Belum yang bikin yang lain gitu, kayak nanti yang lain kayak onde-onde gitu kan kita bikinnya terakhir ya belakang. Itu nanti malah nggak kebikin. Malah keteteran yang lain. Gitu. Jadi ya bisanya ya sore.
1: Tapi ada juga pelanggan yang ingin apa dibuka pagi begitu jualannya. Ada ya?
0: Ada juga yang kenapa nggak buka pagi? Waktunya yang nggak bisa.
1: Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Siapa tahu ya selesai perbincangan ini sehari dua hari sudah buka lapak di mana nih? Jalan Baru kah? Wagom kah? Torea kah? Seberang kah? Supaya yang jauh-jauh kan dong dekat begitu untuk membeli gorengan. Gorengannya Mas Moko. Oke, kalau ada yang ingin bergabung, Mbak, apakah saat ini terima karyawan baru atau masih cukup?
0: Cukup.
1: Oh, cukup.
0: Ya, sejauh ini baru saat ini aja dulu.
1: Oh, baru satu ya. Oke. Okay. Berarti apa namanya sementara ya, masih sementara gitu dulu ya, Mbak ya. Nanti kita lihat kedepannya. Kalau memang ya ada apa namanya sudah buka lapak baru, otomatis kan penambahan karyawan lagi. Gitu. Ini hanya Mbak dengan Mas yang buat ya?
0: Iya.
1: Berdua ya.
0: Iya.
1: Oke. Suka duka Mbak dalam merintis usaha gorengan ini?
0: Suka dukanya.
1: Banyak sukanya ya?
0: Banyak sukanya.
1: Karena banyak pembeli.
0: Iya. Ini juga termasuk hobi. Terkadang bahasanya kayak jualan kayak ya sudah sambil menikmati usahanya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Apa ya? Kayak ya sudah kita menikmati. Memang dari awalnya kita senang jualan ini. Jadi sampai sekarang kita menikmati jualan ini. Jadi belum ada pikiran ke lain-lain lagi.
1: Belum ada pikiran dan lain lagi ya. Tapi perencanaan pasti ada.
0: Iya, paling cuma ya namanya sering berjenjang. Kita buka jualan lagi. Ini ya, kadang bahasanya kita buka usaha yang lain yuk. Kayak begini sama mas ya, sama Sami. Kita buka usaha lain yuk. Iya, buka apa ya? Kayak buka kios kah apa gitu. Tapi cuma bicara, belum belum tersampai.
1: Oke. Kalau promosi melalui medsos ini, Mbak, keunggulan utama yang Mbak rasakan ketika promosi usaha di medsos dibandingkan yang offline begitu, yang datang langsung beli ke tempat usaha, keunggulannya seperti apa ini? Keunggulan dari promosi digital selain mungkin banyak pembeli, mungkin juga banyak teman baru begitu ya, Mbak ya?
0: Ya banyak teman baru juga. Banyak pembeli, banyak teman baru. Jadi banyak pelanggan baru.
1: Banyak pelanggan baru. Oke. Iya. Ini luar biasa ya untuk Mbak Nita yang merintis usaha gorengan dari tahun 2019 masih eksis sampai di tahun 2026. Lama loh, Mbak, 2019 sampai dengan sekarang. Gitu. Kalau boleh tahu nih, Mbak, jenis gorengan yang Mbak paling suka apa nih?
0: Semua saya suka.
1: Semua suka.
0: Namanya gorengan, saya penjual gorengan aja suka. Setiap hari juga saya makan.
1: Oke, okay, baik.
0: Satu-satu saya rasain semua.
1: Satu-satu semua. Gitu. Iya. Jadi semua disukai ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Respon anak-anak gimana nih, Mbak? Terus anak-anak ketika tahu mamanya sibuk untuk menjual gorengan begitu?
0: Ya mengerti, mereka mengerti.
1: Mengerti ya. Oke. Okay. Ada saran tidak nih, Mbak? Ini terutama untuk para pelaku usaha UMKM kuliner yang masih ragu untuk memanfaatkan promosi digital. Sarannya seperti apa ini? Karena kan tidak semuanya menggunakan medsos. Ada yang punya akun tapi masih ragu ataupun malu.

0: untuk mempromosikan jualannya. Bukan malu sih, mungkin belum berani saja begitu. Ini bagaimana sarannya, Mbak?
1: Ya, harus berani.
0: Harus berani. Ya.
1: Kemudian ya, pede saja sudah. Pede. Yang penting pede.
0: Yang penting pede ya.
1: Pede dulu. Itu dari pede dulu.
0: Harus pede ya.
1: Iya, harus pede.
0: Oke. Okay. Iya, pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami ya di dialog sore ini ya bersama Mbak Anita, silakan yang mau bertanya-tanya seputar usaha dari Mbak Anita, Anda bisa bergabung di 0811-495-9490 atau tinggalkan komentar Anda di YouTube RRI Fakfak Official. Nanti akan kami bacakan ya atensi yang Anda kirimkan kepada kami. Kita masih bersama hingga saat ini dan iya Mbak, kalau tentang gorengan juga nih Mbak, tadi ada berbagai jenis ya, ada onde-onde, kemudian ada pisang karamel, juga ada petatas goreng juga ada ya?
1: Ada.
0: Itu semuanya rata 5.004 ya?
1: Rata 5.004.
0: Kalau ada yang membeli dengan jumlah banyak ini Mbak, kira-kira ada bonus tidak?
1: Ada dong.
0: Baik itu pelanggan lama maupun yang baru?
1: Baru, iya, tetap kita akan kasih bonus.
0: Oh, berarti bonus ada ya?
1: Iya. Terkadang juga ada yang kayak makan di macam, Mbak saya rasa satu, iya, itu kita nggak hitung.
0: Oh. Oh begitu ya.
1: Yeah.
0: Oh tapi ada ya, ada bonusnya.
1: Ada.
0: Oke. Okay. Kemudian sebenarnya yang menginspirasi Mbak apa nih untuk merintis usaha ini? Suami ya?
1: Iya suami. Awalnya kan dari suami dulu. Oh. Suami kan udah jualan duluan, terus saya ikut jualan. Oh. Bantu ya sudah jadi hobi.
0: Jadi hobi. Hobi makan gorengan.
1: Oh, hobi makan gorengan, hobi jualan gorengan.
0: Berarti sebelumnya tidak terpikirkan ya?
1: Tidak.
0: Bisa sampai sejauh ini?
1: Tidak.
0: Tidak. Oke, okay, baik. Nah, Mbak kalau apa namanya? Memulai usaha ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan para pemula pelaku UMKM, terkhusus bagi yang ingin memulai bisnis ataupun usaha di gorengan ini, Mbak. Kan seperti tadi yang Mbak katakan, bahan baku kadang susah, kadang juga gampang begitu. Kemudian ada niatkah tidak untuk memulai usaha? Karena kalau sudah ada niat, tapi modal juga sangat bermanfaat Mbak. Sangat penting begitu modal.
1: Ya, modal dulu.
0: Nah ini kalau dari pengalaman Mbak sendiri ya, ini kan tadi Mbak sampaikan bahwa sama-sama dengan Mas begitu mulai usaha, tapi kan pasti kalau dari Mbak sendiri sudah tahu begitu bagaimana cara mengatur waktu, mengatur keuangan, mengatur apalah pokoknya begitu sampai bisa sukses sampai dengan saat ini. Adakah pesan kepada pendengar yang lagi dengarkan kami begitu agar kedepannya ya siapa tahu bisa seperti Mbak Dita tetap eksis di usahanya, kemudian juga tadi sudah Mbak sampaikan juga percaya diri. Selain itu apa lagi Mbak? Ramah ya, tadi iya. Sudah sampai. Apa lagi Mbak?
1: Apa ya? Kalau tentang keuangan, modal yang penting ya namanya kita kalau saya awal jualan kan ya sudah bisa harus bagi uangnya gitu. Jadi kita harus ya, ini pertama modal itu uangnya harus kita putar dulu di modal terus. Jadi kita jangan kayak ih kita dapat uang banyak terus mau pakai untuk senang-senang gitu ya. Jadi kita pakai uangnya untuk memperbesar jualannya gitu. Jadi
0: okay.
1: Saya tuh pertamanya tuh sudah intinya saya pakai uangnya untuk kasih modal jualan dulu. Kayak tadinya tepung saya beli satu, terus saya tambah lagi jadi bisa beli dua. Jadi saya untuk modal dulu, putar di modal. Nah, nanti kalau udah bisa modalnya banyak baru untungnya baru bisa.
0: Berarti harus pintar-pintarnya untuk mengatur keuangan.
1: Iya,
0: ya, Mbak ya.
1: Pintar-pintar mengatur keuangan.
0: Oke, okay, baik.
1: Karena biasa kan kadang ada yang kayak sudah dapat uang banyak langsung ini udah dapat untungnya nih kayak begitu. Jadi tidak berpikir untuk modal lagi. Jadi dipakai untuk senang-senang. Jadi tidak untuk jadi nanti seandainya kayak kan ada sepi kayak begitu kan.
0: Ya.
1: Terus modalnya udah untungnya udah habis nih, udah habis dipakai gitu. Jadi mau pakai untuk beli yang lain lagi udah nggak bisa kayak begitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi apa sih?
0: Oke, baik, luar biasa nih Mbak Anita ya, pintar mengatur waktu, keuangan juga terus penting ya bagi para pelaku UMKM. Mbak, ini sebenarnya ada banyak yang ingin saya tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu Mbak, aduh asik ngobrol, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan ini Mbak. Pesan kepada pelanggan Mbak, entah itu pelanggan baru ataupun pelanggan lama, seperti apa nih?
1: Kalau pesannya, jangan bosan-bosan kembali ke jualan, ke gorengannya Mas Lokot. Kalau seandainya ada yang kurang bisa disampaikan. Terus terima kasih juga yang sudah jadi pelanggan setia di gorengannya Mas Lokot dari awal buka sampai sekarang.
0: Oke, bisa disampaikan lagi terkait dengan alamatnya Mbak?
1: Alamatnya di Puncak, belakang Telkom, depan perumahan Telkom, Jalan Gajah Mada.
0: Oke, baik. Hari ini lapak tutup ya?
1: Iya,
0: lapak. Kalau
1: tutup.
0: Besok?
1: Besok buka, insya Allah buka.
0: Jenis gorengan apa saja besok nih?
1: Insya Allah semua ada.
0: Semua ada?
1: Lumpia, tahu, tempe, bakwan, pisang, betatas, pisang karamel, molen sama onde-onde.
0: Plus sambalnya juga ada ya?
1: Sambal ada.
0: Sambal dan juga rica begitu.
1: Cabenya. Tergantung di pasar kalau ada. Terkadang juga kan tidak ada.
0: Oke, di lapak buka jam berapa Mbak sampai jam berapa untuk esok?
1: Dari jam 2 siang sampai malam.
0: Setiap hari ya?
1: Iya.
0: Setiap hari. Kalau tanggal merah begitu tuh buka ya?
1: Buka. Kecuali capek
0: atau ada acara lainnya?
1: Ada acara lain baru kita.
0: Oke, baik. Luar biasa nih Mbak Anita. Atau mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan kepada pendengar begitu? Itu aja ya. Oke, baik. Jangan lupa ya pendengar yang suka makan gorengan, esok bisa mampir ke lapak Mas Eko. Mas Moko, maaf, aduh kok Mas Eko sih, Mas Moko ya, di seputaran lapangan Telkom situ ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Dita sudah hadir di studio. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya, mungkin dengan lain pembahasan. Saat ini kita ngomongin gorengan, siapa tahu ya beberapa bulan kemudian ketemu Mbak Dita dengan apa warung barunya. Amin. Bukan hanya gorengan, ada makanan lainnya begitu. Oke, terima kasih juga untuk para pendengar yang masih tonton kami melalui YouTube RRI Fakfak, juga yang lagi mendengarkan kami di frekuensi 94,9 FM. Sekian perjumpaan kita ya di Dialog Ekonomi Digital hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sekaligus saya Siti Nuraisa pamit mundur dari ruang dengar Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kompak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Jelaika Waulat kembali bersama Anda. Edisi hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti. Setelah sebelumnya pendengar bersama rekan saya Siti Nur Aisyah. Baik, jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 18.01 waktu Indonesia Timur. Kita bersama di zona petang. Bagi Anda kaum muslimin muslimah yang saat ini tengah menantikan tanda waktu dikumandangkannya azan maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya, ke ruang dengar Anda. Kita nikmati pilihan lagu-lagu religi islami.

Baik, pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagu religi sudah mengawali kebersamaan kita untuk zona petang sore hari ini. Baik, mendatang kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Qur'an dan selawat tarhim pada pukul 18.12 menit dan azan maghrib pada pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur.

Charlie.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji.

Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaihi.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Baik pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda tengah menikmati suasana malam hari ya, sambil menikmati ataupun baru selesai menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda kaum muslimin muslimah ya. Semoga saja amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan saat ini mungkin lagi persiapan untuk melanjutkan sholat isya nantinya ya. Dan baik pendengar, kita bersama di Fak-Fak malam ini ada pilihan lagu-lagu hiburan kami hadirkan temani ruang dengar Anda sambil kita update informasi. Kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. BNPB memperkuat operasi udara untuk menekan dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di 6 provinsi prioritas. Operasi udara tersebut menjadi pendukung pemadaman darat sekaligus mempercepat penanganan karhutla di sejumlah wilayah. 6 provinsi prioritas meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, penguatan operasi udara dilakukan sesuai kebutuhan lapangan. Operasi udara meliputi patroli, operasi modifikasi cuaca, OMC, dan pemadaman melalui water bombing. Pengerahan helikopter dilakukan untuk mendukung upaya pemadaman di wilayah yang membutuhkan penanganan lebih cepat. Di Riau, BNPB mengoperasikan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 5 helikopter water bombing. Sementara di Jambi, disiapkan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 2 helikopter water bombing. Sumatera Selatan mendapat dukungan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 7 helikopter water bombing. Adapun Kalimantan Selatan mendapat 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, serta 3 helikopter water bombing. Di Kalimantan Tengah, BNPB mengoperasikan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 4 helikopter water bombing. Sedangkan Kalimantan Barat mendapat 2 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 5 helikopter water bombing. Selain dukungan dari udara, penanganan karhutla tetap dilakukan melalui operasi darat. Strategi tersebut diterapkan untuk memastikan titik kebakaran dapat ditangani sesuai kondisi dan akses lokasi. BNPB mencatat sejumlah karhutla baru di Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Pasir dan Kutai Kartanegara. Di Pasir, kebakaran melanda kawasan konservasi sekitar 25,29 hektar dan berhasil dipadamkan sehari setelah kejadian. Sementara di Kutai Kartanegara, luas karhutla mencapai 49,55 hektar. Sebagian besar titik telah berhasil dipadamkan, namun kebakaran masih terpantau di Kelurahan Pendingin berdasarkan pemantauan pada Kamis 20 Agustus 2026. BNPB meminta pemerintah daerah terus memperkuat kesiapsiagaan, pemantauan, dan deteksi dini terhadap potensi karhutla. Ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman juga perlu dipastikan untuk mempercepat respon. Berton mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran di wilayah rawan, serta segera melaporkan kebakaran kepada otoritas daerah.

0: edisi buku prosa tu fak-fak, channel informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Think and Grow Rich, buku karya Napoleon Hill yang rilis pada tahun 1936. Tema buku ini adalah bahwa siapapun dapat mencapai kesuksesan dan kekayaan dengan mengikuti serangkaian prinsip tertentu. Terdapat beberapa faktor di dalamnya seperti faktor dorongan dan motivasi dalam setiap individu, faktor kreativitas serta ketekunan dan faktor stimulus eksternal. Menurut Napoleon Hill, kita harus percaya bahwa diri kita mampu dalam mencapai dan menggapai tujuan serta mimpi dalam hidup kita. Kita harus sadar akan diri kita, kita harus mendominasi pikiran kita agar menghasilkan tindakan-tindakan fisik dan akan membawa kita pada realita yang ada. Kita harus fokus dengan tujuan utama dalam hidup kita, menanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan berhenti dalam berusaha dan menggapai tujuan utama dari hidup kita. Kita harus terus berbuat baik di mana kita menyadari bahwa tidak ada harta ataupun tahta yang akan bertahan lama jika kita tidak membangunnya dengan kebenaran dan juga keadilan. Kita harus meraih kesuksesan kita dengan

0: cara yang jujur dan tidak merugikan pihak manapun. Lewat buku Think and Grow Rich ini, kita dapat mengetahui kunci dari kesuksesan ada dalam diri kita sendiri, di mana diri kita merupakan penentu dari jalan hidup yang kita jalani. Memiliki sinergi kemauan dan keyakinan, fondasi keyakinan yang kokoh akan membentuk manusia yang kokoh. Dalam proses meraih kesuksesan, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan dukungan dari orang lain, dan dari sana terbentuklah ahli pikir yang bisa aktif memberikan bantuan seperti saran, kritik, dan semangat dalam proses meraih sebuah kesuksesan. Tindakan yang kita lakukan merupakan buah dari pikiran kita. Maka dari itu, mari mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif mengenai tujuan kita. Jajah ketakutan-ketakutan yang kita miliki yang menghalangi kita menuju kesuksesan yang ingin kita raih, dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki aura dan pikiran positif dan juga memiliki keberanian. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

tahukah kamu, philtrum adalah lekukan vertikal kecil yang terletak di antara hidung dan bibir atas manusia. Philtrum adalah bagian dari wajah manusia yang terbentuk selama perkembangan janin, tempat dua sisi wajah menyatu. Ini adalah fitur normal dari anatomi wajah. Philtrum adalah garis lekukan kecil di antara hidung dan bibir atas yang punya makna biologis, estetika, dan dalam beberapa kebudayaan juga simbolis.

0: Masa sih kodok? Ini kan katak.
1: Bukan katak, tapi kodok.
2: Apa kamu termasuk orang yang tidak bisa membedakan antara katak dan kodok? Nah, perbedaan katak dan kodok salah satunya dapat terlihat dari bentuk tubuhnya. Katak memiliki tubuh yang langsing, sedangkan kodok memiliki tubuh lebar dan besar. Kulit katak juga cenderung besar atau lembab, berbeda dengan kodok yang kulitnya kering, tebal, dan kasar. Lompatan katak juga lebih dari kodok, karena katak memiliki kaki yang panjang, sementara kodok lompatannya tidak terlalu jauh, dan kakinya relatif pendek. Nah, kaki belakang katak memiliki selaput jelas, sehingga katak merupakan perenang ulung. Dan sesuai jenisnya, katak hanya mendiami habitat tertentu, seperti katak sawah yang mendiami habitat berlumpur atau katak pohon yang mendiami batang-batang pohon tinggi. Sementara kodok mudah dijumpai di mana saja, mulai dari pemukiman warga, perkotaan, hingga sungai dengan kondisi air yang jernih sampai dengan sangat kotor sekalipun. Itulah perbedaan katak dan kodok. Jangan sampai salah lagi ya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Saudara, persoalan kerusakan Jalan Kayuni Kokas kembali menjadi perhatian masyarakat Distrik Kokas yang dibawa dalam aksi damai di DPRK Fak-Fak. Kerusakan parah Jalan Kayuni Kokas mendapat perhatian serius dari anggota DPR Provinsi Papua Barat, Dapil Fak-Fak, Clifford H. Dandarmana. Saya Julai Kawulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

Persoalan kerusakan jalan Kayuni Kokas kembali menjadi perhatian masyarakat distrik Kokas setelah warga melakukan pemalangan di kawasan Aregas pada Rabu 19 Agustus 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi jalan yang dinilai telah lama menghambat aktivitas masyarakat. Aspirasi itu kemudian berlanjut melalui aksi damai Aliansi Pemuda dan Tokoh Adat sedistrik Kokas di kantor DPRK Fakfak Jumat 21 Agustus 2026 dengan membawa tuntunan agar penanganan ruas jalan tersebut mendapat kepastian dan tetap direalisasikan pada tahun 2026. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi melalui orasi dan membawa sejumlah spanduk. Ketua DPRK Fakfak Amir Rombau bersama sejumlah anggota DPRK menerima langsung aspirasi masyarakat yang menyoroti kondisi jalan Kayuni Kokas. Masyarakat menilai ruas jalan tersebut memiliki peran vital sebagai akses transportasi untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mobilitas warga. Aspirasi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti DPRK melalui Komisi 3 dengan berkoordinasi bersama pihak terkait dan mendorong penyampaiannya kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas PUPR 2KP akan membantu menyampaikan kondisi lapangan dan mengawal koordinasi, sementara keterwakilan anggota DPR Provinsi Papua Barat dari Fakfak diharapkan turut membawa aspirasi tersebut ke tingkat provinsi, khususnya dalam kebijakan dan penganggaran. Saudara, kerusakan parah Jalan Kayuni Kokas mendapat perhatian serius dari anggota DPR Provinsi Papua Barat, Dapil Fakfak, Clifford Han dan Darmana. Ia mendorong pemerintah Provinsi Papua Barat segera mengambil langkah penanganan terhadap ruas jalan yang menjadi akses penting masyarakat di distrik Kokas tersebut. Clifford menyebut 8 anggota DPR Papua Barat dari Dapil Fakfak yang berasal dari berbagai fraksi telah berkomitmen memperjuangkan agar penanganan Jalan Kayuni Kokas masuk dalam penganggaran tahun 2027. Menurutnya, kerusakan jalan telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum status pengelolaannya beralih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat pada 2024. Ia menjelaskan perubahan status jalan juga berkaitan langsung dengan sumber pendanaan, sehingga proses penganggaran harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi. Sambil menunggu proses penganggaran 2027, Clifford berharap pemerintah dapat mengambil langkah sementara untuk membuat kondisi jalan kembali layak dilalui. Ia mendorong Dinas PUPR Papua Barat memanfaatkan peluang anggaran yang tersedia untuk melakukan perbaikan ringan, terutama sebelum pembahasan APBD perubahan 2026. Ia memastikan perjuangan penanganan ruas tersebut akan didorong melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD, sehingga aspirasi masyarakat Kokas dapat masuk dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak berharap seluruh travel umroh yang beraktivitas di Fakfak tidak menjalankan perekrutan secara sembarangan, melainkan mengikuti ketentuan dan berkoordinasi dengan pemerintah. Laporan Januardi.
1: Saudara, setiap biro perjalanan atau travel umroh yang beroperasi dan merekrut jemaah di wilayah Kabupaten Fakfak diminta berkoordinasi dengan pemerintah melalui kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan legalitas travel sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian informasi kepada calon jemaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, Murad Kelwalaga, mengatakan pihaknya mengetahui adanya aktivitas travel umroh di lapangan, namun hingga kini belum banyak pimpinan travel yang melakukan koordinasi secara langsung dengan pemerintah. Menurutnya, minimal koordinasi tersebut menjadi kendala bagi pemerintah dalam memperoleh dan menyampaikan informasi yang akurat terkait perjalanan ibadah umroh yang dilakukan oleh masing-masing travel. Karena itu, ia menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi demi kepentingan dan keamanan jamaah.
2: Terkadang permasalahan di lapangan adalah secara umum kami paham, kami tahu. Hanya saja dari pimpinan-pimpinan travel sampai detik ini tidak pernah temui kami. Sehingga kami kendala terkait dengan info-info yang akurat terkait dengan perjalanan ibadah travel tersebut. Jadi sebenarnya harus dibenahi. Jelas ini kan kami tidak punya niat lain, tapi untuk pengamanan jemaah itu harus punya izin yang resmi. Jadi menjadi catatan, kalau tidak punya izin resmi di Papua Barat, maka sebaiknya dihentikan atau tidak merekrut jemaah umrah di khusus di wilayah Fakfak dan sekitarnya.
1: Murad berharap seluruh travel umroh yang beraktivitas di Fakfak tidak menjalankan perekrutan secara sembarangan, melainkan mengikuti ketentuan dan berkoordinasi dengan pemerintah. Menurutnya, pemerintah juga memiliki komunikasi dengan pihak provinsi terkait travel yang hendak mengurus izin atau rekomendasi perekrutan jamaah umroh sehingga persoalan legalitas dapat diselesaikan bersama demi keamanan jamaah. Januardi melaporkan.
0: Saudara, pelatihan pengelasan yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak tidak hanya diarahkan untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat, tetapi menjadi bekal bagi orang asli Papua. Laporan Anwar Lamohan.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak memberikan keterampilan pengelasan kepada orang asli Papua melalui pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Fakfak. Pelatihan tersebut diikuti 17 peserta yang merupakan perwakilan dari 17 distrik di Kabupaten Fakfak dan berlangsung mulai Kamis 20 Agustus hingga 5 September 2026 mendatang. Pelatihan tidak hanya diarahkan untuk mempersiapkan peserta memasuki dunia kerja, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk membangun usaha secara mandiri. Peserta nantinya juga akan mendapatkan peralatan pendukung pengelasan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan pelatihan. Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Lut Masrur Kamudi ketika ditemui RRI mengatakan, pemberian keterampilan dan peralatan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai ekonomis bagi peserta. Dengan bekal tersebut, peserta dapat membuka usaha kecil atau bergabung dengan komunitas usaha pengelasan yang sudah ada di Kabupaten Fakfak.
4: Selain mengikuti pelatihan ini, saudara-saudara kami yang orang asli Papua ini akan diberikan juga peralatan pendukung pelaksanaan pengelasan yang bisa mereka gunakan secara mandiri dan kemudian untuk membuka usaha-usaha kecil atau bergabung dengan komunitas-komunitas las lainnya sehingga dapat menjadi nilai ekonomis untuk membantu kehidupan keluarga dari saudara-saudara kami yang punya skill berkaitan dengan pengelasan yang sedang kita laksanakan.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak berharap pelatihan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta dan keluarganya. Dengan keterampilan, sertifikat, serta peralatan pendukung yang diberikan, peserta diharapkan mampu mengembangkan potensi diri sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Anwar melaporkan.
0: Kepala PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Fakfak Agus Zuldi Hermawan menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan pembelian tiket secara mandiri melalui kanal resmi perusahaan guna menghindari praktik penipuan tiket palsu maupun keberadaan calo. Agus mengatakan saat ini PT Pelni telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh tiket perjalanan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Masyarakat dapat melakukan pembelian tiket secara online melalui berbagai layanan resmi yang telah disediakan. Menurutnya, layanan digital tersebut memungkinkan masyarakat membeli tiket kapan saja dan di mana saja, termasuk melakukan pembayaran tanpa perlu mendatangi kantor cabang Pelni. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi layanan kontak center Pelni untuk mendapatkan bantuan terkait pembelian tiket.
5: Imbauan sekarang kita ada kemudahan untuk masyarakat supaya bisa menggunakan PT Pelni itu, masyarakat bisa membeli tiket secara online baik melalui website PT Pelni, aplikasi Pelni Mobile, dan juga beberapa channel penjualan kami yang bekerja sama dengan PT Pelni bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, bisa sama 24 jam, dan juga pembayaran tanpa perlu ke cabang ataupun juga bisa menghubungi kontak center kami, juga bisa membantu untuk membeli tiket di 021 102. Itu dilakukan supaya masyarakat tidak terkena penipuan tiket palsu ataupun calo, di mana masyarakat dirugikan dengan harga tiket yang lebih mahal dari yang aslinya. Gitu. Ya, kami mengimbau supaya masyarakat juga mulai bisa membeli secara mandiri. Nanti channel penjualan resmi kami selalu waspada, ada akun-akun sosial media yang mengatasnamakan PT Pelni. Intinya kami tidak pernah menjual atau transaksi tiket di sosial media manapun. Kita hanya melalui channel-channel penjualan kami yang bisa dicek di website PT Pelni. Selalu waspada, intinya apapun itu yang mengatasnamakan PT Pelni, jika ada hal-hal yang mencurigakan bisa juga dilaporkan ke kami ataupun pihak-pihak berwajib jika ada aksi penipuan.
0: Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan PT Pelni. Agus menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan transaksi penjualan tiket melalui media sosial dan meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang mengatasnamakan Pelni. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

0: Saudara, Kepala PT Pelni Cabang Fak-Fak Agus Zuldi Hermawan mengatakan, tingginya animo masyarakat untuk perjalanan laut menuju Sorong dan wilayah sekitarnya belum sepenuhnya dapat diakomodasi karena keterbatasan armada dan pola operasional kapal yang melayani banyak pelabuhan. Kondisi tersebut membuat permintaan masyarakat masih lebih besar dibanding kapasitas layanan yang tersedia. Agus menjelaskan saat ini layanan kapal Pelni menuju Sorong masih terbatas. Menurutnya kunjungan KM Tatamailau hanya berlangsung satu kali dalam sebulan. Sementara masyarakat juga mengandalkan KM Sabuk Nusantara 56 sebagai alternatif transportasi laut menuju wilayah tersebut.
1: Kami perhatikan animo masyarakat untuk wilayah Sorong khususnya ya. Saat ini hanya dengan Tatamailau itu sebulan sekali kunjungan, dan juga yang paling sering itu kapal Sabuk Nusantara 56. Namun kan kapal perintis itu waktu layaran lebih lama ketimbang kapal PT Pelni sendiri, PT Pelni Pak. Sementara memang kita belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi untuk ke wilayah Sorong hingga Manokwari dan sekitarnya, karena memang kapal-kapal kita juga rata-rata itu multiport, menghubungkan wilayahnya juga cukup banyak juga. Marti itu ada prioritas dari wilayah-wilayah lain, dan juga mungkin Pemda Penanan juga sudah mengusulkan untuk singgah di pelabuhan lain. Jadi kita terbatas hanya sampai Fak-Fak dan Sorong saja.
0: Agus juga mendorong pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengusulkan trayek pelayaran yang dinilai memiliki kebutuhan tinggi. Menurutnya, usulan tersebut dapat disampaikan kepada Kementerian Perhubungan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan trayek kapal PT Pelni pada tahun mendatang. Masyarakat Kabupaten Fak-Fak didorong memanfaatkan program pelatihan yang masih tersedia di Balai Latihan Kerja sebagai persiapan menghadapi persaingan dunia kerja. Selain memperoleh keterampilan, peserta pelatihan juga berkesempatan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan sebagai dokumen pendukung saat melamar pekerjaan. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak, Lut Masrur Kamudi, mengatakan program pelatihan di BLK Fak-Fak masih dilaksanakan melalui dukungan APBN. Program tersebut diselenggarakan melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Menurutnya, dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kemauan bekerja, tetapi juga mempunyai keterampilan sesuai bidang yang dibutuhkan. Karena itu, pelatihan vokasi menjadi salah satu sarana untuk mempersiapkan masyarakat agar lebih kompetitif. Ia mengingatkan masyarakat yang belum mengikuti pelatihan melalui program Disnaker Trans agar tidak berkecil hati. Kesempatan tetap terbuka dengan mendaftarkan diri ketika BLK Fak-Fak membuka rekrutmen peserta pelatihan berikutnya. Dengan mengikuti pelatihan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tambahan sekaligus meningkatkan kemampuan teknis yang dimiliki. Sertifikat yang diperoleh setelah pelatihan juga dapat menjadi salah satu bukti bahwa peserta telah mendapatkan pembekalan pada bidang tertentu.
2: Kami ingin menginformasikan bahwa di BLK Kabupaten Fak-Fak itu di tahun ini masih ada kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBN melalui Balai Pelatihan Vokasi Tenaga Kerja Sorong yang mana diselenggarakan di BLK Kabupaten Fak-Fak. Jadi bila mana saudara-saudara kami yang ingin memperoleh pengetahuan lebih atau meningkatkan skill sekaligus mendapatkan sertifikat, kami harapkan untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kalau memang sekarang tidak terdaftar untuk mengikuti pelatihan melalui program dinas, maka bisa mendaftar langsung pada saat pembukaan rekrutmen untuk pelatihan di BLK Fak-Fak. Sehingga ke depan dalam mengisi atau memasuki era kompetensi atau kompetisi dalam mencari kerja, saudara-saudara kita juga sudah punya, selain memiliki skill dan juga memiliki sertifikat yang kemudian siap digunakan untuk melakukan lamar kerja baik di dunia industri maupun lowongan kerja lainnya.
0: Disnaker Trans berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan program pelatihan vokasi yang tersedia. Dengan tenaga kerja yang semakin terampil dan memiliki sertifikat, peluang masyarakat Fakfak untuk bersaing mendapatkan pekerjaan di dunia industri maupun sektor lainnya diharapkan semakin besar. Demikian Buletin Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
3: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
4: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
5: Kau bilang apa?
6: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuwarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
2: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, teman Anda di Fak-Fak malam ini ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 20. Setelah itu nanti saya akan temani Anda di acara Ngobras ya. Kita ada bintang tamu, siapakah bintang tamunya? Pastikan Anda jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda juga yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Selamat malam, kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Kita nikmati sajian lagu-lagu hiburan temani suasana malam hari Anda menuju ke pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
1: Senang, teman banyak.
2: Terus teman bagaimana dengan Ilham, baik kah?
1: Baik.
2: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah, tentara kah?
1: Tentara.
0: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
3: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
0: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
4: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully. Mereka diganggu dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah. Mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
0: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husen Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
5: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Syamsul Husain mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
5: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak.

0: dari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, ya tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
1: tempat lain.
0: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
1: Betul.
0: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang, mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya dan saya berharap dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, terima kasih berikan untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baik, sebelum saya temani Anda di Ngobras, saya awali kebersamaan kita malam hari ini dengan drama radio produksi RRI Atambua dengan judul Jembatan Harapan.

sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: nyebrang. Bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan

0: Baik, mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan malam hari ini, kita bersama di Ngobras, obrolan komunitas malam hari ini, bersama dengan teman-teman dari Sanggar HW Dance. HW Dance ya?
1: Iya.
0: Oke. Kita langsung kenalan aja dengan teman-teman dari HW Dance, diwakili oleh Coach Desi Lia. Selamat malam.
2: Malam,
0: Kakak. Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, Kakak.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Lama gak ketemu, sekarang ketemunya makin sehat aja ya.
3: Oh, dulu kita tetangga ya, Kak ya.
0: Kita ya.
3: Okay, iya, betul.
0: Baik, terima kasih sudah hadir di studio.
3: Iya, Kakak,
0: Coach Desi. Kemudian boleh diperkenalkan di sebelah kanan saya ini dengan siapa?
3: Di sebelah kiri saya.
0: Langsung aja ngobrol. Langsung aja ngobrol boleh.
2: Boleh. Ya. Kalau di Sanggar biasanya disapa, nama sapaannya Unco.
0: Unco, selamat malam sudah hadir. Oke, terima kasih. Kemudian di samping Kakak Unco siapa nih?
4: Saya Uci.
0: Biasanya
4: Kakak Uci.
0: Kakak Uci, oke. Okay. Terima kasih Kakak Uci sudah hadir. Kemudian yang di samping lagi nih siapa?
5: Iya, Kakak ini dan biasanya dipanggil Kakak Lili kalau
0: Kakak
5: dipanggil.
0: Lili. Iya. Onco, Kakak Uci, Kakak Lili.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Terima kasih sudah hadir di studio ya malam hari ini.
3: Iya, Kakak.
0: Oke, okay, teman-teman untuk Anda juga malam hari ini lagi stay tune di Pro 1, Anda bisa ikuti obrolan kami di live YouTube RRI Fakfak Official dan juga di live TikTok ya, RRI Fakfak malam hari ini. Oke, kita langsung aja obrolan kita malam hari ini bersama Coach Desi, ada Kakak Onco, Kakak Uci, dan juga Kakak Lili. Nah, untuk Coach Desi dulu nih, bisa diceritakan bagaimana awal mula terbentuknya nih yang namanya HW Dance ini nih, Kak? Silakan.
3: Awal mulanya itu sebenarnya tidak sebesar ini. Dulu tuh cuma kecil, hanya sebuah dapur rumah dinas.
0: Oh gitu.
3: Iya, okay. Betul. Dulu saya rajin olahraga, sering olahraga juga, Kak. Terus teman-teman mungkin lihat saya punya berat badan turun, terus jadi semakin sehat. Jadi ada 1-2 orang yang bergabung dan akhirnya sudah sebanyak 100 peserta, 100 member di tempat saya.
0: Oh begitu.
3: Iya, betul.
0: Itu dulu sebelum apa? Membuka sanggar ini, berat badannya dulu kalau boleh tahu berapa?
3: Dulu gemuk sekali. Dulu sekitar hampir 70-an.
0: 70?
3: Iya, 60-70 dengan tinggi badan yang cuma 150 cm.
0: Oh gitu.
3: Iya,
0: ya?
3: 150, iya.
0: Sekarang?
3: Sekarang 48.
0: Idealnya?
3: Seperti apa, sesuai dengan tinggi badan, 150, idealnya
0: 150, idealnya 48.
3: 48 sampai 50.
0: Iya. Kemudian itu awalnya ya,
3: awalnya
0: karena lihat Coach Desi terbiasa ikut suka olahraga.
3: Iya, betul.
0: Akhirnya ini berawal dari mana nih? Akhirnya ada ketertarikan dari teman-teman semuanya nih.
3: Mungkin saya ini pengguna media sosial aktif. Jadi saya biasa edit foto kayak before after begitu.
0: Mm-hmm.
3: Jadi saya kasih masuk di Facebook. Terus ada teman yang share, akhirnya jadi tertarik. Paling banyak yang ikut itu karena memang pada dasarnya mereka mau turun BB. Awalnya begitu.
0: Awalnya gitu,
3: iya.
0: Ya, okay.
3: Tapi semakin kesini-sininya mereka sudah tidak pusing dengan BB lagi ya. Mau turun atau naik, yang penting mereka tetap happy di studio.
0: Saya ke Kakak Onco dulu nih. Kakak Onco, kenapa? Apa yang membuat tertarik Kakak Onco untuk bergabung dengan HW Dance nih? Silakan, Kak.
2: Awalnya dikenalkan sama kakak yang duluan gabung, kakak saya.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya mulai ikut. Sampai sekarang memang berat badannya stuck di situ.
0: Oke. Okay.
2: Tapi alhamdulillahnya makin kesini makin sehat, Kak.
0: Oh, alhamdulillah, makin kesini makin sehat.
2: Iya, biasanya migrain.
0: Oh gitu.
2: Iya. Terus susah tidur.
0: Uh-uh.
2: Alhamdulillahnya sekarang migrainnya tidak pernah datang lagi.
0: Alhamdulillah.
2: Vertigonya sudah hampir 2 tahun saya ikut, satu kali pun tidak pernah muncul lagi.
0: Oh, masya Allah,
2: iya.
0: Luar biasa.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Tidurnya pulas, alhamdulillahnya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya? Susah tidur lagi.
0: Oh gitu ya. Wih, luar biasa.
2: Insomnia soalnya.
0: Itu ya. Oke. Okay. Nah, itu pengalaman dari Kakak Onca. Kalau Kakak Cici sendiri gimana? Apa pengalamannya setelah bergabung dengan HW Dance nih, Kak?
4: Awalnya ikut ini karena ikut lihat teman kan.
0: Oke.
4: Okay. Saya juga baru gabung sekitar 1 bulanan lah.
0: Oh, 1 bulanan. Nah, oke.
4: Okay. Saya beda daripada yang lain, Kak.
0: Okay.
4: Kalau mereka tuh badan turun, Kak. Saya naik.
3: Saking bahagia.
0: Saking happy ya, saking happy. Oke.
4: Kadang saya bilang gini, ih, kenapa celana yang kemarin ini longgar karena okay. Su. Jadi, ya, itu sudah. Jadi pengalamannya sih jujur happy sekali.
0: Oke. Okay. You know. Jadi happy ya. Happy. Di Hawaii dan sini. Oke.
4: Okay. Teman-temannya juga
0: seru ya.
4: Seru. Intinya status frekuensi lah.
0: Status frekuensi. Oke, okay, kalau Kak Lili sendiri gimana Kak? Awal mulai ketertarikan dengan Hawaii Dance itu kenapa nih?
5: Iya, awal mulanya kan awalnya kan saya BB 95 ini. Saya itu obesitas, iya, saya pernah obesitas. Yeah.
0: Oke.
5: Okay. Saya diet-diet itu cuma mentok di 80 kg saja begitu. Hmm? Saya sudah bagaimana ini bisa turunnya? Saya ada kenalan nih. 2 tahun yang lalu lah di Hawaii Dance dia ikut, okay. Dia ajak saya masuk begitu.
0: Iya. Yeah.
5: Dan mau turun BB kita di sindesi begitu. Sudah iyo ajak saya sudah pas saya ikut-ikut ada 2 bulan turun saya sudah 2 tahun ini alhamdulillah sekarang 57
0: masya Allah dari 80 sekarang
5: kemarin itu mau jongkok saya lutut sakit kan
0: gitu ya
5: iya betul
0: wow, oke okay.
5: Sekarang ini saya sudah baru sembuh ini padahal dulu masih muda lutut sakit padahal okay. Saya bisa semua punggung sakit mau mungkin karena berat badan kayak berlebihan atau makanya semenjak itu tahu deh cuma poin yang paling ini kita dapat saudara.
0: Oh gitu ya. Apa kedekatan satu sama lain ya.
5: Semua
0: okay.
5: Suku Bugis, Buton,
3: Jawa, Papua.
5: Papua semua kita
3: ada di
5: satu di situ. Sama-sama semua ketawa.
0: Seru bareng-bareng ya.
3: Iya betul
5: juga.
3: Kak.
5: Terserah mau lauknya apa kita makan.
3: Kita makan sama-sama.
0: Luar biasa kekompakan dari Hawaii Dance ya.
3: Iya.
0: Masya Allah. Oke deh. Nah kita berbicara nih soal Hawaii Dance. Tapi saya pengen tahu dulu nih teman-teman juga di live TikTok maupun di live YouTube pengen tahu Hawaii Dance itu singkatan dari apa sih? Coach Desi.
3: Iya betul. Sebenarnya saya dulu sebenarnya nama itu sebenarnya hanya asal saja saya bikin. Jadi waktu saya bikin studio senam itu ada teman yang tanya, aku punya studio itu nama apa? Jadi waktu saya lihat majalah itu ada tulisan home workout dengan siapa gitu coachnya. Jadi saya bilang, karena saya pun nama Desi jadi tulis aja home workout sama Desi jadi HWD home workout with Desi jadi singkat HWD dance.
0: Oh
3: HWD ya dulu
0: with Desi.
3: Ya dulu okay. Saya itu olahraganya cuma workout saja kakak tidak ada dance cuma angkat beban
0: ya
3: pakai dumbbell iya tapi kesininya karena banyak yang suka dance dan suka zumba jadi saya tambah dance di belakang gitu kakak
0: gitu
3: iya.
0: Jadi itu yang namanya Hawaii Dance itu ya. Oke. Okay. Nah, Coach Desi, lalu bagaimana ini? Apa mulai dari awal berdiri hingga sekarang? Bagaimana di perkembangan dari Hawaii Dance, Sanggar Hawaii Dance ini?
3: Alhamdulillah semakin hari, semakin detik, semakin tahun itu bukan tambah menurun peminat olahraga di Hawaii Dance tapi semakin naik. Okay. Kadang sampai saya berpikir saya sudah kasih luas tempat ini 2 kali ini apa mungkin masih bisa kasih luas lagi tapi kayaknya tidak bisa lagi karena memang itu kan rumah dinas toh kakak.
0: Okay.
3: Jadi kita maksimalkan tempat yang seadanya makanya saya buat jadwal olahraga itu tiap hari supaya tidak bertabrakan. Kalau ada yang masuk hari ini berarti mereka istirahat besok nanti trip berikutnya maksudnya kelompok berikutnya yang masuk supaya bisa muat 30-40 orang di dalam
0: di
3: karena
0: dalam,
3: memang iya karena maksimal memang 40 orang. Kalau lebih dari 50 kita sudah ngap di dalam.
0: Oh gitu.
3: Iya karena peserta sudah 100 kakak.
0: Oh, masya Allah udah banyak ya peminatnya.
3: Banyak. Iya, alhamdulillah kakak.
0: Oke. Kalau alamat atau lokasi tempat Hawaii Dance itu di mana nih?
3: Hawaii Dance alamatnya itu ada di dekat SDIT Asalam. Kalau dari kantor Capil itu masuk di bawah itu ada rumah perumahan asrama militer.
0: Okay.
3: Kodim punya
0: yeah.
3: Masuk nanti paling ujung itu ada rumah dinas. Nah studionya ada di samping rumah dinas pas
0: di situ. Di samping situ
3: iya, samping situ.
0: Oke okay. Lalu untuk yang bisa bergabung dalam sanggar ini apakah ada syarat khusus?
3: Kalau bergabung tidak ada syarat khusus kakak. Yang penting sehat jasmani dan rohani dan mau berbaur saja itu saja. Kadang orang-orang yang datang itu pertama introvert tapi lama-lama sudah kelihatan bukan introvert lagi sudah stres semua dalam.
0: Nah ini boleh cerita nih. Ini pengalaman dari apa? Silakan Kak Onco ya.
3: Iya.
0: Onco silakan. Pengalamannya setelah bergabung dengan Hawaii Dance ini yang tadinya menurut Coach Desi introvert tertutup terus lama-lama gimana perkembangannya?
2: Kalau kakak pribadi saya memang bukan introvert.
0: Oh iya.
2: Memang saya ekstrovert full. Cuman pas bergabung di Hawaii Dance makin bertambah lingkungan pergaulannya makin kesini makin baik.
0: Okay.
2: Terus ada pengalaman-pengalaman yang memang mungkin kita tidak dapat di tempat lain.
0: Okay.
2: Terus satu poin yang ingin saya sampaikan, ingin saya sharing untuk semua, kami pas waktu gabung dengan Mbak, selalu yang Mbak sampaikan urusan rumah tangga. Kami kan semuanya ini berumah tangga nih.
0: Baik.
2: Urusan rumah tangga, urusan usaha, urusan suami anak, melangkah masuk di studio HW Dance, lupakan, tinggalkan di luar.
4: Wajib,
2: wajib masuk pikir pribadi supaya pulangnya bawa sehat, bawa happy, bisa urus anak, bisa urus suami, bisa mentalnya sehat, badannya sehat, bahagia.
0: Luar biasa. Amin, amin, amin. Ada yang panggil sini Mama Rara, yang mana nih?
3: Mama Rara?
0: Mm-mm.
3: Siapa nama Mama Rara?
0: Mama Rara? Kayaknya ada ya?
3: Tidak ada.
0: Oke, kemudian kalau Kak Uci, silakan Kak Uci. Pengalaman apa yang didapatkan setelah bergabung dengan teman-teman dari Sanggar HW Dance ini?
4: Kalau awal saya masuk itu, saya jujur, orangnya tertutup gitu.
0: Oh, berarti introvert ya?
4: Iya, okay. Itu memang saya ekstrovert juga, cuman mungkin karena
0: Awalnya gitu ya?
4: Awalnya, jadi terus saya masuk itu kayak, saya rasa kayak, ih, kayaknya orang-orang ini judes-judes. Iya, jujur.
0: Kenapa penilaiannya?
4: Oke. Agaknya kayak agak sini-sini segitu toh. Lama-lama kelamaan gitu, satu kali, dua kali. Ih, kok kayaknya tadi ini sama saja. Malah lebih seru lagi. Malah sekarang saya lebih suka terbuka. Intinya happy banget. Ya itu sudah kayak Onco bilang kayak untuk masalah di luar. Jadi kalau kau masuk dalam pintu saja depan itu isanya kayak masalah tertinggal di belakang, jadi kok wajib bahagia di sini nih.
0: Wah, luar biasa ya. Itu ya, wajib bahagia.
4: Dan orang-orangnya ya, memang begitu sudah aktif sekali.
0: Aktif semuanya ya.
4: Jadi waktu jujur saja yang pertama kali itu karena kan orang-orang di situ juga ya ada pegawai apa semua, jadi saya juga kayak rasa minder apa, tapi pas masuk situ biasa saja kayak macam potong sama.
0: Begitu ya.
4: Nah, jadi saya bisa bilang ini memang ini orang-orang ini yang memang mantap-mantap betul. Tidak.
0: Jadi ketemu dengan orang-orang yang sefrekuensi gitu kan. Jadi terus, satu sama lain saling ini ya.
4: Tidak membeda-bedakan juga. Okay. Terus kayak macam intinya kalau kau ada masalah, oh kenapa ada masalah? Oh ya sudah. Tapi kalau kau di sini berarti kau harus happy.
0: Wah, gitu. Luar biasa.
4: Jadi teman-teman semua bilang cuman kau harus happy. Gitu.
0: Happy ya, itu satu kata yang harus digaris.
4: Itu satu kata tuh harus. Kalau kau masuk di sini kau harus happy.
0: Okay.
4: Jadi kalau kau masalah berat apapun kau kasih tinggal dari sini kau harus happy.
0: Tapi semua tetap semua happy. Sih terlihat semuanya pada awet muda semuanya cantik-cantik, masya Allah ya. Oke, terima kasih Kakak Uci. Kemudian Kak Lili, gimana Kak Lili pengalamannya setelah bergabung dengan HW Dance? Apa yang bisa didapat dari HW Dance ini?
1: Pertama itu pokoknya saya dapat di Sanggar HW Dance itu saya dapat keluarga baru.
0: Nah, itu keluarga baru, oke.
1: Karena saya kan ini perantau Kak Toh, tapi di sini itu kayak masuk di HW Dance itu kayak saya memiliki keluarga baru gitu.
0: Oke.
1: Semua baik. Pas saya datang di situ semua menyapa dengan baik, ya Allah, semua orang-orang ternyata ada orang baik ya.
0: Masya Allah, jadi keakrapan nih. Dia kayaknya mau sedih.
1: Lagi sinnya ini ya Allah, dia itu penyebab rangkul kita lah. Mau kita ada kerjaan kah, pegawai kah, mau pedagang kah, pedagang keliling kah,
4: berbaur.
1: Mau jualan di pinggir jalan kah, dia tuh semua sama. Mau dia pegawai, pokoknya semua sama, tidak ada yang dia bedakan begitu.
0: Tidak ada yang dibeda-bedakan ya.
1: Kalau dia keluar-keluar mengisi di kantor-kantor misalnya ada yang panggil itu, saya selalu ajak ke teman nih saya begini, oh ya kak saya teman begitu, saya juga bisa kenal-kenal sama orang-orang yang PNS begitu, masya Allah sekali.
0: Masya Allah, oke, terima kasih. Kakak Lili, kemudian saya ke Coach Desi nih. Nah, Coach Desi, selain menjadi daya tarik dari Sanggar HW Dance ini sehingga apa yang menjadi daya tarik dari Sanggar HW Dance ini sehingga anggotanya tuh tetap aktif dan terus bertambah?
3: Kalau saya tuh punya trik tersendiri ya, biasanya itu kalau mereka sudah, kalau dance ini kan selalu ikut perkembangan ya kak.
0: Oke. Okay.
3: Tidak melulu harusnya itu lagu itu terus-terus. Jadi saya tuh kalau sudah lihat member-member yang kayaknya sudah hafal-hafal ini lagunya atau gerakannya udah hafal-hafal ini, saya cari inovasi baru lagi. Jadi setiap hari tuh insya Allah ada satu saja yang baru dan pasti tuh lucu buat mereka. Maksudnya lagu dengan tarian yang bikin mereka happy. Memang saya sudah rancang koreo seperti itu.
0: Oke.
3: Jadi mereka selalu untuk kayak penasaran, kayak hari ini tidak pergi begitu, kayak misal begitu. Jadi mungkin daya tariknya di situ Kak Paya.
0: Karena selalu ada gaya
3: ada yang baru,
0: ada
3: yang baru. Tapi gitu tidak ya, setiap hari juga. Kalau setiap hari nanti mereka bingung, apalagi yang masih baru-baru.
0: Oke.
3: Maksimal lah 2 hari, 3 hari itu saya bilang, "Ayo sebentar ada lagu baru ini. Ayo ikut ya." Itu pasti mereka datang. Jadi alhamdulillah setiap hari itu ada peminatnya saja.
0: Alhamdulillah, iya. Masya Allah.
3: Masya Allah,
0: nah,
3: Kak,
0: sampai sekarang ini dari berdirinya, berdirinya dari tahun berapa nih sampai sekarang nih sudah eksis?
3: 2021.
0: 2021?
3: Iya, sampai sekarang.
0: Masya Allah.
3: Dulu waktu saya masih senam di Zin Ira, dulu kan saya senamnya sama Zin Ira, tapi karena Zin Ira meninggal, jadi saya kayak sudah tidak ada semangat untuk olahraga. Jadi saya bikin olahraga sendiri di rumah. Tapi lama-lama itu kayak saya pengen juga kayak Zin Ira itu kan merangkul semua ya, kakak ya, gitu. Jadi jadi saya belajar contoh yang baik dari Zin Ira seperti itu. Jadi saya pengen merangkul juga sama seperti beliau begitu. Jadi alhamdulillah dari 21 ya.
0: 2021 sampai sekarang.
3: Sampai sekarang masih aktif.
0: Masya Allah. Iya. Oke deh. Baik, saya kemudian ke Kakak Onco nih.
3: Iya.
0: Nah, selain menjadi tempat berolahraga nih Kak, bisa disebutkan apa suasana dari dan hubungan antar anggota di dalam sanggar ini, Kak Onco?
2: Oh, kalau itu pribadi saya sih semakin kesini di samping banyak apa banyak kenalan, lebih luas lagi pergaulan, banyak informasi yang didapat. Karena kami di sini kan, kami di sini kan dari semua kalangan, ibu-ibu. Ada pedagang kecil, pedagang menengah, pedagang yang sudah lumayan besar, ibu PNS, ibu DWP, ibu Persit, ibu Bayangkari, pokoknya semua di situ.
0: Gabung jadi satu ya.
2: Jadi kalau ada informasi apapun untuk di Kabupaten Fafak, mungkin bisa dibilang kami duluan yang dapat info itu.
0: Luar biasa. Okay. Selalu satelit, update berarti ya.
3: Berarti
0: RRI kalah dong kalau <dengan. laughs> Kemudian Kakak Uci, apa nih Kak pengalaman yang didapatkan selain itu nih Kak, setelah bergabung dengan HW Dance ini? Selain tempat berolahraga, seperti apa nih suasana dan hubungan antar anggota di dalam sanggar HW Dance ini Kak? Silakan Kak Uci.
4: Pertama sama juga kayak Onco, terus juga sekarang ini malah saya baru masuk terus diajakin lomba, jadi itu pengalaman baru buat saya juga.
0: Ikut lomba.
4: Iya. Itu pengalaman baru buat saya yang tiba-tiba zumba terus tiba-tiba nari. Biasanya saya lihat ini olahraga jadi kayak gini. Masya Allah, memang betul. Jadi coachnya Mbak Desi ini memang biasanya orang bilang merangkul ya. Yang sayanya nggak tahu, jadi tahu
0: ya.
4: Terus kalau untuk teman-teman juga ya kayak Mbak ini, kayak Kak Onco juga dalam informasi, terus pergaulan juga lebih luas. Saya jujur sama Masya Allah, saya bersyukur sekali karena masuk di
0: HW Dance ini ya. Masya Allah,
4: punya teman banyak. Terus kalau jalan itu biasanya kita diam, terus gitu. Karena saya tidak tahu namanya, tapi mereka tahu saya. Jadi saya senang gitu, jadi bawaannya tuh kayak happy saya terus.
0: Oke, baik. Terima kasih Kakak Uci. Kemudian saya ke Kakak Lili, apa nih Kak? Selain tempat berolahraga, seperti apa sih suasana dalam dan hubungan antar anggota sanggar HW Dance ini Kak?
6: Silakan. Mau misalnya hari ini datang, besoknya tidak, pasti ada yang kenapa tadi tidak datang kan, seperti begini, ya Allah, semua rindu begitu. Apa tadi kayak Zindesi bilang, kalau kita satu hari tidak hadir itu rasa menyesalkah?
0: Oh gitu. Jadi, ya, oke.
6: Karena kita ketemu teman-teman. Pokoknya kita sama dekat di situ Kak, kayak saudara semua.
0: Nah, oke.
6: Keluarga baru gitu di perantauan ini kalau bagi saya.
0: Baik, kalau Kak Lili sendiri sudah berapa lama di Fakfak nih Kak?
6: Kalau saya di Fakfak dari 2013 Kak.
0: 2013 sampai sekarang ya, jadi luar biasa udah ini ya.
6: Iya, tapi saya di sini, semenjak saya di sini baru 2 tahun ini saya ikut di HWD.
0: Baru 2 tahun ini ya Kak ya. Jadi dari berat badan awalnya 80, kini sekarang stabil di
3: 90
0: awal berat badan.
6: Awalnya itu kan saya pernah 95 kilo.
1: Tapi saya diet cuma di stop di 80 saja. Tidak mau turun lagi ini. Saya masih di HWD, alhamdulillah sekarang sudah 57 kilo.
0: Masya Allah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Seru nih.
1: Alhamdulillah,
0: sehat lagi. Lebih sehat lagi.
1: Mereka sehat. Mana saya
0: bingung ini Kak, apa nih ramuannya apa nih Coach Desi? Coach Desi ramuannya apa nih Coach? Kenapa sampai yang tadinya pengen tuh badannya tuh turun kok justru Kak Uci malah
1: saya
0: naik?
1: Saya dari 68 sampai naik 72.
0: Nah, itu.
1: Saya bingung, saya bilang ini yang lain itu badan turun. Saya bilang, "Mbak, kenapa kalau saya ikut malah ngembang?"
3: Terlalu bahagia, Kak.
0: Campurannya tuh terlalu happy. Terlalu happy Kak Uci.
1: Iya, habis kalau orang mau sedih sedikit disuruh, "Hei, terlalu sedih."
0: Nah, itu kan. Happy, jadi happy gitu kan.
1: Terus
0: diajak
1: makan terus, ini dibilang
3: makan saja.
0: Adonannya tuh jadi happy gitu kan. Iya. Oke, okay. Baik, saya ke Coach Desi lagi nih. Coach Desi nih, apakah mungkin dari Sanggar Harvey Dance ini selain ikutan mungkin kegiatan olahraga, apakah ada kegiatan lain di luar kegiatan olahraga Zumba ataupun senam ini yang melibatkan para anggotanya?
3: Kalau saya itu kalau ada lomba, biasanya saya libatkan mereka. Tujuannya di sini bukan untuk kita harus juara, tidak. Saya sudah tanamkan sama mereka kalau kita ikut lomba jangan pernah merasa kita harus menang. Tapi di situ untuk pengalaman ibu-ibu, terus besok ada cerita buat anak sama cucu kalau saya pernah ikut lomba kayak gitu. Karena ibu-ibu rata-rata orang waktu senam di saya itu belum pernah sama sekali ikut kegiatan seperti itu. Pertama kali waktu di saya. Dan Masya Allah mereka punya gerakan juga melebihi kami yang sudah profesional. Kalau mereka ini kan baru, tapi Masya Allah dengan saya ajar mereka itu sudah, aduh, pokoknya tidak bisa diungkapkan itu. Mereka punya power juga. Luar saya tidak ragukan. Iya, betul Kak.
0: Wow, luar biasa nih. Kak Onco, kemudian Kak Uci, juga Kak Lili ya. Luar biasa ini sudah diakui sama Coach Desi.
3: Ini orang-orang pilihan biasanya.
0: Orang-orang pilihan ya.
3: Tapi nanti kalau tahun depan ada lagi, mereka saya ganti. Bukan cuma ini saja. Mereka, ini sudah ganti kedua ya.
1: Iya.
3: Jadi yang ikut lomba itu bukan orang-orang itu aja. Mungkin mereka lihat HW Dance, tapi anggotanya kalau tidak sadar, mereka lihat ada ganti. 5 orang saya geser, 5 orang masuk baru.
0: Masuk baru ya?
3: Iya, jadi tidak ada yang iri hati kayak gitu-gitu.
0: Oke. Nah, apa yang membuat Coach Desi sendiri berpikir bahwa tidak seharusnya, tidak selamanya tuh mungkin ya, para anggotanya ini yang tetap mungkin ikut kegiatan? Iya.
3: Karena saya merasa itu kan kita semua keluarga. Jadi kalau mereka saya libatkan terus, nanti ada yang tidak enak hati dengan saya. Jadi saya maunya itu semua merasakan hal yang sama seperti mereka rasakan, euforianya bagaimana berlomba. Seperti itu. Supaya ada jadi pengalaman buat semuanya.
0: Luar biasa.
3: Begitu juga kalau saya lagi ngajar keluar Kakak, saya tidak ajak mereka-mereka ini saja. Kadang saya ajak yang random, kayak yang tiba-tiba diem di sanggar, besok ngajar dengan saya. Jadi kayak mereka ikut saya ngajar itu ada pengalaman baru, besok ketagihan kayak gitu-gitu.
0: Oke. Siap Kakak. Wah, gila, luar biasa pengalamannya Coach Desi nih. Nah, Desi, kalau bisa diceritakan, setahu saya ini kan HW Dance ini luar biasa fenomenal, terkenal. Karena banyak
3: Kakak selalu dengar ini.
0: Karena saya pernah di suatu turnamen atau apa gitu, HW Dance ini banyak menyabet juara ya.
3: Alhamdulillah
0: ya, kan? Banyak punya berjuang.
3: Dua kali Kakak, tapi kemarin kodarullah tidak ini. Tapi saya bilang teman-teman tidak apa-apa, itu pengalaman, tidak harus kita harus ada di atas. Kadang-kadang kita harus dibawa juga untuk melatih kita punya skill menari. Karena memang kemarin dia punya tema itu di luar dari kita punya passion
0: ya.
3: Tapi kita belajar berani mencoba sesuatu yang baru supaya ada pengalaman, menari ini begini ya gitu. Tapi memang panitianya luar biasa sekali. Dia punya tema mantap Nusantara, atau jadi harus menari. Iya, betul Kakak.
0: Jadi harus menari ya.
3: Iya, menari.
0: Kemarin ini dibawakan enggak sesuai dengan tema?
3: Sesuai. Kalau saya bikin gerakan sesuai, cuma mungkin ada beberapa aspek yang tidak masuk ini, tidak apa-apa. Iya, saya bilang tidak apa-apa, aman. Laju saja.
0: Oke. Okay. Nah, setahu saya suka ya. Saya pernah lihat performance dari teman-teman HW Dance.
3: Iya, betul.
0: Itu gerakannya tuh luar biasa
3: rapi.
0: Iya. Solid. Ini butuh berapa lama kalau misalnya mengikuti suatu event ataupun kegiatan?
3: Iya.
0: Berapa lama nih teman-teman di dalam sanggar ini kompaknya tuh untuk latihan?
3: Dua minggu saja.
0: Dua minggu?
3: Iya, Kak. 2 minggu paling lama.
0: Itu paling lama?
3: Paling lama, paling cepat 1 minggu.
0: Satu minggu.
3: Biasa saya bikin lagu itu satu hari langsung saya bilang itu sudah, karena mereka yang saya performakan itu yang tiap hari saya bawa di studio buat olahraga.
0: Okay.
3: Jadi mereka tidak kaget dengan lagu yang saya sudah susun begitu. Jadi memang kalau di studio saya itu bukan melulu tentang Zumba, Kak. Kalau orang yang tahu, yang tidak pernah masuk studio saya, pasti mereka berpikir, oh, mendorong ini Zumba saja, senam saja. Tidak, Kakak. Di saya itu ada menari tortor, tortor Batak, ya, ada menari Papuanya juga, ada poco-poconya juga. Terus ada menari Jawanya juga, menari Bali. Tapi yang kita upload ke medsos itu pasti yang gerakan Zumba, karena kalau di Fafak ini Zin yang paling, maksudnya Zumba yang paling mereka tahu. Tapi kalau kita kasih naik yang tradisional kurang begitu menarik.
0: Peminatnya kurang.
3: Iya.
0: Ya.
3: Okay. Tapi alhamdulillah gara-gara lomba kemarin ini mereka sudah berani upload sedikit-sedikit yang ini. Kalau saya menari tentang daerah itu sudah lama sebenarnya, Yonco, ya, dari dulu ya. Sudah. Iya, betul.
2: Dari 2 tahun lalu.
0: 2 tahun lalu.
3: Iya, sudah saya perkenalkan.
0: Oke. Lalu apa yang melandasi Coach Desi ini mengambil, mungkin ada berbagai jenis tarian ya, misalnya tortor, kemudian tarian-tarian dari daerah Jawa.
3: Iya,
0: ini
3: betul.
0: Apa yang terbersit dalam Coach Desi ini?
3: Iya. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Zin Enza. Beliau sudah meninggal kemarin, baru kemarin.
0: Okay.
3: Dia yang membawa WDF, jadi workout dance. Itu dia mengambil kebudayaan Indonesia. Jadi semua yang dia latih ke saya itu tidak ada budaya Barat. Jadi dia bilang bukan berarti kalian ini instruktur harus menganut budaya luar. Jadi saya melandasi itu dan saya masih terapkan sampai sekarang. Itu saya punya guru yang
0: biasa.
3: Jadi saya ajarin sekali-kali ya zumba nanti satu momen yang ayo kita menari tortor, ayo kita menari Bali, ayo kita menari Jawa, kayak gitu. Jadi mereka jadi tahu, jadi yang dari orang Bugis, oh Jawa ini begini ya, dari Papua, oh Jawa begini ya, atau dari Jawa, oh Papua tariannya begini. Jadi mereka harus banyak eksplor dan supaya wawasannya tambah luas toh, Kak.
0: Oke. Jadi ya, artinya teman-teman anggota member ini tidak merasa bosan atau boring dengan ini ya, karena Coach Desi sendiri dia bisa menciptakan berbagai gerakan, berbagai jenis tarian. Jadi biasa dia bisa mengaplikasikan untuk teman-teman di teman-teman sanggar ya.
2: Iya.
0: Silakan. Mungkin Kakak Oncu mau apa disampaikan, Kak?
2: Kalau terkait dengan tarian-tarian etnis atau adat, terus ini kan kalau Batak beda, Bali beda.
0: Iya.
2: Yang saya salut sama Mbak orangnya tuh dia tidak sok tahu. Kalau ada mau tarian Batak, ada orang Batak di situ, Mbak yang suruh minta tolong. Tarian Batak seperti apa supaya kita tidak salah membawakan tarian tarian budayanya orang kan?
0: Wah,
2: nah, terus begitu pun dari semua. Dari semua ada tarian-tarian mau dibawakan, kalau ada yang bersangkutan yang suku di dalam HWD ada yang bersangkutan suku dengan tarian yang kita bawakan, selalu Mbak minta tolong untuk ajarkan. Terus di samping itu perlu saya sampaikan, kami di situ selalu disampaikan sama Mbak Desi, datang olahraga tuh tidak harus dengan fashion yang glamor, tidak harus dengan fashion yang bermerek branded segalanya, tidak seperti itu.
0: Luar biasa.
2: Datang dengan kostum, baju, celana yang senyamannya
0: aja ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Jadi kami tidak minder dengan yang satu sama lain, tidak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Kakak Uci, apa yang mau disampaikan, Kak? Silakan, terkait dengan mungkin masalah gerakan yang diciptakan oleh Coach Desi ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Onco.
3: Orang Kalimantan ini, Kak.
0: Ini orang Kalimantan nih.
3: Kemarin waktu gerakan Borneo, saya minta tolong. Coba lihat, ini sesuai kan tidak dengan ini sudah
0: biasa.
3: Bukan orang Fakta pulang Kalimantan.
0: Jadi orang Kalimantan?
3: Iya, orang Kalimantan.
7: Jadi, saya lahir di sini, kemudian saya besarnya di Kalimantan. Kemudian di Banjarmasin.
0: Iya.
7: Mbaknya kasih masuk itu saya rasa, jujur saya suka sebulan lama gitu. Terus tiba-tiba dengar lagi tuh kayak rindu sekali akhirnya. Wah, terobati gitu. Emang bahasanya, logatnya Banjar masih melekat. Cuman kalau untuk tarian kayaknya saya tidak tahu ini. Tapi pas dengar itu, ya Masya Allah.
0: Tapi mana ada logat Banjar, justru kelihatan logat Fak-Fak lebih kental gitu kan.
7: Selama toh.
0: Tapi biasa ada orang yang masih dia, kalau kita lihat, wah ini dia masih bahasan dari daerahnya. Kalau Kakak Uci nih kayaknya udah lebih ini ya,
7: jadi, tapi
0: mencair.
7: Jadi kalau misalnya komunikasi sama teman di sana tetap masih logat itu, cuman kayak agak-agak yang kaku gitu. Jadi, ini bicara apa?
0: Oke, oke, baik. Kalau Kakak Lili ini, silakan Kakak Lili. Ini pengalamannya gimana nih Kak setelah bergabung dengan HW Dance? Ada tarian-tarian mungkin dari Bugis kan Kak?
1: Iya dari.
0: Ah, dari Bugis kan? Oke, silakan. Apa yang sudah dicontohkan sama Coach Desi nih?
1: Iya, kemarin itu kan pas pertama masuk itu.
0: Iya.
1: Masing-masing suku Bugis, yang Buton menari Buton, yang Bugis menari Bugis.
0: Iya.
1: Bugis kan identik dengan kipas Kak toh.
0: Oke.
1: Okay. Saya juga merasa bangga Kak. Pas masuk itu saya ambil tarian Bugis sedikit, ya Allah, saya bilang, ya Allah pasti keluarga-keluarga saya di kampungnya, dia mengenalkan tari Bugis di Bugis.
0: Masya Allah, ya saya. Oke.
1: Memang Mbak Desi ini dia merangkul semua. Dia itu semua, pokoknya dia mendukung sama kita. Tidak membeda-bedakan.
0: Luar biasa, insyaAllah. Saya salut sih sama ini. Ada kompleks yang satu ini nih, Masya Allah, luar biasa.
1: Aduh, saya disuruh menari Batak, yang Bugis, menari Bugis. Yang Buton menari Buton, yang Papua menari. Tidak, yang Bugis kok menari Jawa, tidak.
0: Oke, okay. Baik, lalu kemudian nih kita berbicara tentang pengalaman ataupun momen yang paling berkesan nih Coach Desi selama ini di Sanggar HW Dance ini. Apa nih pengalaman yang paling berkesan, pengalaman yang paling ini nih selama di HW Dance? Silakan.
3: Pengalaman yang paling sejak berdirinya studio
0: Sampai sekarang
3: iya. Pengalaman yang paling berkesan buat saya itu ketemu keluarga baru. Jadi saya menganggap itu semua member saya itu keluarga Kak. Jadi setiap harinya itu pengalaman yang paling berkesan buat saya. Jadi tidak ada setiap momen yang tidak pengalaman baru. Semua setiap hari itu pasti saya rasa yang buat saya happy, buat saya senang itu ketemu mereka ini Kak.
0: Ketemu teman-teman.
3: Iya, jadi tidak ada pengalaman yang kemarin pengalaman ini. Tidak ada Kak. Setiap hari macam saya kayak libur kelas begitu saya kayak cepat-cepat buka kelas supaya ketemu mereka sebenarnya. Tujuan saya olahraga itu, buka kelas itu bukan untuk uang saja Kak. Maksudnya ya kita tidak pungkiri kita kerja untuk uang gitu.
0: Iya, betul.
3: Tapi tujuan saya buka kelas itu sebenarnya ketemu mereka ini Kak.
0: Ketemu.
3: Iya, karena saya pikir ya ampun, orang mau olahraga datang ke saya itu saya sudah bersyukur sekali Kak. Mereka apalagi
1: candu, si candu.
3: Iya,
0: kecanduan ya.
1: Saya jujur saya sudah dari kecanduan sekali.
0: Kecanduan sekali ya.
1: Jadi kalau saya tadi datang itu kayak macam terasik ya, kayak sepi di rumah.
2: Lebih penasaran.
0: Ya.
1: Nanti kalau tadi datang ada yang tuh, kenapa kok tadi datang?
0: Gitu ya.
1: Jadi lebih kayak sudah.
0: Itu pengalaman ya. Kalau kayak Konco gimana? Pengalaman yang paling berkesan mungkin selama di HW Dance apa ini?
2: Pengalaman yang paling berkesan mungkin saya merasakannya tuh bukan di waktu olahraganya. Tapi di setiap kali ada event terus kami turut serta ikut. Nah, di situ itu pengalaman yang berkesannya tuh setiap mau ikut event, lomba terutama lomba. Pasti ada ritualnya.
0: Oh, ada ritualnya.
3: Makan kembang.
0: Ada ritualnya.
3: Makan kembang 7 rupa.
1: Ritualnya
3: cek cok. Oh, cek cok. Betul.
0: Cek cok.
3: Iya.
2: Cek cok ini yang bikin kita makin mantap.
0: Yeah. Oh, gitu.
3: Pasti ada yang namanya cek cok itu.
2: Itu memang sudah ritual setiap.
0: Oh, jadi ini ritualnya ya, teman-teman.
3: Pasti ada begitu, Kak. Betul, iya. Terus saya lupa lagi.
0: Oh, I see. Oke. Saya baru tahu nih.
2: Iya. Ini bikin makin mantap, makin kompak.
0: Makin kompak.
2: Maksudnya cek coknya tapi kami tidak bawa keluar, tidak bawa bermalam, selesai langsung di tempat.
0: Oh, okay. Nah,
2: jadi kadang gerakan pun tidak semua Mbak Desi yang pakai ini ya, tidak. Ayo ibu-ibu bagaimana
3: masukannya
2: mari. Kira-kira gerakan ini pasti tidak untuk lagu yang ini, untuk musik yang ini. Jadi kami pun pribadi saya pengalamannya begini. Harusnya saya di sini member, tapi saya bisa selingnya juga, saya jadi coachnya di situ, jadi timnya di situ. Karena Mbak kasih kesempatan
3: tampil ke depan,
2: mungkin sedikit
3: capek,
2: mungkin merubah sedikit koreo untuk nanti dibawakan untuk tampil terus. Kalau dalam keseharian kami di studio di Sanggar, kalau Mbak lagi capek, Mbak dari awal sudah kasih tahu, nanti jaga-jaga kalau saya sudah kasih kode-kode itu, lirikan-lirikan mau naik. Jadi kami itu semua Mbak tidak melulu selalu di atas.
0: Oh, okay.
2: Kadang Mbak turun, saya di bawah, kalian nenek di atas. Jadi kami tuh merasa kami juga mungkin suatu saat mungkin bisa dan Mbak sangat mendukung. Kalau bisa ke depannya kalian juga harus bisa kayak saya. Tapi kami yang nyamannya di situ, jadi mau bagaimana?
0: Jadi kebersamaannya memang luar biasa ya teman-teman ya.
3: Satu lagi Kak. Saya kayaknya pernah punya pengalaman yang sangat buat saya terharu sekali. Jadi suatu ketika itu saya lagi PMS Kak. Sebenarnya saya kalau PMS itu dia tidak bermasalah buat saya, tapi karena mungkin hari itu saya drop kerja pulang dari rumah sakit shift malam, terus saya buka kelas karena memang beberapa hari libur. Jadi saya paksakan diri untuk berolahraga. Dan tiba-tiba pas waktu olahraga saya pingsan. Saya pingsan itu gelap gitu Kak. Langsung saya jatuh, terus saya lari, masih bisa lari, gelap itu saya lari, terus saya ke kamar. Sementara lagu masih bunyi, mereka ini gak senam Kak. Jadi mereka langsung ke ruangan saya, kamar saya, tanya kenapa. Terus saya bilang, minta tolong Kak ganti saya. Nah, itu Masya Allah, mereka senam sendiri di belakang Kak, tanpa saya, sampai selesai. Dan sampai itu selesai. Iya, dan itu mereka gantian kayak, eh kamu naik, naik begitu. Dan itu buat saya sangat, ya Allah, ternyata ini mereka itu sayang saya sekali gitu, jaga saya gitu, jaga saya punya marwah di depan orang-orang yang tidak baru, tahu kalau member, lagi ya member baru.
0: Member baru
3: karena nanti kalau viral Zin ada lepu begitu, nanti saya jadi bulan-bulanan netizen, jadi netizen, mereka gitu, benar-benar ya? Jaga saya, dan saya sangat ya Allah bersyukur sekali betul ya, ini pengalaman yang sangat tidak bisa
0: dibahas. Berarti memang kekompakan, apa kekeluargaan, cuman bukan apa kekompakan dalam sanggar aja, tetapi memang sudah menyatu ke kekeluargaan yang sangat erat ya.
3: Iya betul.
0: Luar biasa. Mudah-mudahan tetap dijaga ya.
3: Amin.
0: Kalau tadi Kakak Onco, Kakak Uci sudah, sekarang Kakak Lili nih, apa nih tadi ini? Selama di HW Dance nih Kak, apa yang pengalaman yang paling berkesan? Selain turun berat badannya dari 90 sekarang ke 52.
8: Ya itu dapat keluarga baru, tapi yang paling saya 2 tahun ini nyaman di situ Kak, karena apa, kita di dalam situ tidak ada yang namanya ikut pakai baju begini, nanti pakai baju ini. Pokoknya saya itu terus terang bajuku semua di sana 35.000 Kak, saya beli.
3: Dicakar bongkar Kak? Serius Kak?
8: Iya.
3: Serius.
8: Atau dicakar bongkar kita beli, tidak.
3: Cakar bongkar.
8: Tidak. Sepatu harus harga 1 jutaan lah. Baju harus yang ribu, yang ratusan ribu. Saya beli baju di sana 35.000 Tidak ada teman-teman. Iya pasti pas datang, iya bajumu bagus sih, bagus. Tidak ada yang kayak membuli begitu. Membuli mau begini, tidak ada. Semua ya alhamdulillah, Masya Allah, semua baik-baik. Kayak kemarin mungkin saya teman saya ada lihat saya pakai baju itu saja. Ada teman, ada baju kulit. Saya tidak pakai ini, kok ambilnya? Padahal baju itu mahal Kak, berapa ratus ribu dia kasih.
3: Ada Kak Fitri. Masya Allah ya Kak Fitri. Ya betul.
8: Saya baju Kak.
3: Kalau Kak Fitri pernah juga kasih saya baju. Ada
8: Nema, Aji Darni.
3: Iya.
8: Pokoknya dia itu
3: Aji Darni Kak Nema.
8: Kalau ada yang kasih itu saya
0: ambil. Gitu Masya Allah.
3: Iya, mereka jadi berbagi kayak mereka sudah tidak pakai baju itu, mereka serahkan. Kadang saya juga menerima kayak, "Dek, kok pakai ini bagus? Oh, mari Kak, gas." Gitu.
8: Kita bakal gitu, aja ya.
3: Ayo cakar bongkar, ada buka bal baru ini, gas.
0: Gokil berarti semua teman-teman ya.
3: Otak semua senyaman ya.
8: Nyaman saja. Kita tahu di dalam situ tidak ada yang mau bully kita begini.
3: Tidak ada Kak.
8: Pokoknya mau pakai baju apa saja kita masuk.
7: Saling mendukung
8: begitu Kak. Tidak ada. Jadi harus pakai baju bagus, pakai sepatu bermerek begitu. Tidak.
0: Tidak ya.

0: Jadi, supaya semangat.
1: Jadi memang kami di sini bukan bukan hubungan sekedar tempat olahraga, bukan hubungan sekedar Zin dan membernya. Kami memang real keluarga. Ada rezeki lebih yang ini undang, ayo makan-makan syukuran di rumah, ayo saya bawa di studio kita rame-rame. Jadi kami ibarat bilang ringan sama di dinding, berat sama-sama kami.
2: Asik. Wah, luar biasa peribahasanya ya. Teman-teman.
1: Kami begitu. Pokoknya istilahnya satu lapar berarti semua harus
2: lapar juga.
3: Iya, berat
2: badan naik ya. Makanya Kak Uci berat badannya bukan yang malah dia tetap stabil apa semakin naik ya.
0: Semakin naik dia.
3: Gak ada
2: sama
3: mau keluar atau bagaimana
2: nih. Oke, gokil nih teman-teman semua dari HWDers nih. Oke, saya langsung ke Coach Desi lagi nih.
0: Baik, Kak.
2: Oke, gimana nih dengan kehadiran HWDers di tengah-tengah masyarakat? Apa nih respon dari masyarakat nih, Coach?
0: Silakan. Alhamdulillah selama saya dengan HWDers ini, mereka punya respon ke saya, ada yang negatif, ada yang positif. Tapi kebanyakan 80% itu negatif ke saya, Kak. Positif ke saya, Kak.
2: Oke.
0: Jadi mereka punya respon kalau saya ketemu di rumah sakit begitu. Kemarin pernah, Kak. Yeah. Saya itu tensi pasien. Yeah. Terus keluar waktu saya buka masker, keluarganya itu yang kaget sama saya. Loh, kok di sini begitu? Jadi saya bilang, "Bapak kenal saya?" Saya bilang gitu. "Iya, kenal." Saya pikir ibu ini tukang zumba saja dengan tukang senam. Jadi saya antara mau ketawa dengan ini, saya bilang gini, "Bapak, saya ini juga tenaga kesehatan, tapi tidak pernah saya posting-posting. Saya punya pekerjaan. Di medsos ya, karena memang ada aturan-aturan tersendiri."
2: Betul.
0: Jadi mungkin masyarakat itu lebih menilai saya dengan
2: guru.
0: Senamnya, iya, guru ya, senam
2: guru,
0: ketimbang
2: guru senam.
0: nakesnya
2: ya.
0: Jadi pengalaman saya, oh ternyata waktu saya dengan HWDers ini masyarakat lebih banyak yang kenal saya dengan zumba, tapi saya bersyukur sekali, alhamdulillah, Kakak.
2: Alhamdulillah,
0: iya, responnya
2: ya.
0: Baik sekali.
2: Jadi responnya luar
0: iya,
2: biasa ya,
0: Kak.
2: Diterima ya.
0: Iya,
2: oke, baik. Lalu mungkin bisa diceritakan nih yang awam nih, saya nih yang belum pernah mengikuti kegiatan senam ataupun zumba.
0: Iya.
2: Terus seperti apa nih olahraga zumba itu? Apa yang membedakannya dengan olahraga yang Coach Desi bawakan ini? Bisa teman-teman juga bisa jelaskan.
0: Iya. Kalau dulu saya kan awalnya bukan zumba, Kak. Saya itu dulu itu workout fit dance. Jadi dance-dance Indonesia.
2: Mm-hmm.
0: Tapi mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan netizen. Yeah. Jadi saya ngambil lagi sertifikat Zin. Kalau saya bisa bedakan dua itu sebenarnya sama-sama bergerak, tapi ada perbedaannya. Kalau zumba itu dia menganut sistem di Brazil. Jadi dia dia gerakannya sana ada merengue, ada batacha, ada dan lain-lain. Ada salsa, ada pokoknya yang ke barat-baratan. Tapi kalau workout fit dance sendiri ini dia benar-benar yang mengadopsi tarian-tarian Nusantara. Jadi ada perbedaan antara dua itu. Kadang kalau saya ngajar itu biar tidak boring, saya padukan nanti dua lagu dari luar, nanti lagu dua lagu berikutnya dari Indonesia. Jadi mereka punya pengetahuan, oh ini dari Arab ya, oh ini dari India ya. Paling banyak itu mereka paling senang lagu India ini, anak-anak
2: ini. Ini kayaknya suka lagu musik India ini kayaknya.
0: Iya, karena mama-mama 90 ke
1: atas. Identik kami India, identik memang.
2: Identik langsung, ini dijelaskan sama kamu.
0: Iya,
2: Buster katanya gitu. Oke. Baik. Nah, saya pengen nanya dulu, Coach Desi ini biasanya kalau menciptakan gerakan baru itu perlu waktu berapa lama sih, Coach?
0: Kalau saya 2 jam bisa, Kak.
2: 2
0: jadi
2: jam
0: kalau ada lagu baru, iya. Saya tidak langsung melulu yang ikut yang dari YouTube kayak macam ada gerakan baru yang saya di-share sama teman saya misalnya dari TikTok atau dari apa.
2: Yeah.
0: Saya kok pakai ini. Saya tidak langsung ngambil serta-merta mereka punya gerakan 100%, tidak. Karena saya harus sesuaikan dengan member saya.
2: Okay.
0: Jadi saya rubah sedikit yang sekiranya mereka bisa, yang penting lagunya itu.
2: Mm-hmm.
0: Jadi tidak terlalu susah sih sebenarnya untuk diikuti untuk pemula. Jadi pasti bisa.
2: Pasti bisa,
0: iya,
2: ya.
0: Betul.
2: Nah, kalau kita sebagai pemula, kalau misalnya mengikuti gerakan tuh kan biasanya tuh gerakan tuh agak-agak susah ya,
0: iya.
2: Dengan kecepatan ya mungkin teman-teman dari mungkin Kak Lili, Kakak Uci, Kakak Onco mungkin udah cukup lama ya. Jadi
3: saya
2: untuk
3: baru.
2: Gerakan
3: baru.
2: Oh, baru. Kakak
0: Uci. Bulan.
3: 2 bulan.
0: Oh, 2 bulan.
2: Oh, baru 2 bulan.
3: Iya.
2: Nah, saya mau tanya dulu ke Kak Uci, gimana?
3: Dia boleh.
2: Kak Uci, untuk yang baru nih, kalau yang baru. Di Coach Desi, gimana untuk menciptakan suatu gerakan yang baru? Apakah Kak Uci langsung bisa atau butuh proses penyesuaian itu berapa lama?
3: Tidak, Kak Uci. Tidak lama juga sih. Yang penting dia kan orangnya istilahnya kayak macam
1: pelan-pelan gitu, nggak langsung yang geraknya cepat-cepat,
2: okay,
1: tapi pelan-pelan, tapi jadi kita cepat

0: paling 2-3 kali bolak balik sudah hafal.
1: Sudah bisa, sudah bisa ya. Oke. Okay. Gitu. Tapi orang yang sama sekali nggak ada basic nih, sama sekali kita nggak ada basic nih ya, nggak ada basic sama sekali. Misalnya ikut Zumba atau gerakan olahraga lainnya, itu kan dia akan
2: kerempongan
1: gitu. Iya, keputar-putar bolak-balik kayak gitu. Itu kan ribet jadinya. Ini berapa lama nih, Kak?
0: Tidak sih. Saya tidak lama juga. Mungkin tidak lama. Saya udah biasa suka goyang juga.
1: Nah, itu kan ada basic goyangnya gitu. Kata Uci ya.
0: Maksudnya kan goyang kayak pesta gitu, tapi tidak pernah ikut tren begini gitu.
2: Goyang sabua Kak mereka.
1: Oh, gitu.
2: Beda, sekolah olahraga juga susah.
1: Oke. Okay.
0: Kayak gini awalnya kayak agak belibet.
1: Baik, gitu. Baik.
0: Tapi lama-kelamaan satu dua kali. Baru kan dia pergerakan itu kan ulang-ulang juga sampai akhir. Jadi cepat.
1: Oh, oke, baik.
0: Asik
1: ya. Makanya kalau bilang lama-kelamaan kayak macam tera ikut itu kan kayak aduh iya, ada sesuatu yang
0: ada sesuatu
1: yang kurang ya. Terus
0: biasa dengan acara tiba-tiba hilang itu kayak aduh terbisa
1: ini. Itu lagi aduh luar biasa. Seru nih obrolan kita. Baik. Nih Kak Lili dulu, Kak Lili kemudian Kak Uci, Kak Onco. Gimana nih setelah mengikuti di HW Dance ini, kalau misalnya satu hari nggak ikut kegiatan, apa yang dirasakan?
0: Kak, kalau satu hari itu kayak bagaimana, kayak sepi begitu. Kayak tidak ketemu teman-teman lagi ini, apalagi kalau kan ada grup, kalau sudah selesai kelas ada fotoku tidak ada lagi.
2: Tidak ada yang bisa di-upload.
0: Habis kelas itu kan, habis senam itu Zumba, kita langsung foto-foto begitu. Pas ada kasih masuk foto gitu, aduh saya tidak ada ini, saya ketinggalan lagi. Apalagi kalau sini pakai ada gerakan baru lagi atau lagu baru, aduh saya ketinggalan lagi gerakan baru ini. Baru dia gerakannya itu kita cepat tahu. Karena selain musiknya yang memang musiknya yang pokoknya kalau kita
3: di member
0: kalau member itu
2: gami-gami
0: dengar kaki tidak bisa
1: diam
0: kalau sudah kamu sih spontan goyang
1: spontan langsung ya. Oke, kemudian Kakak Uci gimana, Kak Uci? Pertanyaan sama kayak Lili, gimana kalau misalnya sehari aja nggak datang ke HWD, apa yang dirasain sih?
0: Ya itu sudah saya bilang tadi, kecanduan.
1: Jadi kecanduan.
0: Jadi kalau misalnya satu hari tar pergi itu kayak macam terbisa nih, kayak macam tiba-tiba kayak suka ngaplong mah dalam rumah. Gitu. Terus juga kayak betul kayak Kak Lili bilang foto, ih asik ya, terus baru saya mau upload apa ini?
1: Oke, okay. Kakak Onco nih mungkin ada punya pengalaman lain. Kalau misalnya sehari nggak datang di HW Dance ini apa nih yang dirasakan?
4: Kalau saya sih penasaran, kira-kira tadi ada lagu baru apa ini?
1: Apalagi, justru lagu nih.
4: Apalagi pas lagi sibuk, rencana mau istirahat, terus Zin bilang, ibu-ibu sebentar ada lagu baru, wah tidak bisa tidur. Oh tidak, ini sudah terlambat ini.
1: Okay.
4: Saya sudah terlambat ya, ini satu langkah itu orang tidak bisa maju, ini bahaya, ini aku harus maju. Terus satu di luar dari pertanyaannya kakak, saya pertama kali ikut Zumba, mungkin bukan pribadi saya, mungkin juga dengan ibu-ibu atau orang lain, identik Zumba ini goyang, goyang. Ternyata di situ ada Zumba, ada workout, ada fit dance, ada pembentukan, ada penguatan, senam lantai, ada juga pilates. Jadi, kok kami tiba-tiba disuruh ambil matras? Mau apa ini, Mbak? Oh, pembentukan dulu ibu-ibu. Kemarin makan bakso.
1: Gitu. Oke, baik.
4: Mbak, ini kenapa? Ambil dumbbell cepat, penguatan. Cepat. Jadi, kami di situ tuh enaknya tidak bosan. Di samping ada zumbanya, dance-nya, tariannya, ada pembentukan, penguatan ini juga. Maksudnya kan kalau goyang-goyang sudah biasa goyang.
1: Okay.
4: Tapi kalau kan sudah masuk di pembentukan penguatan berarti siap otot perut, otot lengan, otot paha kena
0: bergetar.
4: Jadi kami tulang itu gemetar semua.
1: Gemetar semuanya.
4: Tapi justru itu yang bikin ketagihan.
0: Itu paling males sudah.
1: Jadi itu yang bikin ketagihan ya.
4: Kalau saya itu yang justru bikin ketagihan.
1: Okay.
2: Oh, lupa ya ada pembentukan ya.
4: Kalau di samping pembentukan dan penguatan kami di situ biasanya tuh sambil bercanda, sambil tiduran. Jadi kalau pembentukan selesai itu kebiasaannya tuh di ujung-ujung, di ujung kelasnya. Terus, ayo Mbak bilang ayo pendinginan. Jadi kita kadang Mbak duduk sini Mbak, kalau bisa sambil baring. Oh iya duduk. Jadi kami tidak melulu pendinginan berdiri, terus tidak melulu juga kami zumba, fit dance, workout, tidak melulu Pak. Kami di situ kadang seminggu sekali Mbak ya.
2: Iya, seminggu dua kali untuk
4: kadang
2: pembentukan.
4: Dua kali. Apalagi kalau pas kelasnya agak longgar-longgar itu pasti kami pembentukan
1: ya.
2: Kalau lagi full iya. Tidak bisa pembentukan karena matrasnya terbatas satu, terus tempatnya juga desak-desakan.
1: Iya. Oh gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Aduh teman-teman seru banget obrolan kita malam hari ini, tapi sayang sekali kita dibatasi waktu.
2: Betul,
1: ya. Mungkin saya ke Coach Desi nih.
4: Iya.
1: Coach Desi silakan, apa nih harapan Coach Desi tentang perkembangan olahraga di khususnya di Fak-Fak aja deh. Silakan Coach Desi.
2: Iya, harapan perkembangan saya terhadap olahraga itu sendiri, mudah-mudahan kedepannya Fak-Fak ini menjadi masyarakatnya lebih banyak untuk berolahraga, satu. Okay. Kedua, banyak tempat-tempat olahraga juga yang buka dengan model yang sama dengan HW Dance, supaya kalau HW Dance penuh bisa berbagilah ke sana begitu. Terus harapannya 2026 ini 2027 ya, besok ya tahun
4: besok
2: depan
4: ya.
2: 2027 tidak ada lagi yang sakit-sakit khususnya
1: amin,
2: wanita
1: amin,
2: ya.
1: Amin,
2: sakit
1: amin.
2: Secara mental dan sakit secara fisika. Jadi harus sehat, bugar dan sehat.
1: Luar ya. Biasa. Ini jadi teman-teman ya, khusus wanita ya, ayo jangan malas untuk berolahraga gitu kan. Karena ini sudah di notice sama Coach Desi ya,
2: ya,
1: sayangi badan gitu kan. Kalau kita mau sehat, kita mau hidup jangka
2: waktu
1: panjang,
2: lama.
1: Kita harus mulai dari sekarang ya.
2: Betul.
1: Ayo gabung
4: yang berkualitas.
1: Betul
4: lebih,
1: sekali.
4: Betul.
1: Ayo gabung di HW Dance. Ayo, mungkin ada satu lagi.
2: Ya.
1: Pesan Coach Desi nih terhadap masyarakat Fak-Fak agar olahraga tidak hanya menjadi aktivitas sesaat, tetapi menjadi bagian dari gaya hidup ataupun lifestyle sehari-hari ini. Seperti apa, Coach Desi?
2: Bagaimana tadi Kak pertanyaannya?
1: Pertanyaannya mungkin gaya hidup, lifestyle. Jadi tidak hanya sekedar olahraga aja, tetapi menjadi
2: lifestyle
1: sehari-hari ini.
2: Jadi,
1: buat masyarakat.
2: Masyarakat harus lebih peka dan sadar terhadap kebutuhan kebutuhan dirinya sendiri. Maksudnya kapan kita harus ke dokter, kapan kita harus olahraga. Jadi lebih baik kita olahraga daripada periksa kesehatan ke dokter. Jadi harus lebih aware sama diri sendiri. Khususnya perempuan ya Kak, kadang perempuan itu kan problematik. Jadi harus lebih banyak peka sama sayangi diri mereka sendiri.
4: Betul.
2: Supaya
4: ya,
2: lebih sehat.
4: Betul.
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Okay. Bahagia.
1: Lebih bahagia. Terima kasih. Kemudian
2: ya,
1: dari teman-teman nih, dari Kakak Lili dulu nih, silakan. Pesan terakhir apa yang pengen disampaikan untuk para ibu rumah tangga, remaja putri di luar sana yang saat ini lagi monitor Pro 1 Fak-Fak, apa yang mau disampaikan?
4: Begini Kak, kadang saya mendengar di luar, pulang lagi itu juga tetap juga mati mo. Saya bilang ke begitu toh, nanti juga mati, olahraga itu apa, mending makan
2: enak.
4: Ini saja, makan bakso ke apa kan,
1: iya.
4: Saya bilang begini, iyo memang orang kan semua kan mati memang, tapi setidaknya kalau kau mau mati itu jangan menyusahkan orang begitu dengan sakit-sakitan.
1: Oh, okay.
4: Dengan olahraga itu kita bisa menikmati masa tua, insya
1: amin.
4: Allah.
1: Insya Allah. Amin.
4: Dengan badan sehat,
2: bisa jaga anak,
4: tidak sakit-sakitan.
1: Oh, okay.
4: Karena lebih baik olahraga tiap hari itu daripada rutin ke dokter berobat.
1: Justru lebih mahal ya biayanya.
2: Iya, dua kali lipat.
1: Okay. Dua kali lipat malahan, ini ada tenaga kesehatan di sini.
2: Betul.
4: Jadi mulai dari sekarang itu sayangi diri sendiri, karena olahraga itu bisa bikin kita awet muda juga loh.
1: Hey, Masya Allah. Oke deh. Kemudian Kak Uci, apa yang mau disampaikan?
3: Kalau untuk saya pribadi, saya jujur obesitas juga. Saya sempat 85. Saya pernah kena asma juga ketika saya olahraga. Ini saya jujur asmanya udah tidak ada datang lagi. Jadi ini saya pesan juga buat ibu-ibu, khususnya buat ibu-ibu rumah tangga ini, kalau sempatkan waktu cuma 1 jam saja untuk saya yang ketemu diri saya.
1: Betul.
3: Gitu. Dulu saya juga sempat nyanyi, saya sibuk di rumah, saya tersempat ini. Tapi setelah saya ini efeknya tuh untuk ketemu kesehatan, ketemu lutut, terutama ketemu lutut dulu ya.
1: Betul.
3: Saya bilang, terutama ketemu lutut dengan nafas. apalagi fak-fak ini jalannya tidak rata, tanjakan. Ya itu satu pesan buat ibu-ibu, tolong sempatkan satu jam buat olahraga.
1: Oke, okay. Thank you Kakak Unci. The last but not least, silakan Kakak Unco.
4: Oh iya, kalau saya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yeah, migrainnya hilang, apa vertigonya hilang, terus insomnia-nya juga hilang. Di samping itu, ibu-ibu dan perempuan apalagi yang sudah menikah dan mungkin belum dikaruniai momongan, memang Allah akan kasih kita sesuai dengan kita punya usaha. Bukan berarti kita dulu di tempat terus menunggu waktu. Dan kebanyakan yang perempuan, ibu-ibu yang ikut senam sama kami ingin turun berat badan turun belum sampai di apa targetnya, mereka sudah hamil. Terus ada yang program juga beberapa, alhamdulillah Mbak
2: Iya, betul.
4: Sudah hamil. Mungkin karena kan kemarin saya waktu apa sempat cek kandungan sama dokter kandungan untuk mau cari anak dan alhamdulillah sudah dikasih sesuai dengan usaha. Saya juga disuruh olahraga.
1: Iya.
4: Harus olahraga, bukan hanya diet. Terus tidak olahraga, itu dua jalan yang harus kita jalankan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Di samping sehat, mungkin itu sudah bonus-bonusnya kakak. Turun berat badan, mungkin juga bisa cepat dapat momongan, mentalnya bagus, badannya sehat. Jadi sehat. Alhamdulillah, ayo jangan duduk diam, mari bergerak bersama HW Dance.
1: Oke, terima kasih. Coach Novi, Coach Desi, sayang, terima kasih kehadirannya.
2: Iya, kakak, sama-sama.
1: Semuanya hadir, terima kasih sudah hadir di studio malam hari ini. Tapi sayang kita dibatasi waktu, mudah-mudahan HW Dance semakin maju ke depannya. Membernya makin banyak, makin bisa berkontribusi memberikan kesejahteraan, kesehatan lebih prima untuk para ibu yang ada di daerah fak-fak sekitarnya ya. Luar biasa kekeluargaan dari teman-teman HW Dance.
2: Terima kasih juga kak sudah diundang.
1: Baik, terima kasih. Saya akhir obrolan kita dan kita langsung bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Ikuti Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.
2: Terima kasih ya.

0: Usaha Rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
1: Saya mau itu galakin lagi ke PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
0: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
2: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM ini. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketum. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
0: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Ya, saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Ya, sedang diperiksa, jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, yang disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, Tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan, para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
13: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
14: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
13: Ada, dan seleksi ada semuanya ada. Sini, jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
15: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak, kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
17: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia.
18: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, politik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
17: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun politik, itu sebenarnya sangat diharapkan peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan kalau saya berpikir begitu. Pertama, negara ini, negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir karena diharapkan potensinya besar nih.
18: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
19: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global summit, gitu ya, mungkin sudah diselenggarakan. Dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
18: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
20: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
21: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
22: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
21: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
23: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
21: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
24: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
25: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
24: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
26: Ya, saya kira
0: kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap-tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya, ya mereka bisa tampil selalu out dan bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
24: Keberhasilan Amrinita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam lewat Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, mengudara dengan pemancar FM 94,9 MHz. Baik, selamat malam untuk Anda yang saat ini monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Saya temani Anda di musik tradisional dan juga budaya. Ada pilihan lagu-lagu daerah hadir temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 malam.

Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Istilah batik berasal dari kosa kata bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba artinya kain, titik artinya cara memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara dititik-titik. Pada abad ke-17 Masehi, batik hanya dituliskan di daun lontar dan papan rumah adat Jawa dengan pola yang dibuat rata-rata tanaman dan hewan. Pada masa Kerajaan Majapahit, motif batik makin berkembang dan bervariasi seperti abstrak, candi, awan, wayang, dan sebagainya. Karena terkenalnya batik tersebut, akhirnya para pembesar dari Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Demak menjadikan batik sebagai simbol budaya. Dalam perkembangannya, proses pekerjaan membatik menggunakan bahan pewarna dari tanaman dan lumpur. Seiring berkembangnya teknologi, batik printing mulai dikenal oleh masyarakat. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional.

Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat, ketangguhan, dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Head Marketing Sabang Merauke Arif mengatakan, para penari telah menjalani latihan selama 3 bulan di Yogyakarta. Para penari ini juga mengikuti audisi seperti dari Kalimantan. Arif menambahkan, sejumlah artis turut ambil bagian dalam pagelaran tersebut, diantaranya Raisa dan Yura Yunita. Selain tarian, pertunjukan ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Kolaborasi tersebut semakin memperkuat kemasan pertunjukan yang menampilkan kekayaan seni Nusantara. Sementara itu, salah seorang penari asal Papua Tengah, Jamaluddin Al-Afghani atau akrab disapa Gani, mengaku bangga terpilih mengikuti pagelaran tersebut. Ia mengatakan dirinya mengikuti proses audisi selama sepekan di Jakarta sebelum akhirnya terpilih menjadi bagian dari pertunjukan. Menurut Gani, persiapan untuk tampil dalam pagelaran tersebut telah dilakukan dengan baik. Ia berharap keberadaan pertunjukan ini turut menjaga kelestarian tarian tradisional Indonesia. Ia mengatakan persiapan dilakukan cukup lama, termasuk menjalani karantina dan latihan selama 3 bulan. Dari pantauan RRI, para penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang berlangsung spektakuler. Tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat.

Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

0: Baik, pendengar, saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Perdana ada Bunda Christine di Palu. Selamat malam, Bunda. Apa kabar?
1: Selamat malam, Pak Eka. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar? Kabar saya baik, Bunda.
1: Sama, baik-baik sayang juga di sini.
0: Gimana di cuaca Palu? Gimana Palu, Bunda?
1: Masih seperti biasa, panas
0: ya, Bunda, ya. Oke.
1: Kalau fak-fak ada hujan.
0: Fak-fak juga beberapa hari ini panas juga sih, Bun. Kalau mau dibilang tadi mendung-mendung tapi enggak ada hujan sama sekali, Bunda. Iya.
1: Tapi kalau saya dengar informasi kalau di Toli-Toli, Pak Eka, berapa hari lalu hujan deras.
0: Hujan deras ya di Toli-Toli ya? Itu di Toli-Toli ya, Bun, ya? Oh, syukur deh kalau kayak gitu, Bun. Berarti
1: iya, tapi di Palu ini saya masih di Palu, Pak Eka.
0: Masih di Palu ya, Bunda, ya. Panas ya.
1: Saya takut mau keluar, Pak Eka, kalau musim panas, kalau keluar siang-siang.
0: Itu lagi, Bunda. Betul.
1: Jadi kita harus konsumsi banyak air, minum air putih aja, Pak Eka.
0: Air putih, betul sekali, Bunda. Iya. Nah, betul, Bunda.
1: Karena takut takut minum RS nanti bikin
0: apa-apa. Nah, itu dia kondisi
1: kalau misalnya cuaca begini
0: betul. Memang jangan minum yang serba SS, Bunda, baik. Betul. Itu kalau
1: jaga kesehatan.
0: Betul sekali, Bunda.
1: Iya.
0: Oke deh. Baik, Bunda, malam hari ini pilihan lagunya lagu-lagu mancanegara. Ada miliknya Maroon 5 with Just a Feeling. Kemudian Colby Khalid with Fallin' For You. Ada Meghan Trainor Like I'm Gonna Lose You. Kemudian Agnes Monica Say That I Love You But I Lied. Kemudian Bruno Mars Talking To The Moon. Ada The Wanted with Glad You Come. One Direction A Story Of My Life. Kemudian Sia Original From The Dolittle Soundtrack. One Republic. Kemudian ada The Script With Nothing, ada Pixielot Dancing On My Own, dan juga David Levitsky with Never Say Goodbye.
1: Bruno Mars aja.
0: Oke, boleh, Bunda. Yeah. Lagunya buat siapa, Bun?
1: Oke, salam yang pertama ya buat Ibu Utri, Pak Freddy, ya. Selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Pak Ambali, ya. Mm-mm. Ada juga Ibu Mas Lia,
0: iya,
1: ada Bang Lai Putra Tengah, ya, ada Kang Ahmad Irwan, Pak Windy di Tokyo, Bang Luhut, ya, ada Pak Andi Akrawinata, Andi Jambi juga, ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu, terus ada Ellen juga di Manado, ya, ada Bang Benicio juga di Manado, Bung Cliff juga di Manado, dan semua sudah baikah yang lagi monitor.
0: Oke, deh, baik, Bunda.
1: Selamat malam semuanya, salam sehat, salam
0: kompak. Salam sehat juga.
1: Buat Pak Eka, tetap semangat, ya.
0: Amin, terima kasih, Bunda.
1: Bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih, sama-sama, Pak Eka. Selamat malam.
0: Oke, makasih perdana buat Bunda Christine di Toli-Toli. Di Palu, ya. Oke deh, sehat selalu, Bunda, bersama cucu tercinta di sana dan juga anak-anak tentunya, ya. Oke, saya ke Pak Nasrun. Selamat malam, Pak Nasrun. Assalamualaikum. Oh, terputus, ya. Oke, ada Pak Nasrun. Selamat malam, Pak Nasrun. Assalamualaikum. Mana nih suaranya?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak?
2: Penyimba Eka.
0: Kenapa, Pak? Halo? Kok terputus, Pak Nasrun? Oke, ada Bunda Ima Momere. Selamat malam, Bunda Ima.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Ade Eka.
0: Malam juga, Bunda, apa kabar?
3: Kabarnya Bunda baik dan sehat selalu. Semoga sebaliknya.
0: Oke, amin. Gimana, Bunda, di sana masih ada gempa lagi di sana, Bun?
3: Oh, tiap hari, tiap malam, apa, Ade?
0: Oh, gitu ya, Bun, ya?
3: Ya. Tadi malam jam 2, dua kali, jam 2 lewat 15 dengan jam 2 lewat 23 kalau nggak salah.
0: Wih. Tapi tetap hati-hati di sana ya, Bunda, ya?
3: Ya, selalu waspada.
0: Selalu waspada, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, Bun.
3: Amin. Ya. Itu yang diharapkan.
0: Iya, Bunda. Oke deh, silakan. Doa terbaik buat Bunda dan saudara-saudara semuanya di Maumere sana.
3: Iya, amin. Makasih ya atas doa teman-teman Kalau lagunya ada Eka ikutan sama Putra ya, sama
0: okay,
3: Putra
0: baik, kalau Bang Putra ya, oke okay, baik Bunda ya, silakan.
3: Semoga dia bergabung sebentar. Mm-mm. Terus salamnya pertama tentunya buat Ade Eka yang lagi bertugas malam ini.
0: Okay,
3: selamat
0: Bunda.
3: Malam, selamat bertugas. Semoga
0: terima
3: sehat
0: kasih.
3: Selalu. Tuhan
0: Amin.
3: Yesus memberkati. Ada Putra Tenga, selamat malam Putra. Gabung yuk. Lagunya ikutan sama Putra. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Utri, Bunda Wanusu, Bunda Lili, selamat malam. Ada Bang Luhut. Bang Luhut nomornya kok enggak aktif. Bang Darwin.
0: Okay.
3: Bapak Widi, Bang Junaidi, terus Bang Marcel. Teman-teman yang ada di Sorong, di Jayapura, Nabire, Serui, semuanya selamat malam. Di Bopen juga
0: iya.
3: Selamat malam semua, salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Baik.
3: Buat Ade Eka, terima kasih. Selamat malam
0: Bunda. Selamat malam.
3: Malam.
0: Oke, makasih buat Bunda Ima di Maumere ya. Kemudian saya ke Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam, Pak Nasrun.
4: Ya, selamat malam Mbak Eka, semuanya berkatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nasrun?
4: Ya alhamdulillah baik-baik.
0: Kabar baik ya, alhamdulillah.
4: Ya.
0: Oke deh, silakan Pak, mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
4: Halo.
0: Halo, Pak Nasrun mau dengar lagu apa nih Pak?
4: Lagu yang pertama ya.
0: Lagu yang pertama boleh. Lagunya buat siapa nih Pak?
4: Tambah. Semuanya lah tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian ada Ahmad Irwan, Bandung Timur. Assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kembali. Aduh.
0: Oke. Okay.
5: Bersin-bersin terus itu Mbak Eka, saya tahu.
0: Oh, semoga cepat sembuh ya.
5: Padahal cuaca panas tuh kan dari tadi. Tapi bersin terus dari tadi, aduh.
0: Iya deh.
5: Begadang
0: kenapa
5: terus.
0: Kenapa begadang terus ya? Oke, okay. Jangan lupa konsumsi air putih. Silakan.
5: Kalau dulu kan begadang terus ya sampai pagi itu baku piala dunia itu kan. Sekarang begadang terus lihat di Allah masalah Timur Tengah, masalah segala macam, masalah ijazah palsu.
0: Oke.
5: Sebagainya itu baik. Aja. Karena senang dialog baik sama.
0: Oh ya, oke, baik.
5: Jadi di samping ya udah kita mancanegara ya.
0: Mancanegara Kang, silakan.
5: Ah, pilihkan saya sama baik Kang ada di sana apa aja boleh lah.
0: Boleh. Oke, okay. Nanti saya pilihkan silakan Kang.
5: Kata saya milih ini saya terima senang hati apa keputusan baik Kak saya terima. Tuh, lebih senang
0: kan. Oh, gitu ya. Oke okay deh, silakan Kang.
5: Saya mau tanya kok Mbak Reva kemana? Udah lama kedengaran.
0: Ya Mbak Reva kan kalau misalnya ada teman-teman yang apa? Yang sakit atau yang berhalangan Mbak Reva kebagian backup-nya. Gitu.
5: Biasa juga kalau Mbak Eka bisa lama nggak berziaran pasti saya nanyain ke yang lainnya. Jadi saya mau ditanya maksudnya Mbak Nur, Mbak Aisyah, Mbak Ati sama Eka. Cuman Mbak Repa kemana sih udah lama kedengaran suaranya gitu.
0: Iya.
5: Yang gitu. Mudah-mudahan sehat ya.
0: Gitu. Amin. Terima kasih.
5: Sehat,
0: terima kasih doanya Kak.
5: Lagunya udah diserahkan kepada Mbak Eka lah. Lagu apa juga boleh itu kan.
0: Oke, nanti saya pilihkan.
5: Yang sudah masuk saja Ibu Farida ya Ibu Kristin yang
0: Christine.
5: Sudah masuk.
0: Pak Nasrun, Bunda Ima.
5: Ya, Pak Nasrun. Mm-hmm. Pak Nasrun, Pak Hambali, Pak Darwin. Ada juga Bang Acus. Kemudian ada Mbak Bintang Pratama, Om Botak.
0: Oke. Okay.
5: Kemudian ada juga buat Pak Freddy sekeluarga. Juga Pak Abdul Syukur tuh yang ada di Kalimantan ya. Kalimantan sekarang lagi kebakaran besar tuh. Kasihan tuh Kalimantan di Banjarbaru itu kan. Kebakaran, bukan kebakaran tuh, dibakar gitu kan, seperti itu ya. Kemudian buat siapa lagi? Buat Bang Luhut tuh, Bang Luhut Tapanuli Utara yang profesinya di kalau lagi ada bencana 360 siswa keracunan dari MBG. Kemudian buat Bunda Emma, ada juga Ibu Farida, Ibu Bu Ali yang ada di Madura. Buat semua-semuanya ya, Mbak Eka.
0: Oke, deh, Kang.
5: Saya pengen pantun satu aja ya, Mbak Eka ya.
0: Silakan.
5: Ya. Jakarta, Jakarta jalannya aman tuh kan.
0: Cakep.
5: Naik roda dari Belawan.
0: Cakep.
5: Wanita yang kuat iman takkan tergoda gombalnya Irwan.
0: Baik.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih buat Ahmad Irwan di Bandung Timur sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Oke deh, baik. Ada lagi yang pengen ikutan? Silakan saya nantikan di jalur telepon di 0811-495-9490 ya. Untuk Anda yang pengen ikutan malam hari ini, pilihan lagu-lagunya lagu-lagu mancanegara. Jadi yang pengen ikutan di 0811-495-9490 malam hari ini.

Ya baik pendengar, kalau belum ada yang ikutan, kita nikmati dulu requestan lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini buat Bunda Christine di Palu, kemudian ada Bunda Ima di Maumere, ada Pak Nasrun dan juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Oke, saya terima dulu ada Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Rosna. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Halo, selamat malam Ibu Rosna. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, Ibu Rosna bisa dicoba kembali ya Ibu Rosna ya. Kok gak ada suaranya nih buat Ibu Rosna yang ada di seputaran Cendrawasih malam hari ini. Bisa dicoba kembali di jalur telepon di 0811-495-9490. Masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam.

Baik pendengar, kita break dulu. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini. Spesial nih buat Bunda Christine di Palu, kemudian ada Pak Nasron di Palu, Sulawesi Tengah, Bunda Ima Maumere ya, kemudian Pak Nasron dan juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur.

Pernahkah Anda terbangun dari tidur lalu merasa heran dengan mimpi yang baru saja dialami? Ada yang terasa nyata, ada yang bikin penasaran, bahkan ada juga yang cepat hilang begitu saja. Mimpi memang selalu jadi misteri yang menarik untuk dibahas ya. Nah, tahukah Anda, mimpi bukan hanya sekedar bunga tidur. Secara ilmiah, mimpi adalah bagian dari aktivitas otak saat kita berada di fase tidur paling dalam atau dikenal dengan tidur REM. Dan menariknya, setiap orang pasti bermimpi, hanya saja tidak semua bisa mengingatnya. Fakta lainnya, durasi mimpi sebenarnya singkat, hanya sekitar 5 sampai 20 menit. Tapi anehnya, seringkali terasa panjang dan penuh cerita. Bahkan, mimpi juga bisa terulang kembali, terutama kalau ada pikiran atau masalah yang belum terselesaikan. Yang lebih seru, mimpi bisa jadi sumber inspirasi. Banyak karya seni, musik, bahkan penemuan besar lahir dari pengalaman mimpi. Dan ada juga fenomena yang disebut lucid dream, yaitu kondisi saat kita sadar sedang bermimpi, bahkan bisa mengendalikan jalannya mimpi. Selain memberi warna dalam tidur, mimpi juga bisa jadi jendela untuk memahami pikiran dan emosi kita yang tersembunyi. Itulah fakta tentang mimpi.

0: Pejuang yang gagah berani membela kebenaran dan rela berkorban jiwa raga demi bangsa dan negara.
1: Pahlawan adalah mereka yang tidak saling menghujat atau menebarkan kebencian demi menjaga persatuan, yang bijak memanfaatkan teknologi dengan baik.
2: Pahlawan adalah mereka yang bermanfaat bagi banyak orang serta menolong sesama yang membutuhkan.
3: Pahlawan adalah mereka yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, menyuarakan dan melakukan aksi nyata untuk melindungi bumi.
4: Pahlawan adalah mereka yang mencintai produk lokal, bangga dan melestarikan budaya bangsa.
0: Tidak hanya di medan perang, semua orang bisa menjadi pahlawan. Pahlawan bagi diri sendiri, pahlawan bagi keluarga, atau pahlawan bagi orang lain.

Baik, pendengar, itu tadi beberapa requestan lagu-lagu sudah saya hadirkan. Mudah-mudahan sudah bisa menemani suasana istirahat malam hari Anda ya, bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi untuk ruang rindu malam hari ini. Oke, kembali saya buka di jalur telepon di 0811-495-9490. Untuk Anda yang pengen ikutan malam hari ini, ada pilihan lagu-lagu mancanegara, kami siapkan ya. Pilihan lagu-lagu mancanegara era 2010-2020 bisa Anda request di 0811-495-9490.

0: Oke, saya terima penelpon yang sudah bergabung, ada Bapak Freddy di Merauke. Assalamualaikum, selamat malam Bapak.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eka.
0: Bapak apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah, kami keluarga sehat, cuaca di Merauke cerah dan masih panas, malam hari masih tetap juga dingin, Mbak Eka.
0: Oh, oke, okay. Sama Pak, Pak juga gitu.
1: Iya, sama ya.
0: Sama Pak.
1: Senang dengar suara Mbak Eka sudah bagus sekarang ya.
0: Alhamdulillah Bapak, terima kasih.
1: Iya, saya lama, berapa minggu ini, ada 2 minggu kali tidak tergabung ke Fak-Fak. Soalnya biasanya, apa kan waktunya mepet, cuma sedikit, tidak seperti dulu. Terus teleponnya jalurnya padat.
0: Padat ya,
1: ini
0: Pak,
1: barusan ya? Iya, barusan saya berjuang keras. Ini kayaknya ada yang panggilannya habis durasi, jadi saya terakhir masuk. Iya, Maika juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Bapak.
1: Iya, alhamdulillah. Semoga biasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Oke, okay, baik. Ya, saya belum punya list lagu nih.
0: Oke, okay, baik. Bapak sih baca list lagunya malam hari ini, ada miliknya David Levitsky with Never Say Goodbye. Kemudian Sam Smith Leave Your Lover, ada Pixel Out with Dancing on My Own, ada The Script Nothing, ada JCG with I Need This, ada One Republic. Kemudian Sia original from the Doolittle soundtrack, One Direction Story of My Life, Michael Rock with Blue Night, dan Colby Khaled with Falling For You.
1: Iya, Michael Rock saja.
0: Baik,
1: apa bilangnya tadi?
0: Blue Night.
1: Oh, oke. Okay, baik.
0: Iya,
1: pertama,
0: baik.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih,
1: semoga
0: Bapak.
1: Tetap, ya, tetap sehat.
0: Amin. Juga, terima kasih, Bapak.
1: Sukses selalu, diberkahi rezeki dan bahagia bersama keluarga.
0: Amin ya Allah. Terima kasih, Bapak.
1: Oke. Okay. Ada Bang Yoga, Bang Ufa juga, Bang Darwin, Bang Putra. Kemudian juga ada Mbak Rosna, Mbak Lili, Mbak Mei, Mbak Ayu Cendana, sekaligus juga Mbak Ayu, Caca Ayu Manise yang dimasuki. Ibu Christine Toli-Toli, Ibu Farida, Ibu Maslia, Bang Luhut, Bang Pratama Nasrun, juga Ibu Wijati, Ibu Ani, Bunda El ya di Manado sana ya. Kemudian juga ada Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan, Bang Yunus di Buton Selatan, Ibu Sofia Saat, dan Ibu kok saya hampir lupa lagi.
0: Okay.
1: Bu Ali di Pamekasan bersama Pak Ali juga.
0: Iya, Bapak.
1: Dan untuk semuanya saja tanpa kecuali ya. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mbak Eka.
0: Amin.
1: Banyak hati-hati. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, Bapak.
1: Berkat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bapak Freddy di Merauke sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Baik, mendengar kebersamaan kita di Ruang Rindu hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam ya, untuk Anda malam hari ini yang monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Selamat malam, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Dan juga untuk Anda pendengar yang baru saja monitor siaran kami, selamat malam, kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak ya. Oke, sehat selalu buat Bapak Freddy dan keluarga di Merauke. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Kalau belum ada ikutan, kita nikmati dulu lagu yang sudah di-request oleh Bapak Freddy di Merauke. Ada miliknya Michael Lester Rock with Blue Night.

Baik pendengar, itu tadi satu lagu sudah menemani kebersamaan kita malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Spesial tadi buat Bapak Freddy di Merauke ya. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih buat Pak Freddy sudah bergabung di jalur telepon di 0811-495-9490. Buat Pak Freddy, salam ya Bapak ya, buat Ibu ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana.

0: Oke, saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Teh Dinda di Bogor. Assalamualaikum, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: ini kayak orang hilang aja nih.
1: Berapa kali nyoba nggak dapat, ya udah pergi aja lagi.
0: Gimana sih teteh? Aku mah iya nih si teteh.
1: Teteh lagi trouble sayang.
0: Suara lagi trouble.
1: Kan lagi ancur.
0: Kenapa?
1: Ancur suara.
0: Aduh, ancur gimana ya, mah si teteh gabungnya di Pro 3 mulu, gitu kan? Kalau di ini malah nggak kedengeran suaranya. Di sapa-sapa tuh sama teman-teman semuanya gitu kan?
1: Iya, ya Allah, terima kasih. Kalau yang sudah menyapa, terima kasih banyak, teteh. Teteh lama nggak mampir-mampir ke Papua.
0: Iya, nggak.
1: Malam ini.
0: Bukan nggak lama lagi teh, udah hampir sabarahanya. Ini udah lama banget ya, pokoknya nih si teteh.
1: Berapa purnama gitu ya?
0: Berapa purnama gitu kan?
1: Waduh, kapan mau coba, tapi nggak tahu yang siaran siapa, tapi coba aja gitu kan. Mungkin lagi lagu kali. Ya udah.
0: Si teteh mah ini lagi mimpi apa sih teteh nih gabung nih malam hari ini teh?
1: Ya lagi duduk manis, lagi menikmati dinginnya Bogor, anginnya luar biasa kok.
0: Aduh.
1: Angin jadi siangnya terik, malamnya angin.
0: Oh gitu ya teh. Ya?
1: Fafak gimana?
0: Teh, ini kalau di Fafak nih nggak bisa diprediksi cuacanya nih. Kalau kan udah musim kemarau kayak gini nih teh susah kan. Kalau udah musim kemarau kayak gini di Fafak juga udah beberapa hari ini nggak hujan-hujan teh. Gimana kalau Bogor teh?
1: Ya itu siangnya terik, terik banget, banget teriknya.
0: Oke.
1: Nanti menjelang

0: maghrib. Pokoknya sekitar pukul pukul ya. Kalau RRI nggak punya jam soalnya.
1: Iya, yeah, jangan pukul. Punya jam, punya pukul.
0: Nggak boleh bilang jam, harus yeah, bilang pukul.
1: Harus bilang pukul, benar. Harus
0: pukul, apa namanya, 18 lah. Itu udah mulai tuh angin. Aduh, luar biasa sampai sekarang nih, anginnya bukan main nih.
1: Aduh, Bogor mau udah terkenal sama dinginnya, terus tambah angin lagi. Aduh.
0: Kemarin ada hujan tapi durasi intensitasnya masih PHP gitu.
1: Oh gitu. Intensitasnya masih PHP ya, belum bisa di ini ya.
0: PHP. Lebih banget anginnya cantik.
1: Oh gitu.
0: Sehat ya kayak.
1: Alhamdulillah sehat Tete, alhamdulillah.
0: Semua teman-teman di Pro 1 semua aman ya,
1: sehat
0: ya.
1: Alhamdulillah semua teman-teman semua sehat, alhamdulillah Teh.
0: Siapa ya? Siapa aja ya, lupa lagi.
1: Siapa lagi? Ada. Sok atuh disebut siapa lagi tuh, teman-teman.
0: Tunggu.
1: Siapa tuh?
0: Ya Allah. Tunggu.
1: Iya.
0: Kalau Eka mah di memori namanya.
1: Tete bisa aja nih si Tete, aduh.
0: Aisyah, monitoring dari rumah ya.
1: Iya.
0: Atau mungkin iya maksudnya di rumah. Mm-mm. Sama siapa? Husbandnya Aisyah siapa ya, lupa.
1: Mas Aan.
0: Aisyah, Mas Aan.
1: Mas Aan. Sahadei teh, silakan Sahadei.
0: Reva kan?
1: Iya, Kak Reva.
0: Iya, Reva. Ya Allah. Selamat malam. Kalau monitoring dari rumah ya, selamat malam. Masya Allah. Iya deh, pokoknya semua deh sama teman-teman semua yang biasa bergabung di Pro 1
1: iya.
0: Salam sehat dan
1: amin.
0: Selamat beristirahat.
1: Oke. Okay.
0: Eka juga ya semua ya.
1: Iya Teteh.
0: Eka sama
1: Tur Nuhun. Hatur Nuhun Teh. Amin. Teteh juga nya.
0: Itu aja Eka, cuman salam ini aja, salam rindu aja. Ya nih, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke. Okay. Sok atuh Teh lagunya naon ya?
0: Emang masih ada lagu?
1: Masih boleh. Ini ada lagu dari David Levitsky with Never Say Goodbye. Kemudian ada Sam Smith with Leave Your Lover. Ada Pixie Lott with Dancing on My Own. Ada The Script with Nothing. Jessie G with I Need This. Ada Sia original from The Dolittle soundtrack. Kemudian One Direction with Story of My Life. Dan Colby Khaled with Falling For You.
0: Apa Sam Smith tadi dia punya judul?
1: Leave Your Lover. Ya.
0: Sam Smith pun suara begitu.
1: Oke, dia baik Teteh.
0: Ya, sedikit berdialek ala-ala Papua begitu.
1: Iya, berdialek ala-ala Papua ya. Oke,
0: Oke lah kalau gitu.
1: Baik Teteh, ya. Amin. Nanti disampaikan salamnya.
0: Selamat malam. Thank you, malam, bye-bye.
1: Bye Teteh. Hatur nuhun sekali lagi buat Teh Dinda di Bogor sudah bergabung ya malam hari ini. Thank you buat Heidi, makasih banyak udah tap love-nya ya. Sehat selalu Heidi, rezekinya pokoknya dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Makasih juga pokoknya untuk semuanya juga yang malam hari ini lagi nonton. Kayaknya baru pakai akun, tapi akun sendiri ini agak-agak gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja dulu ya buat Heidi. Ayo dong ngasih masukan, gimana sih biar followers tambah banyak gitu kan? Harus apa yang harus dilakuin gitu kan? Oke deh. Baik pendengar sekali lagi terima kasih sudah pada ikutan malam hari ini bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490 ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah berinteraksi di jalur telepon di 0811-495-9490. Untuk semuanya juga, kita masih punya satu segmen terakhir, jangan kemana-mana pendengar. Satu segmen terakhir kita nanti di Fak-Fak malam ini akan hadir hingga nanti di tutup siaran nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi Terima kasih untuk kebersamaannya bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati ada vokal dari Sam Smith with Leave Your Lover, a special dedicate to Tedinda di Bogor.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Segmen terakhir kita malam hari ini pendengar, temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan menemani ruang dengar Anda yang saat ini mungkin dalam suasana untuk beristirahat ya bersama keluarga, ataupun yang masih berpacu dengan aktivitas Anda. Selamat malam kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Pernahkah kamu membayangkan ada hewan yang bisa tidur sambil terbang? Mungkin terdengar mustahil, tapi faktanya memang ada. Salah satu contohnya adalah burung fregat. Burung laut dengan kemampuan terbang luar biasa yang menyimpan keunikan menarik dalam pola tidurnya. Burung fregat dikenal sebagai pengembara udara yang hebat. Mereka bisa terbang tanpa henti selama berbulan-bulan di atas lautan terbuka. Hebatnya lagi, dalam perjalanan panjang tersebut, mereka tetap bisa beristirahat atau tidur di udara. Lalu, bagaimana caranya burung fregat tidur sambil terbang? Ternyata, burung ini memanfaatkan momen saat arus udara naik atau dikenal sebagai thermal updraft. Saat itu mereka bisa melayang tanpa mengepakkan sayap. Dalam kondisi ini, burung fregat akan masuk ke fase tidur singkat, sekitar 10 detik lamanya. Selama waktu tersebut, mereka hanya menggunakan satu sisi otaknya untuk tidur. Sementara sisi lainnya tetap waspada untuk menjaga arah terbang dan menghindari bahaya. Metode tidur ini dikenal dengan istilah Unhemispheric Slow Wave Sleep atau USWS, dan bukan hanya burung fregat yang menggunakannya. Beberapa jenis hewan laut seperti lumba-lumba dan anjing laut juga menerapkan cara tidur serupa agar tetap bisa bernafas atau berenang sambil beristirahat. Kemampuan tidur sambil terbang ini adalah bentuk adaptasi luar biasa yang memungkinkan burung fregat bertahan hidup di lingkungan yang menantang. Mereka tidak perlu mendarat di air yang justru berbahaya bagi mereka karena tidak tahan basah, namun tetap bisa memenuhi kebutuhan tidurnya selama perjalanan panjang. Fenomena burung fregat ini membuka mata kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban. Dan setiap makhluk hidup memiliki cara luar biasa untuk beradaptasi demi bertahan hidup.

0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ada vokal dari Salma Salsabil lewat Menghargai Kata Rindu. Asik. Menghargai kata rindu. Menghargainya seperti apa nih ya? Heidi, tolong dijelasin deh. Menghargai kata rindunya tuh seperti apa nih? Oke deh, baik pendengar, kita berbagi informasi malam hari ini di kutip laman kantor Berita Antara ya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah terus mengawal perkembangan dan melakukan percepatan penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT dan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan. Menko Airlangga sebelumnya mengatakan bahwa karhutla yang terjadi di Kalimantan mengganggu kegiatan ekonomi di wilayah terdampak. Pemerintah saat ini tengah fokus menangani karhutla, terutama karena Indonesia mulai mengalami fenomena El Nino yang rentan meningkatkan resiko kebakaran akibat kondisi yang lebih kering. Adapun pemerintah mengerahkan 12.880 personel gabungan di wilayah Kalimantan sekaligus menambah sumber air melalui pembangunan dan pengaktifan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa langsung aja baca di portal antaranews.com untuk mendapatkan informasi lengkapnya. Dan untuk Anda malam hari ini yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, selamat malam kami aturkan dari tempat tugas kami di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Juga untuk teman-teman malam hari ini yang lagi stay tune di live TikTok ya, bersama kami di obrolan ringan malam hari ini. Obrolannya sebatas apa nih? Saya pengen nanya Heidi dulu nih, ya gitu kan. Selamat malam aja untuk teman-teman semuanya ya. Saya gak bisa sebutin satu-satu, pokoknya untuk semuanya aja malam hari ini yang lagi stay tune di live TikTok RRI Fak-Fak.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

Pendengar, ini dia lagu terakhir kita di Fak Fak malam ini, from Michael Learns to Walk with Take Me to Your Heart. Spesial untuk Mas Winarso ya. Sekali lagi thank you so much yang sudah pada ikutan malam hari ini ya, bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak. Mewakili rekan-rekan yang sudah bertugas, saya Julaika Wawulat mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Insya Allah kita ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada para pendengar. Salam jumpa kembali bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mengudara di hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 dipancar luaskan melalui gelombang 94,9 FM. Saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancar temani ruang dengar Anda selama 7 jam kebersamaan kita hingga nanti usai tugas pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur dengan berbagai segmen dihadirkan ke ruang dengar Anda. Yang sudah pada bergabung, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan tak lupa kita panjatkan puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang masih kita rasakan hingga saat ini. Pendengar awal kebersamaan kita, kami hadirkan segmen Mutiara Pagi hingga nanti menuju pada pukul 6 penyampaian warta berita daerah. Dan teruntuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk wilayah Fakfak sekitarnya. Sejukkan kalbu, kurang dengar ada kami hiasi dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 26 dan seterusnya.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Satu persembahan lagu nuansa kehidupan hiasi ruang dengar Anda ya di Fakfak pagi ini. Dan masih kami hadirkan persembahan lagu-lagu hingga menuju pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital.

0: Resensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Teo Rianto, terbit tahun 2016, mengajarkan kepada kita agar selalu menjadi pribadi yang bersemangat, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Motivasi selalu dibutuhkan oleh manusia. Dengan adanya motivasi dari dalam diri, manusia akan mengalami kemajuan baik secara pribadi, intelektual, mental, maupun mampu mengontrol emosinya. Maka motivasi ini penting bagi kehidupan. Diri yang telah termotivasi pastinya akan menarik bagi orang lain, sehingga dapat menjadikan diri menjadi virus motivasi yang membuat orang lain ikut termotivasi juga. Apalagi di zaman yang kompetitif dan kooperatif seperti ini. Diri yang sudah termotivasi menjadi sebuah magnet untuk orang lain yang dapat memberikan semangat dan kekuatan, sehingga orang lain juga ikut tergerak untuk berubah dan juga sukses dalam hidupnya. Hal-hal lain yang baik dari motivasi adalah dapat mengubah suatu pikiran yang negatif menjadi sebuah pikiran yang positif. Pikiran yang positif akan mendorong seseorang lebih maju dan memiliki semangat hidup daripada pikiran negatif yang akan menurunkan semangat seseorang. Buku Motivasi Gapai Suksesmu ini mengajak para pembaca agar terus menggapai kesuksesan dalam hidup dan tentu membuat hidup menjadi bahagia. Kekuatan hidup akan menjadi lebih kuat jika kita dapat memotivasi diri dan dapat menjadikan apa yang ada dalam diri kita sebuah motivasi dan inspirasi. Dasar dari sebuah motivasi adalah diri kita sendiri. Kiat-kiat motivasi dalam diri akan dibahas secara sederhana dan menginspirasi. Hal ini dilakukan agar para pembaca dapat dengan kreatif mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian esensi buku Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Teo Rianto.
0: Esensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Menemani pagi Anda, Fak Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak Fak melalui buletin berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi Kota Fakfak, selamat pagi para pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang 94,9 FM. 30 menit berlalu ya dari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita masih di Mutiara Pagi mendatang, teruntuk Anda saudara-saudari umat Hindu yang berbahagia. Kami hadirkan lagu-lagu rohani temani ruang dengar Anda di pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur hingga pukul 11 nanti, kami akan hadirkan dialog ruang disabilitas dan inklusi dengan topik Setiap Anak Bisa Belajar Mengenali dan Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus Usia Sekolah. Dalam dialog tersebut akan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama, Vivi Rianti, SPSI MPSI Psikolog, psikolog di Konsultan Psikologi Healthy Soul Papua Barat. Kemudian yang berikutnya, Dr. Diah Ayu Pitaloka, MCAT Clean SPA, selaku dokter spesialis anak. Anda bisa berinteraksi ya melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490 pada saat dialog berlangsung. Pada pukul 10.05 menit hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, temani ruang dengar Anda di suasana pagi ini. Saatnya kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Kualitas udara Kota Palangkaraya semakin memburuk akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menyampaikan perkembangan dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT. Hingga Jumat kemarin pukul 16 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia bertambah 8 orang menjadi 83 jiwa. Informasi luar negeri, Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pertahanan Tiongkok. Beralih ke informasi olahraga, ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah melaju ke semifinal kejuaraan dunia BWF 2026. Capaian tersebut diraih usai Amri dan Nita mengalahkan Yang Po Suan dan Hu Lingfang.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau tugalahin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya juga mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, malam lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bang-bang, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Teguh. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia atau Himbarsi menggelar rapat koordinasi nasional membahas tekanan ekonomi nasional yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan berujung pada penurunan kualitas pembiayaan. Mulato Ihsan menyampaikan selengkapnya.
4: Ekonomi penuh tantangan ini, mau tidak mau, kemampuan daya beli masyarakat menurun.
5: Maka Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia, Himbarsi, menggelar rapat koordinasi nasional Rakornas di Hotel Mercure Purwosari Solo pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Forum tahunan itu dihadiri 121 perwakilan BPRS Syariah dari total 172 anggota aktif di seluruh Indonesia untuk merumuskan langkah strategis di tengah dinamika ekonomi nasional. Mengusung tema bersinergi, berprestasi, menginspirasi untuk memperkuat industri, agenda tersebut berfokus menjawab tekanan perekonomian, ketatnya persaingan jasa keuangan serta percepatan teknologi. Rakornas dibuka Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkot Solo, Tulus Widayat, didampingi Kepala OJK, Kepala BI Surakarta beserta Ketua Umum dan Pengurus Himbarsi pada Jumat 21 Agustus. Ketua Umum Himbarsi Alfi Wijaya membeberkan ada 9 isu strategis yang dibahas dalam sidang komisi dan pleno dengan 3 tantangan paling krusial yang saat ini menghimpit industri. Menteri. Tiga isu tersebut meliputi pembiayaan, likuiditas, dan permodalan. Alfi menjelaskan tekanan ekonomi nasional berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang berujung pada penurunan kualitas pembiayaan di tingkat BPRS. Tantangan kedua menurutnya terletak pada pengetatan likuiditas. Selain kemampuan menabung masyarakat yang menyusut, BPRS kini harus bersaing langsung dengan instrumen keuangan pemerintah akibat kenaikan BI rate.
4: Jangankan nabung, oh dimakan sehari-hari aja juga penuh dengan perjuangan. Kalau begitu kan, jadi cenderung sekarang bagi orang yang dananya lebih, tantangannya juga luar biasa. Dengan kondisi ekonomi sekarang, apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah menaikkan BI rate. Ketika BI rate, maka instrumen keuangan negara, sukuk atau obligasi juga rate-nya naik.
5: Adapun persoalan ketiga, yakni mengenai aturan modal minimal 6 miliar rupiah dari OJK yang belum dipenuhi oleh sekitar 30-an BPRS di Indonesia. Himbarsi terus melakukan advokasi agar regulator lebih bijak dan fleksibel melihat situasi lapangan. Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Adi melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tulus Widayat menegaskan bahwa BPRS memegang peranan vital dalam struktur ekonomi daerah. Pemkot menilai tiga rangkaian acara utamanya pengundian tabungan ukhuwah, Rapimnas Himbarsi dan BPRS Award 2026 saling melengkapi dalam memperkuat daya saing industri. Wali Kota juga mendorong BPRS memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjawab perkembangan.
6: BPRS dituntut perlu terus beradaptasi, memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas SDM, menghadirkan inovasi layanan, serta membangun literasi dan ketertarikan masyarakat. Semangat bersinergi, berprestasi, dan inspirasi menjadi kunci.
5: Sedangkan untuk memperkuat daya saing, Rakornas Himbarsi tidak sekadar menjadi ajang seremoni, tetapi menghasilkan konsensus bisnis bersama. Himbarsi melanjutkan sinergi produk tabungan ukhuwah yang kini memasuki periode ketiga, lengkap dengan program penarikan undian bersama. Dan ke depan, asosiasi itu tengah menyiapkan infrastruktur teknologi terpadu untuk seluruh anggota berupa mobile banking bersama. Redi Surakarta Menetisan melaporkan.
0: Dinas Sosial Kota Palangkaraya menginstruksikan agar jam masuk sekolah diundur dan aktivitas di luar ruangan dihentikan terkait semakin memburuknya kualitas udara Kota Palangkaraya akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan berdampak kepada aktivitas belajar mengajar di sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Bijaksana.
7: Ada yang batuk, pilek, ispa, itu langsung dibawa ke Puskesmas Tengkiling.
8: Kualitas udara di Kota Palangkaraya yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah rakyat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI menyebut untuk menjaga kesehatan dan keselamatan siswa, pihak sekolah membatasi jumlah aktivitas, khususnya kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan sebagai untuk antisipasi terhadap paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Aktivitas siswa yang membutuhkan waktu cukup lama di luar ruangan untuk sementara dikurangi. Kegiatan pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk dilakukan di dalam kelas dengan tetap memperhatikan kondisi kualitas udara. Pihak sekolah juga, lanjut Ridwan, mengingatkan siswa untuk menggunakan masker ketika beraktivitas, terutama saat harus berada di luar ruangan. Siswa diimbau mengurangi aktivitas di luar kelas apabila kondisi udara semakin memburuk. Selain itu, pihak dinas sosial juga terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait tindak lanjut apabila kondisi kualitas udara semakin memprihatinkan.
7: Sekolah rakyat itu kan ada di G9 Tanah. Jadi menyesuaikan, Bang. Jadi sama seperti SD yang ada di kota, kalau asap agak tebal, mungkin proses belajarnya agak diundur kan gitu. Nah, seperti itu. Tadi saya barusan komunikasi dengan di sana. Seperti itu. Kalau ada yang batuk, pilek, ispa, itu langsung dibawa ke Puskesmas Tengkiling.
8: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani mengaku pihaknya telah berkoordinasi baik dengan Dinas Sosial maupun Sekolah Rakyat, sehingga pada prinsipnya kondisi saat ini mengharuskan siswa di Sekolah Rakyat untuk meniadakan aktivitas di luar ruangan serta pemberlakuan jam belajar mengajar secara terbatas, sama seperti sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan.
5: Kalau Sekolah Rakyat itu diatur melalui instansi mana, Pak?
9: Sekolah Rakyat itu di bawah Sosial, Kementerian Sosial, Pak.
5: Tapi penerapannya sama ya, juga.
9: Mereka kan sekolah asrama, Pak. Artinya tidak dari rumah ke sekolah kan tidak ada perjalanan gitu. Artinya mungkin dikondisikan di sana juga. Intinya menurut saya mereka di sekolah rakyat ya tidak banyak aktivitas di luar gitu kan, itu aja. Nah,
5: Okay.
9: Kita pengurangan jam belajar pun tetap kita tekankan, pertama pakai masker, okay. Yang kedua ya mengurangi aktivitas di luar ruang belajar gitu kan.
8: Kondisi kabut asap menjadi perhatian karena tidak hanya mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar, tetapi juga potensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan bagi siswa dan tenaga pendidik. Sekolah Rakyat Palangkaraya terus memantau perkembangan kualitas udara dan situasi karutlah. Penyesuaian aktivitas pembelajaran akan dilakukan sesuai kondisi di lapangan dan arahan dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Dengan pembatasan tersebut, proses pendidikan diharapkan tetap berjalan. Namun kesehatan dan keselamatan siswa tetap menjadi prioritas utama. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memastikan kesiapannya untuk membantu Kanwil Pemasyarakatan guna mengatasi kelebihan kapasitas lapas di Bangka Belitung. Debi Nirwandi menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Agak support Ibu Kanwil, support semuanya ya. Di mana
11: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kantor wilayah Dirjen Pemasyarakatan Bangka Belitung dalam menangani krisis oper kapasitas lembaga pemasyarakatan atau lapas di wilayah tersebut. Gubernur Babel Hidayat Sani menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi hunian lapas yang kian memprihatinkan dan terlampau padat. Pemprov siap mengalokasikan anggaran hingga membantu penyediaan lahan demi memperluas kapasitas tampung bagi para warga binaan.
10: Agak support Ibu Kanwil, support semuanya ya. Di mana kita punya anggaran, kalau ada apa kita akan bantu semua. Apalagi kita lihat ini udah sempit gini ya, hampir 3 hari multi ya. Bagaimana upaya pemerintah ke depan, apakah nyedia tanah lain ya? Ini kan sudah padat sekali.
11: Iya.
10: Ya. Kasihan para napinya.
11: Ya. Kita siap membantu apa ya?
10: Siap membantu.
11: Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Pemasyarakatan Bangka Belitung Ade Agustina mengungkapkan bahwa jumlah penghuni lapas di Bangka Belitung saat ini mencapai 3.089 orang. Angka tersebut jauh melebihi kapasitas ideal, seharusnya hanya mampu menampung 1.376 orang.
12: Ya, kalau sesuai dengan kita mengukur dari kapasitas itu adalah 2x1 ya. 2x1 itu 2 meter kali 1 meter. Itu adalah orang. Jadi kalau luasannya berapa, itu ukurannya di situ. Kalau isi hunian saat ini 3089, kapasitas huniannya harusnya 1376. Tetapi dengan diisi itu menjadi over kapasitas 224%. Bisa dibayangkan.
11: Sementara itu, guna mengatasi persoalan tersebut jangka panjang, pihak Kanwil telah mengamankan lahan di Belitung Timur dari hibah bupati setempat, serta menyiapkan cikal bakal bangunan di Tobuali, Bangka Selatan. Pembangunan lanjutan fasilitas tersebut dijadwalkan masuk dalam pagu indikatif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada tahun 2028. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kelurahan Pakelan di Kecamatan Kota, Kota Kediri memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menampilkan kolaborasi unik antara kesenian tradisional jaranan dan juga barongsai. Selengkapnya akan dilaporkan Anda Kusuma.
13: Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota, Kota Kediri mengembangkan potensi seni dan budaya melalui kolaborasi jaranan dan juga barongsai dalam memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pertunjukan yang digelar di kantor Kelurahan Pakelan juga menampilkan paduan suara dan melibatkan anak-anak dari lingkungan setempat sebagai bagian dari upaya memperkuat keberagaman budaya sekaligus mendorong potensi wisata dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Kepala Kantor Kelurahan Pakelan Sundariani menjelaskan bahwa kolaborasi jaranan dan barongsai sengaja dihadirkan untuk memadukan seni dan budaya Jawa dengan budaya Cina yang berkembang di Kelurahan Pakelan. Pertunjukan tersebut melibatkan anak-anak setempat yang telah menjalani persiapan selama kurang lebih 2 minggu. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi upaya menggerakkan potensi wisata dan juga memperkenalkan keberagaman seni budaya di Kelurahan Pakelan.
14: Ingin menunjukkan kesenian yang ada di Kelurahan Pakelan, yaitu jaranan dan karongsai. Jadi kita kombinasikan antara barongsai dan jaranan lokal kita. Iya, anak-anak Pakelan semua. Persiapan latihannya kurang lebih 2 minggu.
13: Sementara itu, Camat Kota Kediri, Agus Suharyanto, menyebut bahwa Kelurahan Pakelan merupakan salah satu kawasan heritage dan juga cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Potensi tersebut pun akan terus dikembangkan melalui kegiatan pelestarian budaya, sekaligus juga pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
15: Kelurahan Pakelan adalah salah satu heritage cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri, salah satunya adalah Kelurahan Pakelan. Nah, ini sesuai dengan perencanaan kami dari kecamatan, bahwasanya kami memandatorikan pada seluruh kelurahan untuk nguri-nguri doyo menciptakan segala sesuatu, ekonomi kreatif dan sebagainya.
13: Keberagaman ini dinilai menjadi kekuatan karena Pakelan juga dikenal sebagai kawasan yang menjunjung toleransi dan nilai-nilai Pancasila. Kedepannya, pertunjukan seni tersebut akan diupayakan tampil secara berkala sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus media promosi potensi budaya di Kelurahan Pakelan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Ratusan warga Kediri rela antre saat pembagian telur ayam gratis yang dihadirkan dalam kegiatan Jumat Berkah bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Laporan Ayu Citra.
16: Sebanyak ratusan masyarakat rela mengantri berdesakan saat pembagian telur ayam ras secara gratis dengan total 550 kemasan atau setara 200 kg di depan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri. Agenda itu mendapat apresiasi dari Rini, seorang warga di Kediri, di saat pembagian telur gratis di Kediri. Ia mengaku sangat antusias dan senang sekali bisa mendapatkan telur gratis karena memang pada sekarang ini harga kebutuhan bahan pokok mengalami fluktuasi.
17: Semoga terus diadakan
18: kegiatan cepat berkas ini,
17: buat lauk.
16: Di tempat ini, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri, M. Hadi Setiawan mengatakan bahwa agenda ini dihadirkan bersama dengan Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, bahkan sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI.
19: Ya, kegiatan ini salah satunya adalah karena ini hari Jumat, kami mengambil keberkahan di hari Jumat untuk berbagi dengan masyarakat Kabupaten Kediri. Jadi kita, kebetulan saya Komisi B yang di situ lagi menggodok tentang raperda terkait masalah hilirisasi peternakan. Salah satunya adalah harga unggas atau telur ini yang lagi bermasalah.
16: Lebih lanjut, agenda pembagian telur gratis ini bertujuan juga untuk membantu peternak unggas yang kini tengah menghadapi persoalan terkait dengan gejolak harga. Ayu Citra melaporkan.
0: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU yang dipastikan persiapannya telah matang terus dilakukan, di mana salah satu lokasinya di lapangan Untung Suropati akan menjadi venue utama pembukaan Muktamar. Cantia melaporkan selengkapnya.
20: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan akbar Muktamar ke-35 NU. Persiapan matang terus dilakukan. Salah satunya di lapangan Untung Suropati yang akan menjadi venue utama pembukaan Muktamar pada 27 Agustus 2006 mendatang. Bupati Jombang Warsupi SHMSI menyampaikan optimismenya agar rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar serta membawa keberkahan bagi masyarakat luas khususnya warga Kota Santri.
21: Saya kira dengan proses yang baik ini mudah-mudahan nanti memberikan hasil yang baik bersama-sama. Dan kami yakin ini akan berjalan dengan lancar dan itu menunjukkan bagi kami karena ini adalah kebanggaan warga Jombang, warga Kota Santri.
20: Sementara itu, anggota tim kreatif Muktamar ke-35 NU yang juga alumni Pondok Pesantren Barul Ulum Pondok Beras, Helmi M. Nur menjelaskan bahwa lokasi pembukaan akan dilengkapi dengan 3 tenda router berukuran besar yang mampu menampung sekitar 5.000 undangan. Selain dihadiri peserta Muktamar di seluruh dunia dan pengasuh Pondok Pesantren, kawasan tersebut juga didesain menarik dengan konsep Instagramable dan tata cahaya sparkling untuk merayakan abad kedua NU serta abad ketiga Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras.
22: Bagi masyarakat yang bukan peserta Muktamar, bagaimana bisa menyaksikan pembukaan yang akan dibuka oleh Presiden? Insya Allah nanti ada beberapa titik nobar. Di masing-masing ribat juga ada nobar. Kemudian di sebelah gedung Sanawiyah Bahrul Ulum juga akan kita siapkan videotron untuk masyarakat, atau istilah NU-nya adalah Romli dan Romlah. Mereka akan kita fasilitasi termasuk beberapa titik videotron yang berada di Jalan Raya. Mohon doanya, mudah-mudahan pembukaan Muktamar dan juga kegiatan muktamar yang akan berlangsung pada tanggal 27 sampai tanggal 31 berlangsung lancar, kemudian sehat, dan yang paling penting adalah muktamar ke-35 NU gembira, berkah, berkah, berkah, alhamdulillah, sebagai tagline dari panitia lokal Tambak Beras agar semuanya sukses berjalan tanpa halangan apapun.
20: Kesuksesan perhelatan muktamar ke-35 ini sangat dinantikan oleh segenap warga Jombang, mengingat statusnya sebagai kebanggaan kota santri. Harapan besar tertuju pada kelancaran seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung dari tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Helmi Endor kembali menekankan pentingnya dukungan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat agar momentum bersejarah ini dapat berjalan sukses tanpa kendala. Jantianov melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Paling malas urus barangnya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Tiga puluh menit berlalu ya dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti warta berita sentral Pro 3 Jakarta. Berita sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk pendengar semua tanpa terkecuali yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Mendatang kami hadirkan lagu-lagu nasional hiasi ruang dengar Anda di bulan kemerdekaan hingga nanti menuju pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di suasana pagi ini, salam sehat penuh semangat ya untuk Anda yang sudah mulai dengan segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Cuaca fak-fak juga nampak cerah, secerah hati Anda tentunya. Dan tak lupa kami juga mengajak Anda ya untuk terus update informasi terkini melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital. Jangan lewatkan penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta yang akan hadir kembali pada pukul 9, kemudian pada pukul 10.05 menit hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur, Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan topik Setiap Anak Bisa Belajar, Mengenali dan Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus Usia Sekolah. Akan hadir narasumber Vivi Rianti, SPSI MPSI Psikolog, psikolog di Konsultan Psikologi Healthy Soul Papua Barat, dan Dr. Diah Ayu Pitaloka, MCAT Clean SPA, dokter spesialis anak. Anda bisa berinteraksi pada saat dialog berlangsung, yang ingin memberikan pertanyaan, saran ataupun masukan ya, Anda bisa bergabung di jalur telepon, WhatsApp ataupun SMS di 0811 495 9490.

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Musik informasi dihadirkan untuk Anda di pagi ini. Dan bagi Anda, adik-adik yang ada di daerah Fakfak ya, yang punya bakat di bidang tarik suara, bisa ikutan bersama di Lomba Bintang Radio 2026. Nah, ini ada 4 persyaratan umum peserta. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, kartu pelajar. Kemudian yang kedua, lomba terbuka untuk masyarakat umum. Ketiga, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. Kemudian yang keempat, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Nah, itu terkait dengan beberapa persyaratan umum peserta. Kemudian untuk tahap pendaftaran ya, ini ada beberapa tahapan. Di antaranya ada pendaftaran secara offline, panitia seksi lomba RRI Fakfak Jalan Kapten P. Tendean. Kemudian pendaftaran secara online melalui website www.bintangradio.rri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio_id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar #BintangRadio26Fakfak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Kemudian untuk tahap pelaksanaannya, pendaftaran tingkat Fakfak, pendaftaran peserta pada tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Kemudian untuk technical meeting 31 Agustus 2026. Seleksi tingkat Fakfak, seleksi putaran 1 lagu pop tanggal 7 September 2026. Seleksi putaran 2 lagu daerah tanggal 8 September 2026. Seleksi tingkat Korwil, seleksi putaran 1 tanggal 28 sampai 29 September 2026. Seleksi putaran 2 tanggal 1 sampai 2 Oktober 2026. Seleksi putaran 3 tanggal 5 sampai 6 Oktober 2026. Seleksi antar Korwil, seleksi putaran 1 tanggal 12 sampai 13 Oktober 2026. Seleksi putaran 2 tanggal 16 sampai 17 Oktober 2026 dan seleksi putaran 3 tanggal 20 sampai 21 Oktober 2026. Nah, itu beberapa tahapan ya dalam pelaksanaan Bintang Radio, mulai dari persyaratan, kemudian pendaftaran dan pelaksanaan. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakannya pada saat pendaftaran atau dapat menghubungi Rifanti di 0852-5543-4760. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu. Jangan sampai terlewatkan ya, terutama untuk adik-adik yang punya bakat di bidang tarik suara. Jangan dipendam bakatnya ya, tetap diasah terus dan mudah-mudahan Anda ataupun adik-adik jadi bintangnya.

0: Dengar di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

16 menit berlalu dari pukul 8 pagi ini. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kami harap tetap stay tune terus ya, dengarkan siaran kami. Dan pendengar, untuk updatean informasi berikut ini tentang LPP RRI Fak-Fak menggelar rapat persiapan pelaksanaan RRI Fest 2026, Bintang Radio 2026, dan Hari Radio 2026. Rapat tersebut berlangsung pada Jumat kemarin, 21 Agustus 2026, bertempat di ruang multifungsi LPP RRI Fak-Fak. Rapat dipimpin langsung ya oleh Kepala LPP RRI Fak-Fak, James Stephen Jawadan, serta dihadiri seluruh panitia, diantaranya para koordinator dan anggota. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mematangkan berbagai persiapan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Dalam rapat tersebut, panitia membahas berbagai hal berkaitan dengan persiapan teknis maupun pelaksanaan kegiatan. Setiap koordinator dan anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan perkembangan tugas sekaligus berbagai kebutuhan yang masih perlu dipersiapkan. Pembahasan juga diarahkan pada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi dalam mendukung pelaksanaan RRI Fest, Bintang Radio, serta rangkaian kegiatan Hari Radio. Koordinasi antar panitia dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan persiapan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kepala LPP RRI Fak-Fak juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh panitia dalam menyukseskan rangkaian kegiatan tersebut. Dengan kerjasama dan komunikasi yang baik, berbagai kendala yang muncul selama proses persiapan diharapkan dapat segera diselesaikan. Melalui rapat tersebut, LPP RRI Fak-Fak berharap seluruh panitia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara maksimal. Persiapan yang dilakukan sejak awal diharapkan mampu mendukung pelaksanaan RRI Fest, Bintang Radio, dan Hari Radio 2026 agar berlangsung sukses dan meriah.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah jadi Goti itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kagak begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batu. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.

Eats adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hah?

0: Lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi hiasi ruang dengar Anda di suasana pagi ini. Dan pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung, mendatang kita simak bersama ya informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan ya oleh BMKG Fakfak.
1: Halo masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Sabtu 22 Agustus 2026 sebagai berikut. Pagi hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada semua distrik Fakfak. Selanjutnya, suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 15 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, tergolong tinggi gelombangnya ringan. Selanjutnya, informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 07.00 hingga 08.00 mencapai 2,1 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 14.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Setiap hari tanpa kita sadari, 1, 2, bahkan 10 kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang. Kemana perginya? Ke sungai, ke laut, ke perut hewan, dan akhirnya kembali ke diri kita.
1: Kita semua punya pilihan. Seperti kita memilih jalan hidup, kita juga bisa memilih untuk lebih sadar, gunakan kantong belanja pakai ulang, bawa tas sendiri, kurangi plastik mulai hari ini. Menjadi bijak bukan soal sempurna, tapi soal sadar. Dan memilih untuk berubah karena bumi ini cerminan dari pilihan kita.

Dasar negara Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila dilambangkan dengan Garuda. Lambang Garuda sendiri terdiri atas 5 komponen, yaitu gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dilansir dari Kemendikbud, berikut makna pada setiap lambang Pancasila. Yang pertama, burung Garuda merupakan lambang utama dari Pancasila. Burung Garuda menjadi simbol kekuatan dan gerak yang dinamis. Hal ini terlihat dari sayap yang mengembang dan menandakan siap terbang. Sayap ini berarti dinamika dan semangat menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, yaitu cengkraman kaki burung Garuda. Kaki burung Garuda terlihat kokoh dan mencengkram pita putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu memiliki arti berbeda-beda tetapi satu jua. Slogan ini juga bermakna bahwa Indonesia memiliki kekuatan bangsa yang satu. Sementara itu, warna emas pada burung Garuda melambangkan keagungan. Artinya bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Kemudian, jumlah bulu. Bulu pada burung Garuda terdiri dari 17 helai di sayap kanan dan kiri yang menandakan tanggal kemerdekaan Indonesia. Sementara bulu di ekor burung Garuda ada 8 yang menandakan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus. Sedangkan bulu di pangkal ekor burung Garuda ada 19 dan bulu di leher burung Garuda ada 45 yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945. Nah, yang terakhir adalah perisai. Perisai di dada burung Garuda melambangkan perjuangan dan perlindungan. Di dalam perisai ada garis melintang yang melambangkan garis khatulistiwa Indonesia. Di dalam perisai juga terdapat 5 bagian yang menandakan sila ke-1 sampai ke-5. Dilambangkan dengan simbol bintang, rantai, pohon beringin, banteng, serta padi dan kapas. Lambang bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya seperti layarnya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. 2 mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwa setiap manusia, di mana laki-laki dan perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu. Pohon beringin digunakan karena pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya, seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Nah, yang keempat, lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Dan yang terakhir, padi dan kapas digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Itulah makna dan arti lambang Garuda pada Pancasila.

Pendengar arus budaya global tidak harus membuat generasi muda meninggalkan identitas lokalnya. Anak muda dinilai tetap dapat mengikuti perkembangan zaman selama memiliki kemampuan menyaring pengaruh baru dengan nilai agama, Pancasila, dan aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Akademisi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua Barat, Yohana Watova, pada Jumat kemarin 21 Agustus 2026. Ia mengatakan budaya lokal merupakan bagian dari jati diri yang perlu dipertahankan di tengah perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi. Ia menilai generasi muda tidak perlu menutup diri dari budaya luar, namun setiap pengaruh baru perlu disaring agar tidak menghilangkan nilai positif yang telah hidup dalam masyarakat Papua. Menurutnya, pelestarian budaya tidak selalu harus diwujudkan dalam kegiatan besar. Kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati orang yang lebih tua, memberi salam, dan memahami tata krama dalam pergaulan, merupakan bagian dari budaya yang perlu tetap dijaga. Ia pun menegaskan, sekolah memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal. Pendidikan dapat menjadi ruang untuk mengenalkan identitas Papua, sekaligus mengajarkan siswa bagaimana menempatkan budaya lokal di tengah kehidupan yang semakin terbuka. Ia berharap kegiatan berbasis pendidikan dan budaya dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika ada momentum tertentu. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, generasi muda diharapkan mampu mengenal asal-usulnya, menghargai budayanya, dan tetap terbuka terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Informasi ini dan informasi lainnya, pendengar, bisa Anda baca melalui laman rri.co.id atau menyimak warta berita sentral Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Anda berkunjung ke Kabupaten Fakfak, jangan lewatkan pesona alam yang ditawarkan oleh Permandian Ubadari. Destinasi wisata yang berada tidak jauh dari pusat kota ini menyuguhkan suasana alam yang asri, udara yang sejuk, serta aliran air yang jernih dan menyegarkan. Permandian Ubadari menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, beristirahat dari rutinitas, sekaligus menikmati keindahan alam yang masih terjaga. Selain menawarkan kenyamanan, kawasan ini juga menjadi bukti kekayaan potensi wisata alam yang dimiliki Fakfak. Mari kunjungi, nikmati, dan bersama-sama menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan wisata kita. Permandian Ubadari, kesegaran alam yang menjadi kebanggaan Fakfak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan